92,6 Prodi FM RR Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Prodi ya, yang kamu udah siap-siap ya mau bekerja, teman Prodi ya. Kalau sekolah kayaknya pada libur ya, abis selesai ujian. Mungkin kamu berangkat kerja atau mau jogging atau mau kemana lah ya. Mau keluar rumah baru siap mandi ya, pasti jangan lupa parfumnya ya kan. Nah, tau gak teman berdua, ngomong-ngomong soal parfum ya, ini PMK Banda Aceh ini terus memperluas jejaring internasional ya, untuk memperkuat posisinya sebagai kota parfum Indonesia. Wow. Dan upaya ini diwujudkan melalui penandatangan letter of intent kerjasama antara kota Banda Aceh dan kota Grace Prancis yang dikenal sebagai ibu kota parfum dunia pada Rabu 17 Juni 2026. Jadi kerjasama ini dilandasi oleh kesamaan visi kedua kota lah untuk mengembangkan potensi tanaman aromatik dan industri parfum sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Jadi oleh kota Banda Aceh, Iliza menyatakan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar tentang wangian sih, tapi kayak membangun jembatan ekonomi yang kuat antara kedua wilayah. Jadi ya, dipertemukan oleh parfum, tapi lebih dari itu ya, kita bakal membangun jembatan kolaborasi antara dua kota yang punya semangat yang sama, yaitu mengembangkan potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Dan berharap juga kemitraan ini ya melahirkan program-program konkret yang memberi manfaat nyata lah buat masyarakat di kedua kota, teman berdua. Dan oleh kota Grace, Jerome Field menyambut baik penandatangan ini ya sebagai langkah awal kemitraan jangka panjang. Dan menurutnya, jarak ribuan kilometer itu enggak menghalangi kesamaan visi kedua kota dan juga menciptakan nilai tambah dari sumber daya lokal. Wah, ya. Dan ya berharap sih hubungan kemitraan Banda Aceh Grace ini akan mengedepankan prinsip saling menguntungkan ya, dan fokus pada beberapa sektor, yaitu pengembangan SDM di bidang parfum dan industri atsiri, pariwisata lagi dalam hal wewangian, terus apa lagi ya, penguatan ekonomi kreatif berbasis bahan baku lokal dan pertukaran pengetahuan dan teknologi dalam

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman

0: untukku.
1: Teman Produ ya, sering gak ngerasa uang cepat habis padahal baru gajian atau baru dapat uang jajan? Tenang, kamu gak sendirian. Aku juga gitu. Jadi sebenarnya gini loh, salah satu cara simpel buat mulai hemat ya, pakai aturan 50-30-20, artinya 50% buat kebutuhan utama kayak makan, transportasi, 30% buat keinginan kayak nongkrong atau hiburan, dan 20% untuk tabungan ataupun investasi. So, walaupun jumlahnya kecil, kalau rutin disisihkan sih setiap bulan, lama-lama jadi bukit ya, bisa jadi dana darurat kamu atau bahkan modal untuk rencana masa depan. Karena anak muda sekarang bukan cuma keren karena gaya, tapi juga karena bisa mengatur keuangan sejak dini, guys. Jadi mulai sekarang, ayo mulai kebiasaan baik dari sekarang bersama Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

92,6 Prodo FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Prodo ya, pernah gak sih kamu ngerasa kayak aduh kecewa gitu ya kan, karena postingannya sepi like, sepi komentar gitu teman Prodo. Nah hati-hati, bisa jadi kamu mulai haus validasi nih teman Prodo ya. Nah jadi saat kita selalu bergantung pada penilaian orang lain, rasa percaya diri kita tuh bisa ikut naik turun sih mengikuti respon di medsos. Padahal nilai diri kamu gak ditentukan oleh jumlah likes, followers, atau views ya teman Prodo ya. Jadi kamu bisa pakai guna medsos kamu buat berbagi dan berekspresi, bukan untuk mengukur harga diri. Karena yang paling penting adalah gimana kamu menghargai diri kamu sendiri, bukan gimana orang lain menilai kamu teman Prodo. Gimana? Cocok? Cocok ya? Oke.

0: Aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, banyak anak muda yang punya ide bagus tapi sering ragu buat memulai. Takut gagal, takut dinilai orang lain, atau ngerasa kayak belum cukup siap nih. Padahal hampir semua hal besar ya selalu dimulai dari langkah kecil, guys. Jadi kalau kamu punya ide, mulai aja dulu dari yang sederhana, karena pengalaman dan keberanian mencoba seringkali lebih berharga daripada menunggu semuanya sempurna.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
5: Bersihin
4: mas tadi. Ini masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
6: Mina.
7: Ya Tante.
6: Sini.
7: Kenapa Tante?
6: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
7: Itu Bapak marahin Mama Tante.
6: Emang marah karena apa?
7: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
6: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
7: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
8: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Assalamualaikum. Hai warga Banda Aceh dan sekitarnya. Ada kabar seru buat para pecinta kopi Aceh. Tanggal 27 sampai 28 Juni 2026 akan berlangsung Aceh Specialty Coffee Competition 2026 di Cafe Rasteri. Tanggal 27 dan 28 Juni 2026 akan ada kompetisi manual brew, espresso bar, dan cup tester dari para peserta Aceh yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan di tanggal 28 ada fun cupping dan silaturahmi roastery Aceh yang terbuka untuk umum. Yuk datang dan nikmati keseruan dunia kopi Aceh bersama di ASCC 2026.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

berdua sekarang belajar skill baru gak harus selalu di kelas ya. Lewat internet kamu juga bisa belajar banyak hal, mulai dari desain grafis, editing video, coding, sampai bahasa asing. Bahkan banyak kursus gratis yang bisa diakses kapan aja. So, kalau dimanfaatkan dengan baik, skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi peluang kerja atau sumber penghasilan di masa depan, guys, ya. Nah, jadi jangan cuma scrolling, tapi juga upgrade diri ya.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Baikoji, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

92,6 Pro FM RR Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pradua. Semangat pagi teruslah buat kamu ya. Semoga segala cita-cita kamu, harapan kamu, impian kamu bisa terwujud dengan baik dan tetap berusaha ya. Kalaupun misalnya impiannya belum tercapai hari ini, tahun ini, ya mudah-mudahan tahun depan. Yang penting jangan pernah berhenti untuk berikhtiar, berusaha dan juga berdoa, bertawakal, mau berdoa ya. Dan juga semoga sehat selalu, karena penting banget sehat dong. Karena kalau nggak sehat gimana kita bisa mewujudkan impian kita. Jadi jauh-jauhi lah hal-hal yang nggak baik kayak narkoba ya kan. Terus kayak judol, pinjol itu, pinjol ilegal itu memperdua. Dan bergaulah dengan orang-orang yang memang punya visi misi ke depan. Orang-orang yang maju, orang-orang yang pintar, orang-orang yang baik, orang-orang yang bijaksana ya. Jauhi orang-orang yang bisa membuat kamu malah jatuh ke lumpur hitam yang dalam. Akhirnya kalau gitu teman berdua, aku Ami Dali pamit nih ya. Dari Depart Spada ya. Dan nanti bakal ada pengganti penyiar terus jam 10 di Depart kedua teman berdua. Oke, kalau gitu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2 di suasana yang cerah hari ini ya. Dengan salsa di edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 membersamai santai siang kamu sampai pukul 3 teman Pro 2. Kamis manis ceria tentunya dengan playlist pilihan juga ya. Bagi kamu teman Pro 2 pun mungkin punya request lagu atau mau kirim lagu spesial buat orang tersayang, langsung aja DM kita di @pro2bandaaceh. Oke teman Pro 2, stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam deh nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deh orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
2: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
1: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
2: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
1: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
2: Terus ini gimana, sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Kak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dululah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
4: FM, teman terbaik kamu.

selamat siang teman para dua. Masuk satu request dari Mas Theo dari Magelang ya, teman para dua. Mau request lagu kak? Lagu dari Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu. Ya mungkin lagi relate juga sama Mas Theo nya ya, di dunia yang ya bisa dibilang tipu-tipu ini. Kita tetap berusaha untuk menjadi tenang, menjadi apa ya, menjadi netral, berdamai juga dengan keadaan, dan tentunya ikhlas menerima. Udah ikhlas banget kali ya teman berdua. Tapi ya here's the thing, mungkin bagi sebagian orang yang ngerasa di dunia tipu-tipu ini kayak gak ada habis-habisnya, teman berdua ketahuilah bahwa akan ada hikmah di setiap perjalanan kita ya, di setiap hal-hal yang kita temui yang mungkin ya hari ini kita gak dapat jawabannya, tapi di ujung sana nanti kita tahu, wah ini bisa menjadi bagian terbaik dari hidupku, dan fase yang amat sangat apa ya, membuat kita tuh menjadi orang yang beruntung juga.

ikan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: selama ini teman Pradua kamu menghayalkan ada sebuah tempat yang mungkin ya agak kekanak-kanakan. Kalau baca buku cerita dulu itu ada dunia permen ya kan, atau kamu berhayal kalau di mana-mana tuh ditumpuhin sama apa ya, makanan-makanan yang kamu favorit banget. Ya mungkin kalau di usia dewasa ini pengen banget ya kalau daun itu berubah jadi duit, jadi tinggal dipetik. Oke, teman Pradua. Jadi ya ternyata baru-baru ini ditemukan dua planet yang katanya ya dalam tanda kutip itu mirip kapas permen. Si Transiting Exoplanet Survey Satellite itu NASA berhasil ngungkapin ya kalau ada dua planet unik yang dijuluki sebagai super puff. Ini menjadi planet raksasa tapi dengan kepadatan yang sangat rendah. Bisa dibilang keduanya sebanding dengan kapas permen alias cotton candy. Gemes ya teman Pradua, kok bisa gitu, ternyata ada loh cotton candy versi planet. Dalam hitungan hari semua berhenti. Jadi dideteksi juga keberadaannya melalui penurunan cahaya bintang ya, yang terjadi secara berulang saat planet ini melintas di depannya. Dan hasil menunjukkan kalau ukuran dari TOI-791b ini punya ukuran yang hampir sama dengan Jupiter, tapi masanya itu hanya sekitar 3% aja dari masa Jupiter. Sementara itu yang satu lagi ya, ini namanya TOI ya, TOI 791c, ini ukurannya lebih besar dari Jupiter dan masanya hanya sekitar 5,9% aja dari masa planet raksasa yang satu ini. Dan NASA juga menilai kalau temuan ini ya mengejutkan karena keberadaan planet raksasa dengan masa yang sangat kecil sebelumnya itu tidak diperkirakan teman Pradua. Nah, kondisi ini yang menjadi teka-teki baru mengenai proses pembentukan dan juga evolusi planet-planet raksasa di alam semesta. Selain kepadatannya yang sangat rendah, kedua planet ini juga punya periode orbit yang relatif panjang ya teman Pradua. Yang TOI-791b ini membutuhkan 139 hari untuk mengelilingi bintangnya, sedangkan yang satunya lagi memerlukan 232 hari. Nah, pola orbit yang gak biasa ini berhasil terungkap berkat 7 tahun pengamatan TESS. Misi ini ya sudah mengumpulkan lebih dari 1100 hari data sistem planet. Dan para peneliti juga menemukan bahwa kedua planet ini saling mempengaruhi melalui gaya gravitasi, teman Pradua. Dan interaksi ini menyebabkan perubahan waktu transit, membantu ilmuwan menghitung masa planet secara akurat, dan mengonfirmasi statusnya sebagai super puff.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Kabar menarik, Taman Pera 2, pemerintah Kota Banda Aceh ya terus mengupayakan memperluas jejaring internasional loh untuk memperkuat posisi sebagai kota parfum Indonesia. Jadi upaya ini juga diwujudkan melalui penandatanganan Letter of Intent kerjasama antara Kota Banda Aceh dan Kota Grace Prancis yang dikenal sebagai ibu kota parfum dunia. Kerjasama ini ya bisa dibilang dilandasi oleh kesamaan visi kedua kota dalam mengembangkan potensi tanaman aromatik dan industri parfum sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dari Wali Kota Banda Aceh ada Ibu Iliza Sa'adudin Jamal yang menyatakan ya Taman Pera 2 kalau kolaborasi ini bukan cuman tentang wewangian aja, tapi juga membangun jembatan ekonomi yang kuat antara kedua wilayah.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

0: masyarakat dan meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian.
1: Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

ti. Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pak keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Hai, hello everyone. Masih dengan Salsa di Santai Siang ya. Ditemani Vidi Aldiano, Cinta Jangan Kau Pergi. Memorable banget ya lagu ini, dan sekaligus juga mengulang kenangan masing-masing kamu ya tentunya. Aku gak mau spill kenangan aku. Alright, teman para dua, sampai pukul 3 masih dengan aku Salsa menemani kamu ya. Mungkin teman para dua sedang relate dengan pertanyaan yang gak ada ujungnya, tapi masih terus mencari jawaban dari semua pertanyaan. Entah apapun itu teman para dua ya, aku harap kamu gak overthinking yang berlebihan, apalagi sampai masuk rumah sakit, apalagi gak makan, apalagi aduh mikirin nanti dan nanti gimana. Aduh gak banget.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Teman Pro2 telah terjadi kehilangan sebuah tas kecil berwarna hitam dalam perjalanan dari Jalan Lampenerut Banda Aceh menuju arah BSI Tenom. Tas tersebut berisi dokumen penting berupa KTP atas nama Edi Gunawan, STNK, kartu ATM, dan juga buku tabungan. Adapun nomor polisi yang tertera pada dalam STNK tersebut yaitu BL4950EAB dan BL5391EZ. Bagi masyarakat yang menemukan tas tersebut dapat menghubungi ke Rita Rinawati di 0813 75 02 27 21. Diulangi sekali lagi teman Pro 2 di 0813 75 02 27 21. Demikian informasi kehilangan ini disampaikan atas perhatian dan bantuan masyarakat, diucapkan terima kasih.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

Oke, teman peradua, menutup kebersamaan kita di edisi hari ini ya, Kamis 25 Juni 2026 dengan salsa di santai siang. Saatnya menuju sore ceria, teman peradua, dengan Michael yang akan menemani kamu di sore ceria nanti. Anyway, aku salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Kali ini ada aku Michael di sore ceria, tentunya di hari ini kita temu di Kamis 25 Juni 2026 dan tentunya untuk hari ini karena Kamis ya, artinya nanti akan ada OSI juga ya, obrolan seru santai islami, tepat mungkin nanti setelah kumandang azan asar terlebih dahulu ya. Dan tentunya setiap OSI akan menghadirkan satu orang bintang tamu dan narasumber yang akan kita ajak ngobrol tentunya dengan pembahasan yang menarik. Makanya stay tune terus sampai nanti di jam 5 sore.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Tante ngegalau sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di

0: Pitbull tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau nggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Sore Ceria, teman

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai aja sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: suami. Tambah ilmu, tambah amal.
1: Ya teman-teman, seperti yang sudah aku janjikan tadi di awal-awal perjumpaan kita di program Sore Ceria untuk hari ini ya. Karena kebetulan ini hari Kamis, jadi sudah pasti di setiap Kamis dan setiap pukul 4 sore ya, lebih kurang lah ya, setelah kita tadi sempat break sejenak mendengarkan kumandang azan asar, kita hadir di obrolan seru santai islami untuk hari ini tentunya di edisi 25 Juni 2026. Dan tentunya untuk hari ini cuma kebetulan bintang tamu atau narasumber yang akan kita ajak ngobrol nggak hadir di studio, tapi via Zoom ya. Dan di seberang sana sudah ada, tegur dulu ya, disapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat sore Kak Zamira.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Selamat sore. Maaf ya, agak molor ya.
1: Ya, lumayan lah kayak. Oke. Okay. Tapi masih bisa lah ya kita ngobrol nih Kak.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Jadi narasumber kita hari ini ya, teman berdua adalah Kak Zamira Bibi ya. Kak Zamira adalah founder Hubika House Kreatif.
2: Ya.
1: Dan tentunya sama Kak Zamira kita akan ngobrol ya selama lebih kurang sampai jam 5 nanti, membahas satu tema. Tapi sebelumnya hari ini tentu seperti biasa kamu bisa dengerin lewat 92,6 FM ya, bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital, bisa lewat web streaming juga di rri.co.id, dan tentunya juga live di YouTube RRI Banda Aceh Live ya, Kak Zamira.
2: Oh iya, oke. Siap.
1: Oke. Okay. Agak-agak ini kayaknya kita sebenarnya udah pernah ngobrol ya, tapi waktu
2: ini
1: itu
2: Bang Michael bukan sih? Bang Michael kan?
1: Ya benar dong. Iya benar.
2: Ya itulah. Pangling ya.
1: Waktu itu
2: enggak jumpa.
1: Iya. Waktu itu ketemunya di studio tapi kayak ya, langsung
2: iya,
1: sini ya. Oke.
2: Okay. Iya, betul.
1: Oke, okay, Kak Zamira, ini topiknya sepertinya sangat menarik ya. Mungkin hal-hal yang jarang dibahas sama yang lain atau yang dipikirkan sama yang lain juga ya. Topiknya teman berdua untuk sore kali ini adalah skill underrated, dikira gak perlu padahal penentu kamu di masa depan gitu ya. Mungkin bahasa simpelnya adalah skill yang mungkin tidak dimiliki banyak orang karena dianggap mungkin bukan kemampuan khusus yang spesifik yang terdengar keren lah, mungkin kayak dokter gitu ya Kak ya, kayak pilot, kayak apa tentara gitu ya, polisi gitu, skill-skill seperti itu atau profesi seperti itu, tapi ternyata sesuatu yang menarik juga. Nah kita langsung aja nih Kak, berarti untuk pembukaannya ini menurut Kakak apa yang dimaksud dengan skill underrated ini, dan mengapa banyak orang yang sering mengabaikannya gitu, atau ya cuek aja kayaknya memang gak penting untuk dipelajari gitu Kak?
2: Iya. Halo pendengar RRI Pro 2. Osi ya. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya. Ya jadi topik kita hari ini tuh skill underrated. Lagi booming ya kata-kata underrated nih, kayaknya cukup simple mendeskripsikan sebenarnya apa yang dianggap tidak penting tapi sebenarnya itu penting gitu loh, sederhananya kayak gitu. Jadi orang sering menganggap itu nggak perlu, nggak penting, padahal itu yang ya banyak efeknya gitu, banyak dampak positifnya sebenarnya. Konteksnya seperti itu. Nah salah satu yang ingin kita bahas hari ini adalah skill yang semestinya dimiliki teman-teman muda atau dipelajari atau ditabung ya, kalau istilah saya seperti itu. Ditabung oleh kalian yang hari ini tuh mungkin masih di apa ya, di usia-usia 20-an ke atas deh, dan ini nanti akan bermanfaat banget untuk kalian yang memasuki dunia nyata sebenarnya gitu. Jadi kalau teman-teman yang hari ini masih sekolah, masih di tingkat SMA kemudian tingkat kuliah, itu waktu kalian untuk mengasah ini tuh masih besar. Jadi harusnya emang dimanfaatkan gitu. Jadi skill underrated itu salah satu prinsipnya itu hari ini kita kan udah istilahnya udah masuk ke level distraksi ya, kemajuan teknologi itu sudah bukan apa ya, sudah bukan menggunakan teknologi itu secara sesuai fungsinya lagi. Sekarang teknologi itu kan bergeser fungsi menjadi pencegah bosan gitu, biar nggak bosan kita gitulah. Padahal sebenarnya intinya kan teknologi itu membantu pekerjaan kita, memudahkan pekerjaan kita. Tapi pergeseran makna teknologi atau fungsi teknologi ini, ya akhirnya membuat manusia zaman sekarang atau teman-teman muda zaman sekarang pada khususnya ya, itu menganggap bahwa nggak perlu lagi upgrade ilmu gitu, nggak perlu lagi upgrade skill gitu. Padahal sebenarnya ini seperti dua mata pisau ya, kemajuan teknologi, era teknologi hari ini tuh kalau nggak kita cermati benar-benar itu bisa, malah kita itu bisa nggak siap gitu. Banyak dikonsumsi tapi sebenarnya kita nggak siap, maka dibutuhkan skill-skill yang sebenarnya kalian itu harus tabung mulai sekarang gitu deh untuk pembukaannya.
1: Oke, Kak Zamira, ya benar ya, artinya memang karena kemajuan teknologi yang terlalu masif, yang terlalu pesat juga gitu ya, jadi mungkin anak-anak sekarang jadi ya apa-apa juga mengandalkan smartphone gitu, mengandalkan gadget gitu ya, jadinya dia nggak punya kemampuan spesifik gitu ya, apa hanya mengandalkan kalau dia nggak apa, selain dia nanti punya ya ijazah lah kita bilang, kalau dia lulus akademik ya kan, lulus di bangku perkuliahan, tapi selain itu dia hanya mengandalkan itu aja kan, kalau ada apa-apa dia ke smartphone, ke gadget gitu ya, nggak bisa menyelesaikan atau punya skill yang bisa diandalkan lah untuk bisa survive lah bahasa anak sekarang gitu ya Kak ya.
2: Iya betul. Nah, terus, karena itu tadi masih dianggap nggak perlu-perlu banget deh gitu.
1: Nah terus di era yang semakin canggih ini, di era digital ini, menurut Kak Zamira ini apa keterampilan atau skill apa nih yang sering sekali di underrated gitu, atau dianggap dianggap sepele itu, padahal ini masih bisa relevan dipelajari di dunia saat ini dan bisa dipakai lah nanti ketika memang sudah dibutuhkan saatnya, apa ini Kak?
2: Ya sebenarnya ada banyak banget ya, cuman kita kompres aja jadi 5 skill sih sebenarnya, 5 skill yang perlu, ini 5 ini mungkin kebanyakan ya, kita kompres lagi mungkin di 3 gitu, boleh nanti selanjutnya kita ngobrol tambahan gitu. Yang pertama itu ini kita dari yang paling rendah ya, atau yang paling umum. Yang pertama itu yang paling umum ya, sebelum yang paling tertinggi sebenarnya nanti, itu kalian butuh komunikasi dan literasi sih. Ini yang paling, ini masih yang paling umum. kayaknya
1: skill basic ya.
2: Iya banyak banget kan sekarang orang banyak membuat kelas-kelas public speaking gitu ya. Banyak anak-anak muda yang juga tergerak untuk bisa berbicara di depan publik gitu. Cuman mereka lupa sebenarnya ada satu skill yang bisa menentukan sebelum kita berbicara di depan publik itu, kita coba menggali skill berkomunikasi dulu. Ini yang hari ini tuh masih underrated banget loh sampai sekarang gitu. Padahal banyak sekali instansi, komunitas, semua organisasi itu rekrutmen hari ini itu selalu diikuti yang cakap berkomunikasi. Tapi tidak semua anak-anak muda itu merasa perlu, karena mereka masih terjebak kalau berkomunikasi itu ya harus menjadi public speaker, harus berbicara di depan umum. Padahal enggak, komunikasi itu ya sekedar kita bisa menyampaikan pesan dengan baik kan, dengan lawan bicara kita, itu tuh sekarang masih jadi PR sih buat anak-anak muda gitu. Bahkan nanti di komunikasi itu gimana caranya kita itu punya bahasa tubuh yang baik, kemudian kita punya vokal yang jelas, kemudian verbal yang valid gitu ya, verbalnya itu bisa dipahami oleh orang lain, itu juga perlu dilatih gitu. Yang sama dengan komunikasi di sini adalah literasi ya. teman-teman, literasi ini masih dipahami sebagai untuk yang suka baca buku aja, padahal enggak gitu ya. Literasi ini sebenarnya bagaimana kalian itu memaknai informasi gitu. Jadi kalau kita enggak literat, makanya hari ini kita sering apa ya, salah gitu menangkap informasi dari luar gitu. Karena apa? Mungkin sejak kecil itu kita kan dijajali banyak bahasa ya. Banyak bahasa, tapi kadang-kadang kita lupa sama bahasa kita sendiri. Ini juga faktor sih. Perkembangan anak-anak kecil sudah mulai harus bisa bahasa Inggris, bisa bahasa asing, itu sebenarnya kalau menurut saya ya, itu bukan pertanda baik sih gitu. Kayak misalnya kita hari ini aja pakai istilah underrated gitu.
1: Iya, benar.
2: Kan kelihatannya keren gitu ya,
1: padahal underestimate gitu ya.
2: Iya, gitu-gitu. Padahal sebenarnya yang lebih tepatnya itu memakai bahasa yang bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Artinya perkembangan teknologi juga mau enggak mau orang harus menguasai bahasa asing, padahal enggak gitu. Bahasa ibu atau bahasa asli kita itu harus dipahami dulu gitu. Jadi kita nanti ketika kita literat, kita mampu memaknai apa ya pesan yang sampai pada diri kita, baru kita bisa berkomunikasi dengan baik. Setelah hari ini kan kecampur-campur semua gitu, akhirnya orang bingung. Bahkan ada anak-anak muda yang sekarang bahasa Indonesianya itu juga kurang cakap berbahasa Indonesia gitu.
1: Ngomong kalau udah campur-campur
2: campur-campur gitu. Akhirnya itu berpengaruh pada kemampuan literasi mereka gitu. Nah, ini yang masih underrated, kenapa? Karena memang budaya membaca juga kurang ya di tempat kita gitu. Masih jauh budaya membacanya. Kemudian budaya memaknai sesuatu ya seperti itu. Asal informasi apa langsung diterima gitu, sehingga itu mempengaruhi skill mereka dalam berkomunikasi juga gitu.
1: Oke. Nextnya apa?
2: Nextnya itu yang menurut saya yang paling penting itu kan setelah dia mampu berkomunikasi itu baru dia punya cakap mengenali dirinya sih, self awareness gitu.
1: Oke, benar.
2: Nah, self awareness atau kesadaran mengenali diri ini juga penting ya. Hari ini isu komparasi dengan orang lain, membandingkan diri dengan orang lain, itu kan tidak hanya pada anak muda ya, pada generasi-generasi kita itu masih terjadi gitu Bang. Sering, kok aku gak sebaik dia ya, kok saya gak sebaik mereka dan seterusnya. Karena memang kesadaran untuk mengenali diri sendiri itu sangat rendah hari ini gitu. Nah, padahal bagaimana kemudian kita bisa memimpin gitu ya, ketika self awareness kita itu rendah. Kalau self awareness-nya rendah, jelas kita itu nggak bisa mimpin diri kita sendiri gitu. Mengambil keputusan-keputusan itu juga sulit. Padahal ini sangat dibutuhkan di dunia nyata kan.
1: Benar.
2: Nggak terlatih gitu untuk kemudian punya kepemimpinan diri gitu. Jadi ini sama sih. Kesadaran diri itu sama dengan kepemimpinan diri itu berbanding ya. Berbanding sama dengan kepemimpinannya gitu. Sementara kan di dunia nyata itu kan penuh kejutan ya, perlu banyak kita untuk melakukan pengambilan keputusan cepat dan seterusnya. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan cepat ketika dia belum paham dirinya itu bagaimana gitu, dan arahnya kemana. Itu yang kedua. Ini dari bawah dulu ya. Yang ketiga regulasi emosi, pengaturan emosi hari ini gitu ya. Jadi kenapa regulasi emosi? Karena hari ini 20 jamnya, 15 jam ke atas itu dihabiskan di sosial media kan. 15 jam ke atas itu dihabiskan di dunia virtual. Artinya apa? Banjir dopamin gitu ya. Jadi anak-anak muda, kita juga gitu ya, sering mendapatkan dopamin gratis yang banyak sekali hari ini hanya dengan membuka handphone, sosial media, scrolling gitu ya. Sehingga banjir dopamin ini akan mempengaruhi amigdala, cara otak emosi kita bekerja gitu. Akhirnya apa? Amigdala ini kan pusat emosi yang nanti ketika tidak dikendalikan kan akhirnya dia lebih banyak emosi negatif di situ yang berkembang gitu, daripada emosi positifnya. Dia beda dengan otak kognitif ya, dia otak emosi itu kan berbeda dengan otak kognitif gitu, fungsi kognitif di otak gitu, sehingga banyak sekali banjir dopamin ini yang setiap hari kita kita dapatkan dari sana gitu ya. Jadi regulasi emosi ini juga penting karena akan tercermin gitu. Orang-orang yang sering dapat dopamin instan tuh dia attitude-nya akan tercermin di dunia kerja gitu misalnya. Gitu, sering mudah kelepasan, mudah emosi, terus enggak sabar, rentang konsentrasi pendek, itu kan udah sering kita jumpai gitu ya. Karena ya tadi banjir dopamin dan dia enggak paham dia sedang merasakan emosi apa. Jadi untuk teman-teman muda yang hari ini sedang pengen mengembangkan diri ya, salah satu yang harus kalian pahami adalah cari deh ilmu tentang regulasi emosi. Ini penting banget sih. Gitu. Ya, jadi jangan sering terjebak sama dopamin gratis gitu dari handphone, dari gadget gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah pengaturan emosi jelas sih, berpikir kritis sih. Ini juga masih underrated. Yeah. Okay. Padahal udah banyak yang ngomongin ya. Banyak yang ngomongin nih tentang critical thinking. Cuman di masyarakat itu masih sering dianggap critical thinking itu hanya sebatas numerasi, hanya sebatas bagaimana cara menganalisa, berhitung dan seterusnya. Padahal enggak gitu. Berpikir kritis di sekarang ini kan kaitannya itu lebih pada penerimaan informasi gitu. Banjir informasi hari ini tuh enggak diseleksi lagi sama masyarakat gitu. Yang nampak di feed, yang nampak di story itulah yang dijadikan data. Nah, ini perlu cara berpikir kritis ya, karena untuk berpikir kritis itu termasuk bagaimana mengelola informasi. Sederhananya kita pakai 5W1H deh. Itu kan udah umum banget ya, tapi itu juga gak diterapkan karena saking underratednya tadi gitu.
1: Ya, bener.
2: Saking merasa itu itu gak perlu, yang perlu kan yang di depan, yang apa yang kita baca gitu. Padahal ada kan pesan yang tersirat maupun pesan yang tersurat. Nah, itu yang perlu anak-anak muda lebih pahami sih gitu. Jadi berpikir kritis itu sekali lagi bukan soal kamu jago matematika atau kamu jago berhitung data anak, tapi lebih ke analisa mendalam, berpikir ke akar masalah sehingga kalian bisa mengambil keputusan yang tepat. Seperti itu. Jadi yang pertama dan utama sih sebenarnya ini mewakili semua. Jadi tadi kan self awareness, ini ada spirituality awareness. Jadi spiritual awareness. Nah, ini yang sebenarnya kunci sih. Dan kalau saya melihat hari ini anak-anak muda itu, kita bukan ngomongin agama sebagai rutinitas ya. Bukan, spiritual awareness ini bukan hanya agama sebagai rutinitas. Sholat, mengaji, puasa, enggak seperti itu gitu. Tapi lebih dari itu, makna spiritual yang lebih luas dari itu. Makna spiritual yang siapa sih yang menuntun jalan hidup kalian gitu? Siapa yang menuntun kalian setiap hari itu siapa? Itu harus dikenali gitu ya. Kalau bahasa yang lebih jelasnya adalah tauhid ya. Gitu. Jadi teman-teman memang ketika memang spiritual awareness-nya itu lemah, maka ya empat skill tadi ya nggak ada apa-apanya gitu. Artinya ini adalah basic yang utama. Kalau kalian punya skill komunikasi yang bagus tapi spiritual awareness kalian lemah, ya kalian tidak bisa menjadi seorang komunikator yang punya adab gitu ya, beradab gitu. Kalau misalnya spiritual awareness kalian lemah, regulasi emosi kalian bagus, itu tidak akan nyambung sebenarnya. Jadi ada dua sih, jadi terkoneksi dengan yang lain sih skill spiritual awareness ini. Jadi kesadaran spiritual bahwa aku ini siapa gitu ya, aku ini milik siapa, siapa yang mengatur kehidupan ini dan seterusnya, itu harus tahu gitu. Dan ini yang akan menjadikan kalian itu punya, istilahnya apa ya, punya benteng sih di zaman yang serba cepat, di zaman yang mungkin udah kayak gini ya,
1: performanya ya. Udah terlalu canggih ya kak ya.
2: Udah terlalu canggih ya, sampai kadang menuju destruktif juga ya. Jadi kecanggihan itu, teknologi itu udah sedemikian rupa gitu.
1: Karena
2: mungkin itu aja sih, Pak Michael yang jadi pembukaan dulu nih.
1: Iya benar kak. Jadi ternyata itu adalah bentuk skill atau kemampuan basic padahal ya, beberapa yeah, itu yeah. adalah basic dasar yang akan memudahkan setiap individu lah gitu ya, siapa aja. Betul. Khususnya anak-anak muda yang lagi mencoba mencari identitas juga ya, mencari yeah. Mencari kira-kira jati nanti diri, ya. Next-nya setelah dia menyelesaikan bangku sekolah atau perkuliahan, dia step-nya akan mau kemana gitu ya.
2: Yeah.
1: Apakah tetap akan fokus di bidang dia, atau mungkin selama ini ternyata bidang yang dijalani gak sesuai gitu ya, dengan dengan kemampuan, dengan skill yang dia punya. Nah, Kak Samira kan juga memang salah satu seorang pengajar juga ya Kak ya.
2: Iya.
1: Yeah. Bisa dibilang seperti itu lah Kak ya.
2: Iya. Yeah,
1: yeah. Nah, ini pengalaman Kakak lah. Kalau tadi yang underrated skill itu di misalnya beberapa basic ilmu atau basic skill itu dilupakan. Nah, yang paling kalau yang paling digemari anak-anak muda saat ini apa sih sebenarnya? Dan kenapa?
2: Yeah.
1: Ada enggak kaitan yang bersinggungan gitu, yang berkaitan dengan skill yang sudah dia punya dengan harusnya dia tetap punya basic skill tadi menurut Kakak?
2: Sebenarnya itu ya, ya karena kan ini eranya era kreatif gitu ya, kemudian era bisnis, era kreatif, jadi sebenarnya menuntut teman-teman muda itu juga apa, lebih kompetitif ya, lebih punya pemikiran ya bersaing lah ya, satu dengan yang lain gitu. Artinya dalam konteks positif, sehingga memang banyak skill-skill yang harus mereka padai untuk bisa menjadi sumber daya manusia yang kompatibel, kan seperti itu. Eranya kan sekarang seperti ini. Gitu. Jadi istilahnya gini, misalnya public speaking. Ketika Anda bisa memenangkan orang di panggung, ya Anda yang akan mendapatkan semuanya, kayak gitu kan. Itu mungkin bagus ya, memang benar. Memang untuk bisa, misalnya kalian menyampaikan gagasan, kemudian menyampaikan sesuatu ilmu misalnya atau pengalaman, itu memang diperlukan skill-skill berbicara di depan publik gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Cuman maksudnya begini, jangan lupa bahwa tidak hanya di depan publik, tapi berkomunikasi dua arah hanya dengan satu dua orang itu juga penting gitu. Kemudian itu yang selalu kita tanamkan juga ya di kelas-kelas kita gitu. Artinya tidak hanya mempresentasikan gagasan, tapi sekedar menyapa orang, menjadi pendengar yang baik, menjadi pendengar yang penuh empati, itu juga diperlukan di zaman sekarang gitu. Itu sih contoh-contohnya gitu. Nah, basic itu kan basic skill juga ya. Ketika kita punya kesadaran spiritual, tentu kan attitude kita itu menjadi yang lebih plus ya, lebih plus gitu. Ketika spiritualnya itu kita pupuk, maka yang muncul dari performa kita adalah adab yang tinggi gitu. Sehingga ketika kita punya skill-skill tadi, kita nggak lupa bahwa kita bisa juga tetap memperlakukan orang lain dengan baik, bukan hanya di atas panggung, tapi juga di dunia, di bawah panggung, istilahnya berhadapan dengan satu dua orang. Nah, itu yang ingin kita sampaikan sih ya di sini, ingin kita dorong gitu kepada teman-teman muda gitu.
1: Oke, nah terus di era sekarang juga mungkin ya mungkin nggak jauh beda dengan era kita lah. Kalau anak-anak muda ini, apalagi sekarang kan dunia pendidikan juga lagi berkembang pesat juga nih ya, Kak Samira. Maksudnya kalau dulu mungkin hanya sekolah negeri aja, gitu ya, universitas negeri gitu ya, yang terlalu menonjol. Kalau sekarang kan sekolah swasta malah udah up gitu ya, udah di atas sekolah negeri mungkin untuk beberapa sekolah. Ya termasuk mungkin dari tingkat SD, SMP, SMA dan juga universitas gitu ya. Universitas swasta kan sekarang juga posisinya udah lumayan oke lah kan. Udah lumayan banyak peminatnya. Nah, terus di zaman sekarang kan memang karena persaingan sekolah ini juga udah mulai banyak. Nilai akademik ini kan dituntut juga harus baik gitu kan, harus tinggi kan. Anak-anak sekarang dituntut harus pinter lah gitu, harus fokus sama apa yang dia pilih gitu kan, jurusan fakultas mungkin. dituntut sama orang tuanya, atau dia mungkin memang juga orangnya kompetitif yeah. gitu, jadi dia fokus di nilai akademik. Nah, menurut Kak Zamira nih, apakah bagus metode seperti ini? Maksudnya dia hanya mementingkan nilai akademiknya itu tadi, melupakan skill-skill basic tadi, atau mungkin apa ya, basic ilmu yang bisa membantu dia sebenarnya gitu kan?
2: Iya, iya.
1: Apakah maksudnya bisa dibandingkan dengan prestasi akademik dalam menentukan masa depan seseorang, itu seberapa penting nih akademik okay. dulu, atau dia harus belajar basic skill dulu?
2: Iya.
1: Atau bisa dijalankan berbarengan nih, Kak Zamira, gimana nih?
2: Iya, nah itu pentingnya melihat kekuatan diri ya. Kalau untuk orang tua itu memang wajib sih tahu pembawaan anaknya itu seperti apa, itu dulu. Karena memang kalau di sekolah sistemnya itu kan udah tersistem ya, udah apa ya, tersusun gitu.
1: Punya kurikulum gitu ya. Nah,
2: kurikulum kita harus memenuhi berapa jam kurikulum dan seterusnya. Itu yang dilakukan guru gitu ya, untuk menyampaikan kurikulum itu, pengajaran, transfer pengetahuan kepada murid yang di-create oleh kurikulum dan punya target-target tertentu. Ini di bagian akademik gitu. Ada teman-teman muda yang memang di akademik sangat mudah gitu ya, sangat canggih gitu. Dia memang istilahnya secara kognitif ya, dia bisa gitu. Artinya dia lebih dari teman-teman yang lain. Namun bagaimana dengan yang tidak? gitu kan?
1: Iya, iya benar.
2: Iya, pertanyaannya seperti itu. Bagaimana dengan teman-teman yang dia berada di dunia akademik, tapi secara kognitif dia tidak terlalu maju? Apakah persoalan selama ini kan kemampuan itu diseragamkan?
1: Iya benar.
2: Gitu. Jadi mau yang pintar, tadi Bang Michael bilang, mau yang tidak pintar, ya semua harus memenuhi standar ini gitu. Nah itu sebenarnya ya kalau mau jujur, untuk perkembangan zaman ke depan sudah nggak relevan gitu.
1: Oh, okay.
2: Ya menurut saya ya. Jadi menurut pengalaman kami, teman-teman yang tidak maju di akademik itu dia punya skill yang luar biasa di luar akademik. Nah sekarang bagi para pendidik ya, itu harus dilihat secara fair ya. Tidak hanya diukur dengan nilai rapor ya, atau ya, tidak hanya diukur dengan nilai atau angka gitu. Karena kekuatan seseorang anak itu kan berbeda-beda gitu. Maka memang sebagai pendidik atau mungkin dari gurunya dulu deh, itu harus memahami itu gitu. Kalau di dunia akademik kan itu semua sudah tersistem gitu. Itu yang kedua, orang tua harus tahu cara pandang melihat anaknya ini seperti apa gitu. Jadi cara pandangnya tidak bisa menyeragamkan seperti sekolah gitu. Kalau sekolah menyeragamkan, orang tua menyeragamkan, maka potensi lain dari anak-anak ini tidak akan muncul. Itu problematika kita hari ini. Maka ketika mereka keluar dari dunia kerja, mereka tidak punya bekal apapun.
1: Iya gitu. Benar.
2: Gitu. Karena yang dilihat di dunia kerja itu ya ijazah, ya kan, nilai, IPK dan seterusnya. Ada loh Bang Michael, IPK-nya tinggi, tapi waktu wawancara nggak bisa ngomong apa-apa.
1: Ah iya sih.
2: Ya dia tidak bisa menceritakan
1: gagal tes gara-gara itu ya.
2: Iya gitu. Dia dia punya nilai yang tinggi, dia cerdas, dia pengalamannya banyak, tapi dia tidak mampu menjabarkan apa-apa yang sudah dia jalani selama ini, gitu. Karena dia berharap orang membaca dari kertas.
1: Padahal
2: dunianya. Padahal kalau Bang Michael aja misalnya hire atau rekrut orang, pasti Bang Michael ingin orang itu berbicara dengan Bang Michael kan?
1: Iya, nah, kita pengen tahu lah.
2: Iya, gitu. Nah. Itu yang sebenarnya sedang kita isi sekarang gitu. Jadi bahwa nilai dan standar-standar akademik itu boleh saja ketika anak ini mampu. Jadi sebenarnya bekal skill di luar nilai, di luar angka itu tetap wajib sih menurut saya untuk dikembangkan.
1: Oke.
2: Karena kita nggak bisa kita nggak bisa jagain orang melihat kita hanya dari tulisan dan angka. Hari ini orang ingin menjalin engagement ya bahasanya, menjalin koneksi satu dengan yang lain seperti itu.
1: Ya, karena sebenarnya kan dunia kerja di manapun, di Aceh atau di Indonesia atau di luar negeri, itu setelah kita mengupload semua berkas-berkas atau segala macam gitu tentang profil kita, ujung-ujungnya kan mereka akan interview gitu ya kak ya.
2: Iya, tetap ya, ada interviewnya.
1: Iya benar. Jadi tahap akhirnya tetap mereka ingin lebih mengenal kita tuh seperti apa, apakah sesuai dengan yang sudah kita tulis gitu ya di.
2: Iya, karena di sosial media itu portofolio kita tuh tidak cukup, itu hanya mungkin hanya 50% dari diri kita yang sebenarnya.
1: Iya,
2: ya,
1: benar-benar.
2: Itu yang harus anak muda atau teman-teman pahami bahwa skill-skill yang harus kalian asah hari ini tuh sangat banyak. Nah, take priority mana dulu yang menurut kalian itu perlu atau penting. Itu sih.
1: Oke, ya. Jadi itu dari sebenarnya walaupun memang yang next-nya gitu yang akan memudahkan perjalanan anak-anak muda ini dalam mencari apa ya, mungkin pekerjaan atau mungkin akan lanjut ke tingkat yang lebih tinggi, tapi tetap seharusnya gitu ya kak ya, dibarengi dengan basic skill tadi ya, basic betul, ilmu tadi, yang mana ya, nanti akan lebih lah ya, lebih memudahkan dia dalam menghadapi itu tadi dunia, betul, dunia nyata ini, dunia kerja ini, walaupun emang dia akan mudah sangat terbantu dengan teknologi yang sekarang luar biasa gitu kan, tapi ujung-ujungnya yang konvensional itu tetap harus punya ya, yang basic. Oke, okay. Mungkin ini kan aku udah di ujung-ujung nih kak ya, tapi masih ada waktu. Mungkin kalau dari kakak nih, dari kak Zamira lah, bisa menyarankan ke anak-anak muda ini, teman perdua yang lagi mendengarkan, salah satu skill aja lah yang tadi kan kakak udah jabarin beberapa gitu. Mungkin kalau mereka disuruh belajar semua kayaknya susah ya.
2: Iya, iya.
1: Tapi kalau dari kakak mungkin yang paling penting yang bisa selagi masih muda gitu, masih ada waktu untuk mempelajari satu skill tadi yang underrated itu, yang kira-kira akan cocok untuk bisa menjadi langkah awal dan bisa berbarengan lah dengan dia juga fokus di akademik masing-masing gitu kak. Apa nih kak, silakan.
2: Ya, yang pertama tuh saya menyarankan teman-teman kembali pada nilai-nilai spiritual ya, yang sekarang hampir terkubur dengan oleh ya. Banyak banget, temukan lagi nilai-nilai spiritual dalam keluarga kalian itu apa yang paling dipegang gitu. Saya kejujuran, keikhlasan misalnya ya, terus adab atau ya, banyak sekali karakter moral yang pasti ditanamkan oleh orang tua kalian, itu yang pertama. Ya, jadi buatlah kesadaran spiritual sebanyak mungkin. Yang paling mudah itu lihatlah dari apa yang sudah diajarkan orang-orang yang benar-benar berinteraksi kalian setiap waktu. Salah satunya yang paling penting adalah orang tua gitu. Atau guru ya, guru atau mentor atau coach kayak gitu. Yang kedua, kenali diri sih. Itu yang paling pintu dari semua apa ya, skill yang akan kalian pelajari. Kalau kalian sudah kenali diri, kalian punya pemahaman diri yang baik, maka kalian akan bisa memilih skill-skill apa yang sebenarnya cocok untuk dipelajari paling cepat gitu. Itu jadi mengenal diri itu pembuka sih sebenarnya, seperti pembuka skill-skill yang lain gitu. Karena setelah kita paham diri kita sendiri, ya nanti kita akan menentukan prioritas mana yang paling perlu kita asah, mana yang enggak gitu.
1: Oke. Okay. Artinya ya, itulah. Itulah poin pentingnya ya kak ya.
2: Iya, iya betul.
1: Oke. Okay.
2: Yang lain ya tetap harus dipelajari karena memang dunia berubah begitu cepat. AI dan seterusnya ini kan jadi wacana ya.
1: Iya benar.
2: Kemudian menjadi dilema, besok aku ada pekerjaan apa enggak gitu ya, karena semua sudah tergantikan AI. Atau ada kecemasan nanti kalau anak-anak saya tidak mendapatkan pekerjaan bagaimana kalau orang tua hari ini ya.
1: Karena tiba-tiba udah ada
2: sebenarnya
1: AI yang menggantikan yang...
2: Betul, sebenarnya kita nggak perlu terjebak dalam wacana itu, tapi teruslah berlatih, kemudian mengasah yang sebenarnya yang perlu kita lakukan itu bukan membombardir diri untuk bisa belajar AI secara masif ya. Hari ini kan digembor-gemborin belajar AI, belajar AI. Tapi lupa mengasah sumber daya manusianya itu sendiri.
1: Oke.
2: Nah, itu sih sebenarnya.
1: Tetap intinya adalah skill-skill yang dianggap underrated tadi kak ya.
2: Iya.
1: Kemampuan basic itu harus punya, harus dipelajari gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Zamira.
2: Ya, terima kasih kembali.
1: Sayangnya kita sudah di penghujung ya.
2: Iya.
1: Mungkin nanti ke depannya kalau ada lagi bisa kita ngobrol lagi nih Kak.
2: Siap. Oke.
1: Okay. Oke, terima kasih juga buat teman berdua yang sudah mendengarkan. Tapi jangan kemana-mana, nanti setelah ini masih barengan aku Michael, masih kita di program Sore Ceria untuk hari ini. Dan untuk kali ini kita sudahi dulu ya sama Kak Zamira. Tetap stay tune karena di Kamis depan pasti akan ada OSI lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 92,6 FM teman terbaik kamu. Akhirnya saya Michael dan Kak Zamira, kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sore ceria. Teman.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Komang lah Kaim lah Audi ya. Teman kedua, siapa yang menyangka kalau stand up komedian yang satu ini akhirnya rezekinya itu mengalir deras lewat menjadi seorang penyanyi solo ya. Jadi memang kadang-kadang karir awal penyanyi ataupun musisi atau mungkin satu band ya, bukan dari awal mereka memutuskan menjadi seperti itu, tapi kadang-kadang malah di tengah jalan berubah alur ceritanya. Kayaknya tiba-tiba mungkin musik adalah jawaban ya, jawaban dari segalanya ya, mungkin jawaban dari kegigihan mereka juga untuk bisa eksis di dunia entertainment ya. Dan awalnya profesinya seperti apa dan akhirnya menjadi apa. Nah, seperti itulah dinamika dunia hiburan juga ya. Dan teman berdua masih barengan aku Michael, masih di sore ceria tentunya. Dan tadi juga sempat kita bertemu di OSI, obrolan seru santai islami ya. Dan kalau kamu kelewatan hari ini mungkin lupa ya, bisa cek lagi di YouTube RRI Banda Aceh Live ya, masih bisa diulang, bisa lihat apa topik pembicaraan untuk hari ini. Dan tentunya mungkin bisa jadi sesuai dengan yang kamu ingin dengarkan di sore kali ini.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Terbaik kamu.

لا يدخل الجنة خض ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumber daya alam yang ada di negara ini bisa dimiliki.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Lihatnya itikaf di dalam masjid, sedang-sedang kita menunggu waktu Isya, marilah kita mendengar sedikit ilmu agama, kiranya memberi manfaat bagi kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك ورزقنا فهما نعلم كيف نناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أززنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم رزقنا فهما النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala al-musannifu wa muallifu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darini amin. Faslun fi bayani zunubi allati tajibu taubatu anha. Ini suatu pasal pada menyatakan segala dosa yang wajib taubat daripadanya. Di sini ingin dijelaskan kepada kita semua, hadirin hadirat sekalian, mengenai dosa-dosa yang wajib kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita melakukan dosa-dosa tersebut, maka kita wajib bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahui olehmu, saudaraku, yang berkehendak kemenangan di dalam dunia dan akhirat, bahwasanya dosa itu terbagi atas dua bagi. Pertama, dosa besar, dan kedua, dosa kecil. Jadi dosa tersebut ada terbagi kepada dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Seseorang yang menjadi saksi, umpamanya saksi nikah, dia tersebut wajib bersih daripada dosa besar. Karena orang yang menjadi saksi itu mesti orang yang adil. Orang adil artinya orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak tetap atas satu dosa kecil. Artinya lewat masa yang mungkin bertobat kepada Allah, tidak dia bertobat, tidak dia istighfar kepada Allah setelah dia melakukan dosa kecil tersebut dengan sengaja, itu dianggap dengan berkekalan atas dosa kecil. Adapun dosa yang besar itu, yaitu bersalahan-salahan ulama akan banyak bilangannya itu. Dosa yang merayuk, yang berbeda pendapat ulama tentang banyaknya dosa rayuk tersebut. Setengah daripada dosa yang besar yang wajib taubat daripadanya itu, dosa yang batin. Dosa yang batin yang ada pada diri kita, juga termasuk sebagian pada dosa besar. Walaupun ada juga dosa yang zahir, dosa besar seperti membunuh, berzina, berlewat dan lain sebagainya. Tapi juga ada dosa yang besar itu yang wajib bertobat daripada itu, dosa yang batin yang tersebut di dalam bagi yang ketiga daripada kitab ini. Di dalam bicara yang membinasakan hati, di dosa-dosa besar tersebut dapat membinasakan hati kita amat banyak. Tetapi seperti yang disebutkan Imam Al-Ghazali, dahulu itu tersimpan kepada 10 perkara. Nah, 10 macam yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, dosa batin katanya, dosa yang ngerayuk, yang wajib katanya taubat, yang kadang-kadang hana tak sadari katanya, hana tak peduli, padahal dosa yang ngerayuk, yang na dalam hati katanya, nyo kai kerasi katanya. Cuman katanya yang tak fikir dosa yang ngerayuk, yang cuma hanyalah membunuh dan berzina, berliwat, mencuri, berjudi dan sebagainya, yang sagai sansang dosa yang rayu. Rupanya yang dosa rayu yang menyangkut dengan zahir, tapi nasi dosa yang rayu yang menyangkut dengan batin, yang katanya hana tak sadari, yang menyebabkan di kalam mati katanya mati kafir, di kalam mati katanya su'il khatimah gara-gara na penyakit batinnya. Pertama ialah syarut ta'am, yakni sangat gemar kepada membanyakkan makan, gemar, gemar makan, galak makan. Galaknya dalam hati itu, galak semaju, semajuhnya tidak apa-apa, tapi galaknya tidak hati. Menyohana gemar yang dalam hati, maka han lahir, yaitu semajuh pak bapa, karena gemar, puturut hawa, puturut nafsu, sehingga makan yang banyak. Nyo juga salah sabah penyakit batin. Gemar itu yang maksudnya, sangat gemar kepada membanyakkan makan. Jadi lu dapat juh makanan, maka katanya lu tingut, hai tim cah pikiran katanya, hai tim fikir ke akhirat, hai tim muhasabah tentang dosa-dosa yang nabak diri katanya, hai tim introspeksi diri, bahkan kado hati katanya ngemakanan disebabkan gemar, disebabkan galak bak lu paju mangat lu babah katanya, sehingga puyang na tak paju, puyang na tak rampot, yang sehingga katanya doh hati, doh pikiran, hana tingat ke mati, hana tingat dan muhasabah diri terhadap dosa-dosa katanya. Kedua, syarul kalam, yakni sangat gemar kepada membanyak berkata-kata, galak, galak tak tat bak pegah haba pun kadang-kadang mak pegah betul leh bacut. Ayang karut lam salah, ayang kabrak salah, ayang kabrak salah, ayang karut lam berbohong, ayang karut dalam penipuan dan sebagainya dan sebagainya. Biasa urang mak duduk, mak pegah haba anak getih geduk poh si kurang malam sampai kapoh wablah malam anak getih pun pegah kahum. Yang singgah orang akhirat haik bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kapunuh buku setambuk mayat, yang gepegah narik-narik yang lara-lara, narik-narik yang hana penting, duk cang panah pegah haba baik, yang bak kedai kopi, token bak kedai kopi atau berangkapan kadok dalam, iaitu marit-marit dalam, iaitu pegah haba yang sehingga kadang-kadang jik ketinggai atau wajib dan sebagainya. Jadi gemar kepada membanyakkan berkata-kata, bahkan kata-kata yang dumoh taitakalan, kata-kata yang hana faedah, yang sehingga juga buta mata hati kedayu, daripada tingat tanyo ke Allah, daripada tingat tanyo ke mati, daripada tingat ia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ghadab, yakni kuat marah. Bagah bengih. Pupu berangkepu ka bengih. Padahal atanya kadang-kadang hana perlu ada pembengih drone. Berleta mundur selangkah, dua langkah, tiga langkah. Bukan karena getanyo kalah. Pada hakikatnya itulah kemenangan. Nah, contoh umpama aji. Kadang-kadang siro urung agam. Salah gemarit mak tuan ngebacut. Kabengih ke mak tuan. Padahal hana perlai pembengih rong. Nah, gara-gara bengih ke mak tuan, sehingga ka bengih perumah hukumnya dan sebagainya dan sebagainya. Pakon nyo ialah karena sifat marah tersebut yang membawaki kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Keempat, hasud, yakni dengki akan manusia. Di Banjara ada jin nikmat yang nak bagok berada. Jadi sifat dengkinya ia sifat yang berbahaya. Yang kecil kepegang al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sifat dengkinya dipajuh biji amalan katanya lagi apui pajuh kaya tu. Tapi dia hanya sadari sifatnya hidup bagaimana. Makanya perlu tak introspeksi diri. Kelima, bakhil, yakni kikir, kredatan dan kasih akan harta. Padahal kadang-kadang anak yatim di samping rumah, anak yatim bambinih rumah, gonyan harta hanabih baju. Kalau kaya tikuh terus besok, jai datat harta gonyan habis baju. Gedempuk, gedempuk, gedempuk. Kerit datat. Jangankan kegop kanu roh ngebi. Jangankan kegop kinang roh ngebi. Jangankan kegop kiyah roh kemah roh ngebi. Oban mati konyan. Harta konyan icok lewali. Singa huruf akhirat. Gepertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atuh yang kagemita oleh konyan. Dari empat geminta akan bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyok hartanya ada harum, kesiksa oleh Allah. Menyok hartanya ada halia, kehisap oleh Allah. Walaupunlah kehisap oleh Allah. Jadi sifat kikir bak urang agam hanagot. Sifat krit bak urang agam hanagot. Menyok na lebih, menyok guyujuk. Guyujuk bantu hamba-hamba Allah. Gaya bantu tempat-tempat kebaikan. Kecuali jangankan kegop kedra bahansip. Jangankan kegop kepermoh bahansip. Jangankan kegop kana bahansip. Yang cip fardu. Fardu ain atuh konyan. Gepucukup nafakah kepada permoh dan anu. Yang haram juga kegop. Haram ilai kemusyrikah. Tempat hansip kepermoh bahansip. Mengenafakah wajib hansip. Nafkah wajib ke perumah hansip, nafkah wajib ke anak hansip. Yang cik hansip mensedekah ini. Karena mensedekahnya sunat. Nafkah ke perumah ke anak wajib. Jadi mensedah mensedekah. Sementara nafkah ke perumah ke anak wajib. Jadi tinggai kewajiban tiak tunai atas sunat yang berdosa. Jadi kalau lebih daripada kewajiban kamu sedekah nyonyan baru giyu. Keenam, kasih akan kemegahan dan kebesaran. Galak kemegahan, galak, benar pangkat dan jabatan, galak ambo dipuji, galak banyak, puji keserak orang yang selalu dipuji-puji oleh umat manusia. Jadi kasih akan kemegahan, kasih akan kebesaran, sehingga pada Allah dengan kemegahannya, pada tingkat ke Allah dengan kebesarannya, kamu merasa diri dirinya orang yang ikut-ta'aluk orang lain, orang yang dapat kemiliki hati orang lain, orang yang kau sanggup, yang kau sanggup kuasai batin-batin kau, pun yang kau pegah tiga akun. Padahal, pada hakikatnya, nyan mandum karunia Allah ke kau. Tapi kau karena kepada menatanya kepada Allah, sehingga kau galak kau ke kemegahan, galak yang dipuji, galak yang kebesaran, malah beuk kadang-kadang, disentil lego, nyo bengih kau yang. Beuk kadang-kadang jih ngenggop ka bengih kau yang. Karena kasih akan kemegahan dan kebesaran. Padahalnya siapa dosa rayu, dosa batin yang hana kesadari. Ketujuh, kasih akan dunia. Galak tak ke dunia. Padahal galak kayaan ke dunia yo, tutup hati kayaan ke akhirat. Artinya geminta dunia yo, geminta dunia yo sekedar untuk dapat ke ibadah yang pada Allah. Atau geminta, le geminta. Bukan tujuan untuk membantu hamba-hamba Allah, tujuan untuk membantu pendidikan yang God. Karena niat kayaan yang get, niat kayaan yang jeruh. Tapi menyokayan geminta dunianya ura malam, tinggal yang tak wajib, tinggal ke yakbut dalam 3 minggu, 2 ke umpamai sementaranya ilmu tauhid, ilmu fiqah, ilmu tasawuf, karena bak keturut keturut dunia, karena dunia sabah minta dua, karena dua minta leh, jadi tetap hansisip orangnya karena rumah berleh ke motor, karena sabah berleh kedua, karena sabah doko berleh ke leh. Mana-mana laju, hansip-sip, menyokan niat yang jeruh, yang lagi atur dalam agama, yang dapat binasa punya dunia dan akhirat. Kedelapan, membesarkan dirinya dan menghinakan manusia. Nyokun tak kabur, tak perayuk jeruh, tak perhina gok. Ambo lah udang, lain kepiting, saya lah orang, lain lah anjing. Jadi dan sang drod yang na gop hana, dan sang drod yang hebat, gop lain hana hebat sabuh. Ya, sabuh dosa yang rayu, yang na bak getanyo, yang perlu kita waspadai, yang membinasa diri kita sendiri. Karena mantakabara tawada, so yang berdekabur, berendah li Allah. Mantawada rafa, so yang merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah mengangkatkannya. Hana pun dapat coba-coba gedanyo mendakaburkan diri, tetap gedanyo akan binasa. Ya benar. Ingat lon sebuah sejarah sidra pejabat di Mesir. Gomian gena blom yang u bak sidra urung ino. Jadi orang inang tu hanya muka miyau. Orang miyau keng katanya ni orang miyau makan. Miyau. Jadi miyau zaitun lah umpama miyau di Mesir. Kaka bak kebar-bar li orang inang yan. Kekun miyau zaitun, miyau zaitun. Jadi pejabat menung lah keblong. Jadi watak lah keblong karena miyau zaitun yang kesuruh nak terhulai uragam yan. Lalu keputeran miyak zaitun yang liurinang mana? Liurinang duha. Karena pejabat yang tu wajuk gedang, maka baru betul miyak zaitun yang kinang tu, yang kinang lah, yang peluk miyak zaitun yang becut bak bajai pejabatnya. Sehingga bajai pejabat kamu selit miyak zaitun. Jadi waktu kamu selit miyak zaitun, kahana lagak alih bajai. Ha, kena minyak u, kena minyak makan mak baje. Hana lagak alih baje. Jadi orang wate ke hana lagak alih baje kan? Ikun le pejabatnya mak urun Tuhan. Nebayu baje lu. nyo bajai lun ke majai sembarangan, nyo bajai pejabat, nyo yum bajai nyo, nyo sirtuh dinar. Ha, jelek-jelek yum ni, sirtuh dinar yum. Ha, nyo bak kedai nyo ino mesti 10 juta yum ni. Jadi kaka bawa tayan urang tuha beno kahna gedoh sahole kamu mangnya jatah gena problem zaitun malah malah petaka yang harus ada gonya. Jadi pejabatnya menyombongkan diri. Jadi meyak kena meyak zaitun bacut gelake bayi basra urang tuha dan gekun meyak zaitun baje pejabatnya mahayum ana berangkat so iblau yumji mahai 10 juta tabok bayu bajailun ben bekeron kibang pokoknya sangat sombong pejabatnya dengan sira urang tuha yang mengkat miu yang mengkat miu daitun tiba-tiba na sira muda menghampiri sira urang tuhanya ikhlan na mudanya bak pejabatnya ai pa pejabatnya maklun kunji padu miyum bajairon yum bajailun kun pejabatnya sirtuh dinar get lung bayu lung bayu empat peng sabah bungkuhnya sirtuh dinar coba nak bila lalu ke bila le pejabat ya bak ajudan moyan rupanya truk sirtuh iaitu dinar kemudian pejabatnya kena berangkat ju le ke copeng kena berangkat hana jadi belum minyak zaitun sebab pekon kan apeng dah basarnya kan apeng 10 juta kena berangkat ju ikhlah ni muda ai pak pejabat hanya berangkat ile pakan baje halam nasut yang baje yang nasut yang kelihatan kena baje kalih kamu bayu ngan peng iaitu sirtuh dinar maka baje sut su baje masa peng ngejok kerana baje-baje yang nak buat tubuh hanan nasut li suruh baje maka bautian malay lah pejabat nyo ke nyo kukun man rafa'at tawadha'a man takabara nyo ke nyo tawadha'a so mantang yang berdekabur berendah li Allah jadi bautian tinggi-inggi lah pejabatnya kalau kami kukun sehingga bautian nyan ibu belah baje balik li anak muda yang ikun jun bajenya hana nasut lumpuh belah balik ke raun mam padu lumpuh belah siri be dinar belah oleh belah oleh anak mudanya yang bajenya puno sertuh dinar ibu belah demai no ke pejabatnya sebab hana kesuk baje hai minyak kesuk baje kamalai yang lam pekannya lau dengan ramai kai surak kai udum sehingga maknanya kaku payah ya cok peng wo rumah ya cok peng yang siri bedinar juk ke anak muda yang karena hana jadi sud bajai sehingga bawa tanyan kaku yang hana pat pegahabah dengan sifat kehinaan payah juk siri bedinar ya pekon karena menyombongkan diri mentakaburkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan orang yang tua padahal ka kenang meo dia gerah hendu nyo gara-gara menyombongkan diri bak kenang menyeu beo rugo siribe dinar nyo kung deo rugo sirtuh juta engkang ga nampu menyeu yum zil heplo himar be sama nyo kunyo bak peteng ide bak peteng krak bak peteng gensi bak peteng kesombongan na'udzubillah semua na'udzubillah semoga puji oleh Allah sifat kesombongan maka sifat takabur nyoku termasuk ji dalam salah sabah daripada dosa raya bahkan karena dapat membinasakan dirinya sendiri dia benar dia nak peng dia tak pegah dia juga dia nak peng dia tak dia pasal dia lirik dia menjerah kesembilan mengherankan dirinya dan suka ia sebab melihat akan kebajikan yang diperbuat itu. Ta'ajub kun dalam bahasa Arab. Ujub dalam bahasa Aceh kun. Ujub. Merasa hirun ke draw danya. Seolah-olah draw tu. Ya, nah. Yang lagak, yang hebat, yang gantung. yang biasa kejadian mana? Mereka bertanya umrah agam. Ha, waktu tak luhudra dah dadang ke cermin. Ha, waktu tak udra tu. Ha, umat muda lunggu mentok. Ha, ha, hebat lu mentok. Mata itim pun pulang jih melalui yang laki. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, dua tanya ke Allah yang pegat legaknya. Pada hari, you kun doa. Wada dah luhudra debat cermin. Yang you kun doa. Allahumma kama hasinta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, lagi edron ni pelagak ni peget lun. Ya Allah, ni peget akhlak lun. Nyokan tiga luh cermin. Kaduh hukalan, oh kumantang hitam, kulit kumantang tarik, mata mantang terang, boh hidung mantang mancung, dan sebagainya. Hana ingat bahawa wajahnya itu diciptakan oleh Allah begitu indah. Hana ingat bahawa berpujrah akhlak bayan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang paling rayu, ya, yang paling rayu fahala, yang paling rayu derjat singgah di akhirat, ialah orang yang paling good akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja apa? Tidro uri inam. Lih meninggal leko kan? Kabeh indah ngemkawin ngawri ngawragam lain. Tapi kedilah kadua boh leko uri inamnya. Yang singgah uru akhirat kepega uri inamnya. Kepeduk leko keiku ke mandua. Tapi kedih mandua boh leko ke tambah syurga dan ngayang-ngayang tambah syurga. Kepeduk leko keiku dua boh. Yang tak kepilih le uri inamnya. Yang singgah kepegah uri inang yang kepilih lako konyan toh yang paling god akhlak yang kepilih. Ha, benar. Jadi lagi yang adik kon mandua boh lako uri inang singgah ura akhirat kejuk hana. Tapi minyak beragam yang mesu nang kain waboh mandua boh kejuk singgah di akhirat bila selamat iman mandua minyak hana selamat iman ke alam neraka ke di Bandung. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, jadi kena pegah tuh yang god akhlak. Nyan yang kepilih. Karena lagi nyan kepegah. Nah, kepetinyo bak sirah urinam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke 10 riya. Yakni berbuat ibadah tiada dengan karena Allah. Okay, umpama aji. Nah, ke sembahyang, bahkan sembahyang ron. Karena maling mak tuan. Pakana semayang. Karena maling ayah tuan. Pakana semayang. Maling anu sebab anu kaya semayang. Hai pompon je ile. Pompon je ile. Tapi hanjir lagi yang tapi. Ya, pada Allah. Ha, ya, baik pada Allah. Men iaitu riyanya. Pompon hum dia dah pegang. Alian saya abut yang merno dah pegang perubahan diri supaya baik ile lagi yang. Tak buat ibadat berkarena Allah. Lagi ada yang buka puasa. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, karena engkau aku berpuasa. Yang lebih-lebih singgah orang Asyura. Asyura sunat puasa. Kepampun dosa katanya oleh Allah setahun yang lalu. Dan bahawa orang Asyura lihat peristiwa-peristiwa yang raya-raya. Termasuk iaitu tenggelamnya Fir'aun dalam laut Kalzum. Tenggelamnya Fir'aun dalam laut Kalzum. Karena Fir'aunnya nyo bajih jumpu na itu. Ria na bajih, kabu na bajih, ujub na bajih, jumpu na itu bajih. Kasih dunia na itu bajih, kasih kemegahan na itu jumpu na. Betul-betul Fir'aun. Ya, teman, ya, tanya baik nama sifat. Dengan sifat Fir'aun. Ya, sifatnya bah bajih betul. Ya, sifat yang menghancurkan diri dia. Bila ada musifut dan sifut yang buruknya. Jadi ke 10 riya, yakni berbuat ibadah tiada dengan karena Allah. Menyok ketanya dah buat ibadah kan karena Allah, karena tak pedih buat kau, karena wak depa legok ketanya bawa nak tak buat ibadah baik semayang, puasa, berzakat, haji, berkorban, bersedekah dan lain sebagainya. Yan gukur ria. Yan. Yan mana? Okay, contoh mama, era urun. korban ada kamek sini. Kun. Ya lon, lon kena korban. Sini ada kamek. Tapi ni pegang umat makmim. Baik fikir lon hana lon korban dan sebagainya. Ya, nyari ya. Teman, mi ada tujuan ke? Bahawa ya, waitim korban-korban orang yang lain. Orang lain waitim korban si. Ya. Wadah dari orang yang lain. Tapi yang sangat halus di dalam membedakan dalam hati katanya untuk dah bedakan salah-salah ria ibadah sikan tujuan ke orang lain sikan aku kebifala sikan ya sikan hidup ria sikan dah rencana apa dia sebab kau pecu ha benar alian kau pergi bitim kerja udah dah pegah bitim tu pembuat ibadat udah dah pegah katanya mati yang kedua macam salah-salah ada sempurna salah-salah angah menduk bahkan kehidup jihian ya. Dan sekalian yang tersebut itu yaitu setengah daripada dosa yang besar yang dalam hati yang membinasakan manusia yang dapat binasa katanya dan tiput-tiput yang beruknya ya. Jadi boleh lehung katanya karena sifatnya hana tersadari padahal atanya kaya kerasi katanya ya. Tetapi kebanyakan manusia itu lalai daripadanya dan sedikit orang yang mengetahui akan ia ni urang yang depu adanya sebab ia tiada bersungguh-sungguh menuntut akan ilmu tasawuf dan tiada ia menjalani akan dia kayan hana rencana membacut pi merenau ilmu untuk membersih jiwa kayan daripada penyakit-penyakit batinnya jadi menyokayan memang nah kaya minta ilmu yang pergelih baju-baju memang berat pada pergelih hati berat buat pergelih hatinya tapi walaupun berat baju-baju tak puasa tak berzikir yang mana tak tundra baik bagah pengih tak tundra baik tegabu dan sebagainya dan dari karena inilah kata Imam Malik rahimahullah ta'ala man tafaqaha walam yatasawaf faqad tafassaqa artinya barang siapa menuntut ilmu fiqah dan tiada ia menuntut ilmu tasawuf ilmu fiqah saja ketuntut kaya dari matan takrib bajuri iana mahali patuhab tufah ya, kitab taisir akhlak hana gebut kitab siruh hana gebut kitab-kitab yang menerangkan tentang membersihkan hati hana gebut ya hum hana galak gaju menan maka sungguhnya jadi pasir ia karena hana gepremun legoyan tentang membersihkan hati goyan daripada penyakit-penyakit sipluhnya ha walaupun ilmu fiqh tinggi tak goyan hati goyan mano je nah hasud bagayan hidup bakhil bagayan kasih kudunya bagayan ya pasir hati goyan mau walaupun bicara lahir hana ada dahulu tiga gol sekali watai tubit ya rupanya berat lego ya watai tak watai tubit berat watai tubit amarah berat datang ya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala man laysa lahu nasibun min ilmil qawmi yukhafu alaihi su'ul khatimah barang siapa tiada baginya bahagian daripada ilmu kaum sufi Indonesia ditakuti atasnya mati dalam kejahatan ya, jadi Sufyan Suri Sufyan Suri gopnya Nasirullah murid murid kaya jarang datang kebicaraan murid kaya jarang datang murid kaya tapi lim muridnya naidu penyakit dengki baju naidu penyakit iri baju ya. Penyakit iri jadi hanya na orang yang lebih bagaimana yang mana orang lain lebih sakit bagaimana yang mana orang yang lain lain lebih demam bagaimana yang mana orang yang lain lebih susah bagaimana sehingga dalam tempat belajar yang dipimpin oleh Sufyan Suri ya murid gonyanyo cara nakal Tapi ada orang lain yang lebih bawahnya. Ya. Sehingga muridnya jatuh sakit. Karena pekan iri, hanjik gop, hanjik nagop yang lebih. Kak sakit sehingga gacok oleh orang cip, wow gempur. Padahal muridnya jarang nak tahan. Jarang tahan muridnya. Cok, wow gempur. Karena katrip sakit di gempur, kepesan lima goyan, bak gure goyan, bila nak watak yang sawu, iaitu murid goyan yang sakit penuh. Bedahlah Sofian Suri karena nawate ia jenguk ia sawu sehingga awate teruk ke di rumah ke kalon le Sofian Suri murid ko yang kalipih lagi sin kape juta ka ha sehingga mawatean menurut Sofian Suri wate ge murid ko yang sikarap mati kara abih ha karam ninggai sehingga getuntun dengan kalimah la ilaha illallah. Kulli Sofian Suri, hai murid lo, kulli kata kalimah la ilaha illallah. Nah, kau kun kalimahnya, kau talqin, kau pernah murid kau kalimah la ilaha illallah. Sehingga muridnya hana mengkon. Ya, terduk dari tu terbeli atuh Sofian Suri sehingga itu binari. Hai Sofian Suri. Beli ya kun kalimahnya yang ikulun kalimahnya paling lun benci gara-gara nasi food iri benar ya je ke penyakit yang berbahaya yang sehingga je ke mati kape mamyo ka benci kepada kalimah tauhidnya populan mah ka benci kepada kalimah la ilaha illallahnya anali ya sehingga mawatnya ana train embaknya. Ha, meninggailah murid gonyanya. Waktu meninggai murid gonyanya, maka Sofian Suri yang kekalut berpeluhur. Kemudian apa Allah? Berpelemah murid gonyan. Kena tanya. Bak malam yang berpeluh lemah murid gonyan, lap neraka. Ketanya oleh Sofian Suri. Hai murid lun, pakan kata, tak tamang lap neraka. Padahal kata, seorang murid kuat ibadah. Seorang murid yang jarang tahan. Wahai gure lun Sofian Suri. Sebutoi ji baklunnyo na penyakit ya hanan sadari leron. Yang hanan depu leron. Yang hana truk nasihat ron kulunnyo. Baklun nasaboh penyakit batin yaitu sifat iri. Maka karena yang ku gara-gara sifat irinyo ya lunnyo rut lan raga. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi kira tifut iri ya, iri dengki kianaknya, tapi kira tifutnya tifut biasa-biasa. Maka gukun tifutnya, ya, yaitu menyona bagonya, yang tifut yang membuaki kepada yang berbahaya. Maka, na tanya bagonya, tanya berdosa besar. Maka kau pegelih diri kau supaya kau selamat. Yang aku kepegang, barang siapa tiada baginya bahagian daripada ilmu kaum sufi itu, nisya ditakuti atasnya mati dalam kejahatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala, man lam yataghalghal fi ilmina haza mata musirran alal kabair walam yashar. Artinya barang siapa tiada sungguh-sungguh masuk mengetahui ilmu kami ini, artinya ilmu tasawuf, nisya mati ia padahal mengekali akan beberapa dosa yang besar, padahal tiada ia tahu akan dosa itu. So mantap ya. Yang hana gemu sungguh-sungguh getamang, gemernau, getuntut ya, ilmu tasawufnya, ilmu membersihkan jiwa gonyan, nyo gonyan, salah-salah mati gonyan, sementara gonyan tetap ada dosa-dosa yang rayu. Padahal gonyan ada gedepu bahwa dosa-dosa rayunya kaidu abate gonyan, gara-gara dosa-dosa rayunya ke sehingga gonyan getut li Allah dalam neraka. Wate getut lam neraka je ke abai. Wah wate gepejut lam kekalan mantang mutulih ba ati tekabu. Mantang mutulih iri, mantang mutulih deki. Getut lam je ke abai. Jam abai. Hananci. Wah wate gepejut kembali. Ya, ke sidra urang mantang mutulih tekabu. Getut lam. Getut lam. Menang-menang gelaju sampai tulisan mutulih berarti terkabungnya bergaduh. Maka kadang-kadang getut teruk sampai leh, iaitu leh puluh ribet tut bayar getut supaya orang terhapus sifat iaitu iri dengki kianat sifat terkabungnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga katanya bandu bersih hati kita daripada sifat-sifat yang membahayakan diri katanya. Semoga nyokuh dari ulun tuan ni malamnya kiranya bermanfaat bagi diri pribadi ulun tuan dan juga bermanfaat bagi hadirin hadirat sekalian dimanapun berada. Maka enok mantang hadana Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Dan pasti ya teman Pro 2 dijaga malam. Dan kalau malam-malam aku bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Oke, teman Pro 2, saatnya kita ikuti music live chat langsung dari Pro 2 Jakarta untuk edisi hari ini, teman Pro 2, 25 Juni 2026.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Hey,
2: yo yo yo yo yo, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
2: Wow,
1: lagi sama kita berdua ya.
2: Betul sekali, ada Edi Tama dan juga Dave nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Betul betul betul, pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
2: Hari Kamis.
1: Hari Kamis malam Jumat. Betul. Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
2: Cie, baru gajian.
1: Payday ya, payday tanggal 25 nih.
2: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
2: Gage.
1: Iya, gage.
2: Gajil kenap.
1: Iya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh. Bayar
2: gak
1: denda.
2: Gak gitu dong.
1: Gak tau sih.
2: Gak boleh, tetap
1: apa
2: gak
1: pendatang
2: boleh.
1: Mungkin ya, gak tahu ya.
2: Mungkin. Halo. Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh, benar. Yes, yes, yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya, yes, di hari gajian ini.
2: Betul.
1: Terus habis itu juga malam Jumat.
2: Mm-hmm.
1: Besok juga harinya pendek.
2: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
2: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi, karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
2: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
2: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama bro dua, kita seru-seruan juga.
2: Mm-hmm.
1: Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
2: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman bro dua yang ingin bertanya juga, langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta, langsung drop aja pertanyaan kamu di situ, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0819 800 105.
2: Alright. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat. Woo.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama juga. Anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya
0: betul.
1: Sih. Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh, benar. Gitu kan. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh gitu.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Yeah.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect. Wow.
0: Respect. Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya gak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar gak ya?
0: Oh iya sih, gitu. Bener.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu?
1: Gak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Atau kayak di atas panggung, boleh setel Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
0: Jatuhnya, ya bener.
1: Tapi paling parah, pernah gak sakit apa, terus tampil gitu gak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Okay. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Benar. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga nggak sih biasanya?
2: Mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Tuh sampai sebotolan habis kali.
1: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Bentar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatel minumin semuanya.
1: Oh, banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu buat batuk.
2: Iya, benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: seblak. Gado-gado. Oh, itu seblak ya.
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym gak sih?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level 8 nih sekarang, kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu.
2: Okay. Terus dari itu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo
1: wow.
2: gitu kan. Terus jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa diangkat
0: ya, bisa.
1: Easy, man. Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Jadi
0: ya.
1: Beban dulu. Udah kan jadi beban?
0: Okay, lanjut. Okay. Tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Okay. Padel nggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu. Yeah. Pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Masih
2: apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku Surf asma asal masuk.
1: Oh iya.
0: Pokoknya, asal gak fall aja ya, yeah, gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo gak?
0: Asik, asik. Coach, ini coach.
1: Jadi wih, gini nih, tempo ini. Gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai.
0: Lantai.
1: Ah itu pukulnya. Tempo itu gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet
1: itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola voli atau segala macam.
2: Kalau kena spin nggak bisa gitu dong.
1: Bisa. Kalau spin nggak ada suaranya.
0: Gak ada suaranya.
1: Kaget, gitu, kaget, siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow, sport banget ya.
1: Iya biasanya ya. Biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Menghilang sementara.
0: Oh benar, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar, iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar, betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Freezingnya bagus.
1: Seperti judul lagunya di mana yang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye.
0: Lost in goodbye.
1: Anyway ini udah ramai banget tahu di live chat. Halo halo semuanya.
0: Oh, ada Kendari-Kendari nih.
1: Wow.
0: Dua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Terus dari, ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil gokil gokil.
1: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow. Oh.
1: Wih, keren keren.
0: Gokil
1: keren,
0: gokil.
1: Oke. Okay.
0: Salut salut salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Mm-hmm. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke okay, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya ini live chat udah rame juga. Kamu bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
0: Dan juga Edi Tama, dan kita masih barengan sama Rimon.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rimon baru aja merilis Lost in Goodbye. Oke. Okay. Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang ya, yang dia pernah sayang lah gitu. Terus gitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu.
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu loh.
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakup-nya kenapa tuh, baik-baik apa enggak?
2: Dia nggak ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya tiba-tiba jadi sukses gitu.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjo.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya, benar.
1: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba emang gitu.
1: Dia pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gue, kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gue.
0: Iya.
1: Wah, cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana enggak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya ke Alan Anderson.
1: Was Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus enggak?
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "May, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Gitu. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya, katanya gitu.
0: Iya, benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua lu gitu."
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Tiba-tiba radang gak bisa whistle. Maaf nih gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita tuh juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Bener.
1: Itu suaranya.
0: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman, habis itu mixing mastering kayak nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga, langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh pengen bikin deh jadinya? Sayang aja ya kalau kelewatnya.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dedor, kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya, dari independen ya.
0: Bener, iya sih, bener-bener.
1: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi anak lebih banyak. Memang harus halo-halo.
0: Semua dikoordinirin sendiri gitu ya.
2: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, ntar nanti kita photoshoot. Ntar langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
1: Bener sih. Bener. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Ini
0: boleh.
1: Dari Maria. Mm-hmm. Halo Kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Nggak, susah. Nih kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya.
2: Kalian... itu sih kayak cuman.
0: Wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya.
2: Susah,
1: ada teknik
2: ya? Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya, gitu. Gak usah dicontohin, gak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa-apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu Kak.
0: Oke.
2: Okay. Jadi beda register sama head voice. Uh-uh. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti kesulitan
2: beda,
1: itu ya,
2: beda nyari metode dan nyari lubangnya itu yang susah. Hmm.
1: Susah itu. Oke, oke. Okay. Sudah dijawab ya, Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
0: Oh ya.
2: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada ya?
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh ya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
0: Oh.
1: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak. Abis itu jatuh.
1: Tapi sampai
0: abis itu,
1: rumah
2: oh iya benar juga ya.
0: Iya benar.
1: Kok gue enggak bungkus ya. Itu
0: lost in goodbye
1: gue itu. Oh my god, keinget terus sih.
0: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya benar juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung kuhabisin sih jadi.
1: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus?
0: Nah gitu.
1: Berarti gak ada ya, specifically ya?
2: Gak ada
1: aman-aman aja.
0: Alright.
1: Ya. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat Om Bro 2 yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.
3: Music Life Chat.

0: itu dia lagu ya teman berdua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: dari Bisol ya. Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Bener.
0: Tapi kayak kalau berkali-kali gak bisa sih.
1: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa makasih. Banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game.
1: Yes.
0: Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap lo.
0: Nah, kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, maca itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Okay. Setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, ini. Apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rima?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan?
1: Iya.
0: Pernah dengar
1: kan standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih. Iya. Berarti overrated ya?
1: Overrated ya?
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Nah, gitu. Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senangnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh benar juga.
2: Jadi kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Enggak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call,
2: iya,
0: telepon.
1: Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya.
1: Iya.
2: Terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja kak.
0: Iya, sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh ini, menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin nggak ada perasaan.
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Sahabat pure aku sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah,
2: aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok
0: lah. Yeah, TikTok ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari, misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak
1: gitu. Yeah. Yeah,
2: dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
1: Iya,
0: Google ya. Benar.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana?
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener.
2: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya benar. Benar.
0: Nanti valid ya.
1: Valid ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Aduh.
0: Atau kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Jadi sih. Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Udah acceptance-nya tuh benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah, itu berarti belum.
0: Belum bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih losin goodbye itu.
0: Oh, itu masih losin goodbye.
1: Masih losin goodbye. Oke.
0: Nah, tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa.
2: Kalau bisa jangan.
1: Oke. Makanya ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Ah, itu dia.
2: Aduh, itu lebih malu lagi kan sih.
0: Masa alasannya sorry kepencet, gak mungkin. Perasaan tadi malam melihatnya berbaris-baris
2: kecetnya. Ntar bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Benar.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Airbnb di mana? Nah ini sebagai musisi independen nih.
1: Oh, aku kebetulan memang gak bikin MV sih.
0: Jadi udah ada itu ya.
1: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
0: Makanya ditonton visualizer-nya.
2: Visualizer-nya
0: karena gak ada MV tapi visualizer.
1: Iya, betul.
0: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
2: Waduh.
1: Ya kalau ada yang mendanakan nah, bisa dibicarakan.
0: Nyewa di GBK misalnya.
2: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
0: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
2: Selanjutnya ada siapa tuh?
0: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
1: Wih, terima kasih.
0: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
1: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu.
0: Okay.
1: Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris.
0: Okay. Akhirnya dicampur-campur gitu.
2: Betul.
0: Kalau lidah enggak ada yang kepleset lidah.
1: Kadang
2: agak susah tuh.
0: Iya.
2: Iya.
0: Misalkan ngomongnya terserah kan enggak
2: benar.
1: Enggak sih, maksudnya. Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
0: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
1: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibesnya kan ini rada barat ya.
0: Iya, yep, gitu. Oke.
1: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu.
0: Itu.
1: Maksudnya, itu karena aku paham. Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih Kak gitu.
0: Iya gak cringe gitu.
1: Aku
0: ya,
1: kalau udah cringe aku kayak aduh gak deh Kak.
0: Wow, okay. Berarti itu ya susahnya ya.
2: Betul.
0: Okay, terakhir.
2: Siapa tuh?
0: Ada dari Tridanu.
2: Okay, Tridanu.
0: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
1: Di Idol.
0: Yes.
1: Di Idol ya.
0: Kak Salma, Bina, or Selina?
1: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali nih. Siapa ya?
0: Sama semuanya lah ya.
1: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
0: Oh, bisa ya kali ya digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih. Oke.
2: Alright.
0: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much.
2: Yoi.
0: Ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
2: di platform, ya.
1: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
2: Itu dia.
0: Ada dance koreonya enggak?
1: Wah belum ada,
0: belum
1: bikinin
0: ada.
1: Dong.
0: Iya bikin dong, ini cocok deh.
1: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
0: Oh udah deh. Iya.
1: Ada yang bikin, maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku nggak bisa ngikutin lah.
0: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
2: Ya dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Nah. Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan nggak?
1: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
0: Itu
2: ya,
0: ya,
2: itu dia.
0: Biar waktu yang menjawab.
2: Wah.
1: Jangan dicat ya tapi.
0: Jangan sampai dicat. Fatal sih, fatal.
2: Itu fatal.
0: Oke deh, thank you so much Rima.
2: Thank you.
0: Udah main seru banget ya ngobrol-ngobrol.
2: Betul.
0: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
2: Betul.
0: Semoga makin banyak lagi project-project ya.
2: Amin.
0: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di RRI Jakarta di YouTube channel dan pasti juga di WhatsApp.
2: Betul.
0: Di sini kita pasti seru-seruan juga ya.
2: Yoi, dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: Oke. Kalau gitu nama gue Davey Prada cabut.
2: Nama gue Edi Tama cabut.
0: Dan pastinya
1: Rimar.
2: Alright.
0: Bye-bye.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai pemoprodua, masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam teman produa. Kali ini gak kerasa udah di jam 21:42 waktu Indonesia Barat, di edisi 25 Juni 2026 teman produa. Memang gak kerasa ya, waktu berjalan dengan cepat aja gitu ya. Kalau misalnya kamu gak mikirin sesuatu, tapi kalau misalnya kamu mikirin atau overthinking teman produa, pasti rasanya waktu itu berjalan dengan sangat-sangat lambat ya. Rasanya kayak, ih kapan ya besok ya, kapan ya tahun depan, kapan ya bulan depan. Tapi kalau misalnya kamu enjoy, kamu happy, kamu positive thinking, pasti rasanya waktu itu berjalan dengan cepat dan gak kerasa aja teman perdua. Jadi cobalah untuk sebisa mungkin untuk selalu positive thinking dan happy aja teman perdua. Dan buat kamu teman perdua yang menikmati aktivitas di malam hari ini, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah. Next, kita muterin dulu lagunya dari Michael nih teman produa, ada It's a Beautiful Day untuk menemani jaga malam kamu, jangan galau malam-malam.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Hai teman Produa, itu dia Leto dalam duka. Memang kalau kita dengerin lagunya Leto, teman Produa itu rasanya kita kayak nostalgia ya ke zaman-zaman dulu. Karena banyak juga lagu-lagu dari Leto yang memang sangat viral, dan mungkin kalau kita dengerin sekarang itu bawaannya kayak nostalgia aja. Tapi kenapa aku pilihnya dalam duka? Karena ini memang cocok banget di teman Produa ya. Apalagi suasana di malam hari ini agak sedikit gimana gitu ya. Tapi bukan dukanya ya kita ini ya bicaranya ya, tapi memang kayak pengen aja gitu aku muterin lagunya ini teman Produa. Karena juga banyak nih lagu-lagu Leto kayak lagunya dari Ruang Rindu, kemudian Sandaran Hati, Permintaan Hati, Sebelum Cahaya. Nah itu memang sangat viral pada zamannya, dan mungkin buat kamu nih teman Produa yang kelahiran 2000 atau 9999 yang 90-an lah ya, itu mungkin masih kalau dengerin lagunya Leto kayak lagunya dari Sebelum Cahaya dan Ruang Rindu, itu pasti bawaannya kayak nostalgia aja gitu. Dan mungkin dari beberapa kita itu banyak yang udah ngehafal aja gitu liriknya dari Leto. Nah mungkin buat kamu nih teman Produa generasi Z, apakah lagunya dari Leto seperti Ruang Rindu dan Sebelum Cahaya udah pada hafal, atau memang belum pada tahu nih teman Produa?

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: 28 yang dilakukan.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week? Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia,

kira-kira ya bisa nggak sih dia kembali teman perdua? Kalau misalnya dia masih bisa kembali, kalau bisa sebentar aja gitu ya. Kata lagu Mahal ini tadi ya, bahwa dia kembali walau hanya sesaat teman perdua. Memang sepengen itu untuk kembali teman perdua. Tapi kalau memang bukan takdirnya untuk kamu, kayaknya udah gak bisa kembali lagi ya teman perdua. Jadi cobalah untuk mencari yang baru, yang bisa membawa kamu menjadi lebih baik lagi. Yang udah berlalu, biarlah berlalu ya. Oke, teman perdua, next kita muterin dulu lagunya dari Isyana Saraswati. Ini ada Terpesona teman perdua. Kayaknya cocok nih buat kamu untuk memulai kehidupan yang lebih baru lagi teman perdua.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya,
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Teman terbaik.

0: traveling, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhu!
2: Teman terbaik kamu.

Ya teman Pro2, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Mado Esok Pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Ilma Arsy, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di darat, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kabar sehat? Baiko sehat ya, Baiko ya.
1: Sehat, terima kasih.
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kita bahas dini hari ini. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Eko, apa itu yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan?
1: Ya, terima kasih Lupan atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau kita bicara Pancasila, kita tidak lepas dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kan. Nah, kalau kita bicara keadilan sosial, kita bicara bagaimana ekonomi, kue ekonomi.

0: Jadi sebenarnya adalah kita bicara tentang pembagian kue ekonomi nasional ini yang lebih adil dan tentunya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia secara seluruh.
1: Ya, itu ya.
0: Itu ya
1: kan? Maknanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, tapi tidak menyampingkan ada beberapa makna dari sila-sila lainnya gitu ya, Pak Eko ya.
0: Tentu. Tapi kan ini yang utama adalah bicara masalah sila kelima ya,
1: kalau
0: bicara masalah
1: yang ditekankan itu ya. Baik.
0: Betul.
1: Pak Eko, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada dini hari ini untuk perbincangannya.
0: Silakan.
1: Iya. Pendengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Nah, Pak Eko, kalau kita bicara koperasi itu sudah mencerminkan ekonomi kerakyatan dengan prinsip Pancasila ini, Pak Eko?
0: Ya, secara semangat sebenarnya koperasi itu kan gotong royong ya, atau kolaborasi itu sesuai dengan Pancasila. Tetapi kan pelaksananya kan tidak selalu begitu ya, maksudkan ya. Karena dalam pelaksananya kan ada orang-orang yang duduk dalam koperasi gitu ya, yang kadang-kadang itu tidak juga melakukan apa yang harusnya dilakukan. Kalau kita bicara koperasi, kita bicara masalah pembagian keuntungan yang adil gitu kan, kepada anggotanya, gitu, memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik, secara profesional dikelola. Tapi sering kan hal-hal seperti ini tidak terjadi ya. Terutama bila koperasi ini sudah menjadi top down atau harus ada ya. Jadi semangat-semangat kegotong royongan juga jadi semakin hilang ya.
1: Sudah pudar ya.
0: Dibuat, betul, karena dibuat karena adanya dorongan-dorongan dari atas, bukan dari kepentingan bersama. Kalau kita bicara masalah koperasi yang berhasil kan koperasi simpan pinjam, itu kan karena memang masing-masing kan mendapat manfaatnya. Ya. Kalau yang mendapat pinjaman usaha juga mendapatkan imbalan atau mendapatkan apa ya, kesempatan untuk bisa menggunakan model itu untuk usaha lebih baik lagi, dan koperasi tentunya mendapat imbalan modal dari pinjaman itu dan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Tapi kan dasarnya adalah dasar saling menguntungkan, yang memang sama-sama memiliki ya, di nasabah itu juga merasa memiliki koperasinya gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang hilang pada saat koperasi itu menjadi top down, dipaksa untuk ada gitu,
1: jadi, bergeser gitu ya.
0: Jadi, betul, jadi koperasi itu semangatnya udah benar, tapi pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan semangat kegotong royongan itu.
1: Baik, baik, kalau kita sapa pendengar boleh ya yang sudah bergabung, ada Pak Budiman Arif di Samarinda, Mama Dini Hari, Pak Budiman.
2: Baik. Boleh saya menyampaikan dulu slogan saya sebagai nasionalis bangsa Indonesia?
1: Wah, silakan.
2: Baik, selamat malam saudara-saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayang. Dari Allah kita diberi bangsa Indonesia, sangat disayangi oleh Allah apa yang tidak ada di bumi Indonesia ini. Karena keluhuran bangsa Indonesia, makanya kita dikasih lebih. Di dalam laut kita kaya, di dalam darat kita kaya, di udara kita kaya, diberi Allah. Kemudian di 350 tahun atau 3,5 abad kita tersiksa. Dari 350 tahun itu di dalam pertapaan bangsa Indonesia tersiksa, lahirlah Pancasila. Pancasila itu adalah berkat lagi dari Allah. Di mana titik kelemahan kita sampai kita tersiksa 350 tahun itu? Ialah di Pancasila itu intinya persatuan dan kesatuan, musyawarah dan gotong royong. Di sana intinya bangsa Indonesia, harmoninya bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah rohnya bangsa Indonesia. Jadi untuk masalah Pancasila dan ekonomi
1: kerakyatan,
2: begini Bapak Narasumber. Pak Eko. Pak.
0: Iya Pak.
2: Ini ekonomi kita diam-diam ada terpukul Pak di dalam negeri sendiri. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang sifatnya monopoli Pak? Publik katanya monopoli, ada retail-retail Pak yang tidak pernah terbuka, sehingga secara perlahan mencekik para pengusaha kecil kerajaan. Ini rongrongan-rongrongan. Makanya Pak Prabowo menciptakan yang namanya Operasi Merah Putih
1: dari KMP.
2: Untuk apa beliau menciptakan itu? Beliau sudah menggenggam itu. Karena kita tahu Pak, usaha-usaha rakyat kecil itu, aduh, cukup buat babak belur Pak. Nah jadi dari retail-retail yang sifatnya monopoli, sifatnya go public sendiri, ini perlu Pak antisipasi. Diberi lagi biar Pak ketentuan-ketentuan khusus.
1: Baik. Ya.
2: Untuk bagaimana terhadap negara dan bangsa ini.
1: Baik, kita berbagi waktu ya Pak Budiman.
2: Terima kasih.
1: Selamat
2: pagi dan salam Pancasila.
1: Salam Pancasila. Ditahan dulu ya Pak Eko, ini banyak pendengar yang memang semangat dan memang memiliki jiwa-jiwa Pancasila ini. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Pak Atong, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari untuk teman-teman siaran sampai pagi ya. Biasanya dimulai dari jam 19. Jadi kita membahas Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
1: Ya.
3: Jadi kalau kami di Riau itu saya miris banyak di luar Riau lah, di luar Riau gitu kan. Itu menyebut Indonesia gelap lah, Indonesia darurat lah, Indonesia inilah, Indonesia itulah. Kami di Riau ini ekonominya sangat bagus. Kami 12 kabupaten kota. Itu penghasilannya karet, sawit, terus banyak UMKM. Sekarang yang Koperasi Merah Putih itu berdiri di Riau bagus. Istilahnya enggak ada disalahgunakan. Kalau udah mulai petani menjual ke koperasi gitu kan, kayak dapur MBG. Dapur MBG kalau di Riau kebetulan di sini dapurnya ada 623, kebetulan saya punya datanya. 623 itu UMKM-nya jalan semua, peternak ayam, yang punya kolam ikan, petani sayur itu yang menjual ke MBG. Jadi ekonomi kerakyatan itu berjalan. Jadi bohong ada, saya sebut aja lah, ada Tio Haryanto namanya menyebut Indonesia gelap. Kalau dia berani silakan cari Atong di Pekanbaru kalau dia berani berdebat.
1: Baik.
3: Yuk, itu saja.
1: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ini dapur MBG, implementasi dari ekonomi kerakyatan. Tapi ditahan dulu Pak Eko, boleh satu lagi ya, biar sekalian ya.
0: Silakan.
1: Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari, Pak Ismail.
4: Selamat dini hari, Bung Lukman. Jumpa lagi nih.
1: Jumpa lagi, silakan.
4: Ya, Pak Eko ya, sebelum kita.
1: Ya.
4: Selamat dini hari, Pak Eko.
0: Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Ya, sebelum memberikan uraian yang menjadi pokok bahasan, saya tadi ada agak sedikit tergugah dengan pernyataan sahabat kita dari Riau ya. Tapi untuk disadari, Indonesia bukan hanya Riau, dan ekonomi baik di sana, MBG banyak di sana. Tapi di ekonomi yang susah di negara ini kacau. Kalau ada tahu Riau, Indonesia bukan hanya Riau ya. Itu ini Pak Eko, maaf Pak Eko. Indonesia bukan hanya Riau Pak.
1: Ya, gimana jadi, Pak Ismail?
4: Masalah apa? Koperasi ini yang mau saya bahas apa kan? Koperasi ini sekarang batasan antara koperasi dan rentenir itu harus jelas sekali Pak Eko, yang akan ditegas oleh pemerintah nanti. Kenapa? Karena di sini logonya koperasi banyak sekali Bung Rukman dan Pak Eko, tapi pinjaman 1 bulan atau 40 hari itu 1 juta dibayarnya itu bisa 1.300.000. Itu rentenir apa koperasi? Jadi koperasi ini nanti ada pengetatan dari pemerintah kalau memang ekonomi kerakyatan ini Pancasila yang kita pegangkan. Ini harapan saya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Silakan, Pak Eko, ada Pak Budiman Arif yang begitu semangat tadi ya di Samarinda, Pak Tong di Pekanbaru, dan Pak Ismail di Pariaman. Silakan, Pak.
0: Iya, terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaan dan komentarnya. Saya sih senang mendengar Pak Budiman Arif dari Samarinda yang mengatakan bahwa usaha kecil semakin terbantu dengan adanya koperasi Merah Putih gitu ya. Kemudian juga Pak Atong di Pekanbaru Riau mengatakan bahwa di sana MBG yang ada tambah 23 dapur itu bisa berkembang ya, membangun ekonomi daerah. Tapi di lain sisi juga Pak Ismail dari Pariaman juga mengingatkan tidak semua itu sama dengan Riau gitu, mungkin sama dengan Samarinda gitu ya. Karena tadi Pak Ismail mengatakan koperasi ini apa, koperasi rentenir gitu.
1: Mungkin tadi sempat disinggung Pak Eko sebelumnya ya, udah koperasi udah ada yang bergeser gitu nilai-nilainya Pak ya.
0: Betul, jadi sebenarnya ya kita tidak menafikan berita baik yang disampaikan oleh Pak Atong dan Pak Budiman Arif, tapi juga di sisi lain ada efek-efek negatif dengan adanya koperasi ini ya, yang sehingga tadi saya sebutkan di awal bahwa koperasi ini gak salah semangatnya gitu kan, tapi kadang-kadang pelaksanaannya di lapangan itu kan ya tadi itu ada efek-efek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gotong royong koperasi, nilai-nilai ingin membangun rakyat gitu ya, di mana koperasi kan seyogyanya tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi juga bagaimana anggota-anggotanya bisa lebih sejahtera gitu kan. Nah ini yang perlu terus disadari dan menjadi refleksi atau koreksi ya, bila memang
1: jadi tantangan ya Pak Eko ya.
0: Betul, jadi challenge tantangan yang memang harusnya koperasi bisa seperti itu gitu ya. Jadi dan sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, salah satu bentuk yang bisa membangun itu adalah bagaimana peran dari harusnya ya BUMN dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah. Kalau saya boleh Kang Lukman, saya bisa berkaca dengan Tiongkok ya, dengan Cina ya. Cina itu menggunakan BUMN-nya, berusaha milik negara Tiongkok, itu menggerakkan ekonomi rakyat di sana itu. Jadi benar-benar infrastruktur dibangun sampai desa-desa. Tidak ada desa satupun yang tidak terjangkau oleh jaringan 4G atau 5G ya, 4G atau 5G gitu ya. Jadi itu digerakkan oleh BUMN. Tingkat keuntungan BUMN lebih rendah dari tingkat keuntungan swasta. Karena memang tujuannya tidak untuk cari keuntungan, tapi untuk menyebarkan infrastruktur sehingga rakyat bisa menikmati, baik itu di daerah maupun di perkotaan gitu ya. Dan perannya itu betul-betul menjadi kayak benteng ekonomi. Di saat perusahaan-perusahaan itu memphk-kan karyawan karena kesulitan ekonomi, BUMN mungkin tidak di sana gitu kan.
1: BUMN hadir gitu ya.
0: Betul. Nah, saya melihat bagaimana BUMN di Indonesia itu belum hadir sepenuhnya sehingga bisa membantu rakyat Indonesia gitu. Kalau kita bicara Cina, Mas. Cina itu bisa menengentaskan kemiskinan 800 juta warganya atau 70% dari menurut Bank Dunia ya, 70%

luar biasa gitu ya. Indonesia juga punya prestasi tentunya dengan menekan kemiskinan, tapi kan saat ini Cina bisa dibilang tidak ada lagi warga negaranya miskin 0%. Kita di Indonesia masih ada 9%-an lah kira-kira yang diakui sebagai miskin oleh diri kita umumnya gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa selain peran koperasi yang benar, sebenarnya penting lagi adalah peran BUMN.

0: connectivity, bagaimana internet bisa masuk ke daerah-daerah, gitu ya, sekolah, bagaimana memastikan bantuan-bantuan terhadap sistem pendidikan misalnya dan lain-lain lagi, mas. Saya melihatnya begitu ya.
1: Kita sapa pendengar lagi, boleh ya Pak Eko, ini banyak juga yang ingin gabung bersama kita. Kita ke Brebes, kali ini ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
2: Selamat dini hari Bung Lukman.
1: Sehat ya.
2: Selamat dini hari Pak Eko, Pak Narasumber.
1: Iya.
0: Kepala
2: Pancasila semuanya.
0: Halo.
2: Iya. Ini saya baru ini ya, baru mengerung kedengaran suaranya Bung Lukman ini. Selama sering siaran yang lain itu baru Lukman.
1: Iya, mau nemenin Pak Eko nih, saya diutus ini.
2: Saya gini ya, usulannya gini. Jadi katanya tuh Pancasila, tapi saya rasa itu, kalau menurut Pancasila itu, selama yang saya rasakan itu waktu lagi Presiden Soeharto. Karena apa? Satu, harga murah.

0: kekurangan, orang tunanetra ya. Sehari-hari itu saya pengusahanya keliling kampung sendiri, jalan kaki, ya, jadi pengamen jalanan. Saking apa? Saking saya tersiksa mencari ekonomi yang seperti itu. Penghasilan pun kadang-kadang dapat 50 ribu, kadang-kadang di bawah segitu. Sedangkan ongkos ojeknya sekarang tambah mahal. Jadi bensin aja di wilayah saya di Pomini itu 18 ribu ya, pertama ya. Kalau pertama itu udah tidak ada. Ini akan dibawa kemana kan seperti ini ya. Terus kadang-kadang saya yang saya pertanyakan sedihnya kayak gini, kadang-kadang ada orang yang mau memberikan gak ikhlas itu, tapi gak semua orang. Kadang-kadang ada orang itu menutup pintu tidak tanpa permisi, kadang-kadang mau menyimpan apapun di tempat rumahnya saya, di depan rumahnya saya tanpa permisi, seolah-olah saya itu tidak ada harga dirinya gitu dengan orang lain. Itu menurut pandangan saya itu seperti itu. Tapi kalau misalkan harga dimurahkan, dilihat sama rakyat yang lagi sengsara, tadi katanya ada di Rio itu ekonomi baik, itu baik. Saya merasa tahu mungkin itu orang dalam yang mendukung seperti itu. Tapi Indonesia ini kebanyakan orang yang menjerit untuk saat ini. Jadi begitu Pak Eto.
1: Baik, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Pak Caswa di Brebes. Kita ke Samarinda, Pak Sawan. Selamat dini hari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
1: Silakan.
2: Indonesia luar biasa. Saya bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan Pancasila. Tapi terakhir ketika reformasi dipuncurkan, apakah implementasi daripada Pancasila yang 36 butir itu benar-benar sudah dilaksanakan? Semakin kesini kita semakin tercecer terus. Ini karena persoalan apa? Karena kita terlalu bangga dengan kata-kata hidup demokrasi, menuding kesana kesini, tapi tidak sadar bahwa diri sendiri sudah melakukan kesalahan. Biarlah dikatakan oleh Pak Eko tadi, Cina itu negara komunis. Negara komunis, kenapa ekonominya begitu cepat maju? Begitu pun Jepang bukan komunisnya. Tetapi kita lihat Amerika Serikat yang gurunya sudah terseok-seok dengan persoalan Jepang dengan pertumbuhan ekonominya. Indonesia itu hanya pintar di atas kertas. Pintar sekali. Koperasi itu punya undang-undang, punya hari lahir koperasi tanggal 12 Juli. Soko guru ekonomi. Tapi faktanya kita lihat tidak seperti itu. Rakyat kecil semakin tertindas dikarenakan karena mereka tidak paham apa sebenarnya ruh daripada Pancasila itu, apa dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mereka tidak paham. Apalagi yang mereka yang lahir di tahun 2000 semakin kesini bangga dengan masa alpha dan sebagainya, beta dan sebagainya, generasi ini, generasi itu. Kita terbuai dengan itu. Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko.
3: Iya, terima kasih Pak Jasa dan Pak Samarinda. Saya lupa nama.
1: Pak Sawan
3: dari Samarinda. Iya, ini memang kita harus mengakui ya bahwa Indonesia ini saat ini memang

0: ada jumlahnya gitu ya. Dan tadi Pak Jasa cerita bagaimana sulitnya mencari penghasilan gitu ya, dan bensin yang sampai pertama kemarin 18.000 dan pertama juga nggak ada lagi gitu ya. Bagian dari concern atau bagian dari keprihatinan kita semua ya, bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dan perlu ada perubahan yang mendasar. Kemudian juga tentang yang menarik tadi Pak Soan ya, bagaimana demokrasi itu saya melihatnya juga, saya dalam beberapa hal sepaham dengan Pak Soan ya. Jadi Amerika dan Jepang yang sekarang terseok-seok karena mempertahankan demokrasi gitu ya, itu memang benar adanya sih Mas ya. Kalau kita melihat ya, salah satu keunggulan Cina itu adalah adanya namanya rencana jangka panjang. Di zaman Pak Harto itu dulu ada yang namanya GBHN, garis-garis besar
1: haluan negara. Iya, iya.
0: Sekarang
1: ingat
0: udah nggak ada lagi Mas.
1: Iya, iya.
0: Betul. Sekarang udah nggak ada lagi Mas.
1: Iya, iya, iya.
0: Negara ini dipimpin atau di govern atau diperintah gitu ya oleh kepentingan 5 tahun Mas. Paling 10 tahun mentok-mentok. Nah, tahun pertama ya harus apa namanya, tahun pertama kedua adalah membayar politik gitu ya, tahun ketiga empatnya kemudian siap-siap pemilu berikutnya Mas. Jadi apa yang mau dibangun namanya GPHN, rencana jangka panjang Indonesia itu sekarang sudah nggak ada Mas. Ya itu sayangnya gitu ya. Alangkah baiknya kalau Indonesia itu punya grand design, punya rencana jangka panjang. Dulu kita punya cerita tentang lepas landas gitu kan, sekarang udah nggak ada lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah negara kalau hanya didasarkan kepentingan jangka pendek 5 tahun. Cina itu kan bisa berhasil menentaskan kira-kira setelah 20 tahun Mas. Dan mereka selalu menetapkan 5 tahunan GPHN mereka gitu. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita renungkan kembali. Demokrasi yang kita anut, yang kita apa namanya adopsi dari Amerika gitu ya, itu perlu kita lihat kembali sebenarnya apakah memang kita mau seperti ini terus ya, bagaimana kepentingan politik jangka pendek akhirnya menggerogoti kepentingan rakyat jangka panjang kan? Jadi saya sepakat dengan Pak Jasa dan Pak Soan tadi ya. Ya ini analisa yang menurut saya menarik ya, kita mesti berkaca. Tapi memang masalahnya apa yang kita bisa lakukan Mas gitu kan. Nah disinilah sebenarnya Pusaka Indonesia yang mencoba melakukannya dengan apa yang kita punya. Ya kami di Pusaka Indonesia adalah sebuah lembaga perkumpulan ya Mas, perkumpulan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila. Jadi kami pun di saat kami melakukan pelatihan tentang UMKM, kami menyebutnya sebagai SEA atau Social Entrepreneur Academy, di mana kita berharap para entrepreneur atau para wira swastawan ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan sosialnya apa, gitu ya. Kita boleh berbisnis ya, tetapi bisnis kita tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga bagaimana bisa mengembalikan lagi kepada

0: di organisasi kami. Jadi kita lakukan gotong royong, kami selalu memastikan bahwa program-program kami itu kita semua saweran ya, untuk menggerakkan program-program kami. Kami bisa dibilang tidak menerima dana dari luar, ya, tapi program-program kami selalu menjadi gotong royong kami bersama. Jadi contoh bagaimana kami mencoba menjalankan esensi dari koperasi ya dalam program-program kami. Tidak hanya kita ngomong aja, tapi kami juga melakukannya dalam skala yang lebih kecil. Itu Mas.
1: Ini menarik ya, karena kita lihat beberapa komentar dari para pendengar di beberapa wilayah di Indonesia. Ini kan interpretasi juga ya, bagaimana pendengar juga ini masih rindu dengan nilai dan semangat Pancasila yang saat ini dikatakan sudah sedikit luntur gitu ya, Pak Eko ya. Nanti kita lanjutkan kembali, boleh di sesi kedua ya, Pak Eko ya. Kita jeda sejenak untuk kila apa warta berita. Dan pendengar tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di sesi kedua. Masih dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Eko, terima kasih ya. Nanti kita sambung kembali, Pak Eko. Selamat malam.
0: Siap, ya. Pak Goban. Malam, ketemu nanti.
1: Pendengar jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Ada gombloh dengan

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita dini hari ini kita awali dari jelang Hari Keluarga Nasional ke-33 pada 29 Juni mendatang, Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga menggalakkan program GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Rapor. Laporan selengkapnya bersama dengan Lisa

0: ada salah satu program kita namanya Gerakan Ayah Mengambil Rapor.
1: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
0: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak. Dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
1: Wi Haji mengemukakan

Wi Haji juga mengatakan algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain

0: Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
1: Senang. Senang sekali. Tiga. Tiga. Dua, lima tahun. Ini empat tahun. Ini satu setengah bulan.
0: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengemudi ojek online optimistis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
4: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
3: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online.

0: signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
1: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Koto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
2: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojek ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sujan Devandi, RRI Pro 3, Tips Udara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Harap ini. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
1: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
0: Rajin Jepang ini ya.
1: Rajin.

0: Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
0: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
0: Ayo, belum muda. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
2: Teguh Markham di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teguh Markham tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teguh Markham melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markham lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 jaringan berita nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

dini hari pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat yaitu Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang 1945. Di mana sistem ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama, mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai keadilan sosial, serta mencegah monopoli dan pemusatan kekayaan pada segelintir pihak.

0: penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan juga mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Sementara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pembangunan ekonomi bertujuan untuk memanusiakan manusia, memberikan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Dan nantinya untuk poin-poin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Untuk Anda yang bergabung bersama kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami dini hari ini, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dini hari ini ya, Pak Eko ya.
1: Iya.
0: Ya, Pak Eko, kalau kita bicara tadi ya, beberapa pendengar sudah menyampaikan pertanyaannya juga dan juga tanggapannya. Nah, ini yang jadi Pak Caswa kalau tidak salah ya, di Perbas ini. Atau Pak siapa tadi ya, di mana menyinggung koperasi dan rentenir ini belakangan ini beda tipis gitu ya. Nah, mungkin ini yang sempat disinggung Pak Eko tadi ya, di mana nilai-nilai koperasi ini sudah mulai bergeser. Dan bagaimana nih Pak Eko mengembalikan semangat dan juga nilai ekonomi kerakyatan dari koperasi yang sudah bergeser tentunya?
1: Iya, iya, saya ingat itu dari Pak Ismail Pariaman.
0: Oh, Pak Ismail, iya, iya.
1: Ya, jadi memang beliau menyampaikan ke permasalahannya ya, mengatakan bagaimana koperasi kok sudah nggak dibedain dengan rentenir gitu ya.
0: Banyak yang berkedok gitu mungkin atau bagaimana gitu ya.
1: Iya, ya kalau saya kembali lagi ya, bahwa koperasi kan menurut undang-undang kita adalah soko guru nasional gitu ya. Dan diharap dengan semangat kegotong royongan itu sendiri. Nah, yang jadi masalah sekarang koperasi kan dilembagakan sedemikian rupa gitu ya, sehingga tidak lagi banyak bedanya dengan badan usaha lainnya seperti

0: kompetisi gitu ya,
1: yeah.
0: Itu sangat rigid ya, sangat rigid dan kaku, yang memang tujuannya melindungi ya, tapi dalam pelaksanaannya jadi malah ribet gitu ya. Nah ini yang menurut saya makanya kita lebih cenderung melihat semangat koperasinya dibandingin dengan organisasi koperasinya. Kita bisa kok mendirikan sebuah perusahaan dengan badan hukum PT ya, terbatas atau CT, tapi

semangat bagaimana kegotong royongan membangun bersama, besar bersama ya, baik itu para pengusaha yang dibantu oleh lembaga keuangan gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu adalah koperasi sembako misalnya, maka rakyat ya atau pembeli yang rakyat sekitarnya itu juga terbantu bisa membeli barang-barang dengan lebih murah ya. Tapi juga di lain sisi koperasi juga bisa tumbuh dan bisa membagi laba kepada anggotanya. Jadi saya melihatnya sih

0: kerja PT, ada semangat gotong royongan dan semangat kita ingin sila kelima terutama sertifikat dan sosial itu terjadi. Gitu.
1: Ya, harus ditertibkan ya dan dikembalikan pada ininya koperasi itu ya Pak Eko ya.
0: Iya, kemarin semangatnya kembali, semangat kegotong royongan itu sendiri.
1: Nah Pak Eko, kalau kita menyinggung mengenai ekonomi kerakyatan, bagaimana untuk mengembalikan ekonomi kerakyatan di tengah tadi ya, mungkin disinggung beberapa narasumber apa pendengar juga yang belakangan kita ketahui beberapa perusahaan ini juga memonopoli gitu ya. Dan ini tentunya kan tidak mudah untuk mengembalikan ekonomi semangat ekonomi kerakyatan ini di tengah mereka yang sudah mungkin berlangsung lama nih menjalankan monopoli ini. Bagaimana Pak Eko?
0: Ya, spesifik kalau kita bicara tentang beberapa perusahaan gitu ya, yang memonopoli kemudian sampai ke mana? Menggeser mungkin ekonomi rakyat ya. Tapi kan saya melihatnya gini mas, ya oke lah mereka mencari laba gitu ya, quote unquote memonopoli, tapi kan juga banyak muncul wirausaha-wirausaha yang bisa bersaing dengan mereka secara alami gitu ya. Kalau kita lihat misalnya warung-warung Madura gitu kan, itu kan nggak bisa dikalahkan karena mereka bisa beroperasi 24 jam gitu ya, dan mungkin harganya bisa lebih bersaing gitu ya, karena mereka tidak perlu punya AC misalnya gitu. Jadi ya memang mereka punya modal besar gitu ya. Nah, di lain sisi memang membantu juga gitu ya, dengan kualitas barang yang bagus, tapi kan juga selalu ada celah-celah usaha yang bisa rakyat itu mengambil, gitu ya. Nah, disinilah juga yang sebenarnya salah satu kritik dari KMP itu kan adalah bagaimana mereka mengambil pasar-pasar atau ekonomi rakyat yang mereka bisa berdiri sendiri, tapi sekarang diambil oleh koperasi itu sendiri.
1: Yang sudah terbang.
0: Itu kritiknya, betul, itu salah satu kritiknya. Jadi kalau kita bicara

0: Dan di time reaktif sih selalu ada aja upaya-upaya atau inovasi yang baru dalam penyanyi alat musik.
1: Plus minus ya, ya. Kita undang kembali, boleh ya, Pak Eko ya. Kita
0: mendengar.
1: Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami. Kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dan berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat dini hari, Pak Alan. Halo, Pak Alan.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Luman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat dini hari, Pak Alan.
1: Ya, silakan.
2: Saya cuma berharap dan berdoa aja, Pak Eko. Semoga pemimpin kita ini selaras omongannya sama ini, sama perbuatannya. Semoga kehidupan rakyat ini makin membaik lah. Saya sependapat sama ini, sama Pak Ismail tadi di Periaman. Itu aja Pak Lumat ya.
1: Ya, terima kasih.
2: Pak Eko ya, terima kasih banyak.
1: Ya.
2: Salam dini hari.
1: Salam dini hari, Pak Alan di Bukit Tinggi. Jadi kita masih ada untuk yang sebentar. Ini lainnya ya, lagi masuk ya. Oh, ada Pak Solihin di Rembang ya. Pak Solihin, Pak dini hari. Halo, Pak Solihin.
3: Halo.
1: Ya, silakan Pak Solihin.
3: Saya berbicara mengenai Pancasila dan ekonomi kreatif ya.
1: Ekonomi kerakyatan.
3: Ya. Ekonomi kerakyatan.
1: Ya.
3: Ya, sekarang udah marak ekonomi kerakyatan ya, orang Madura yang berdagang di kawasan sini ya. Di Rembang Jawa Tengah ini udah marak ekonomi kerakyatan ya, ini ada warung-warung kaki lima itu yang di pinggir jalan di sekitar sini ya, sekitar rumah saya ini membantu banget sih untuk usahanya juga ya, lumayan lah lumayan untuk membantu masyarakat ini yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya.
1: Baik.
3: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Pak Lukman, Pak siapa tadi?
1: Pak Eko Nugroho.
3: Pak Eko ya.
1: Ya,
3: terima kasih.
1: Baik.
3: Untuk semuanya saja.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mungkin saya ditanggapi terlebih dahulu Pak Eko.
0: Iya, terima kasih Pak Alan dan Pak Sori.

kita itu ngomongnya A tapi yang dilakukan B, gitu kan. Jadi memang saya sepakat dengan Pak Alan bahwa pemimpin-pemimpin kita harus peduli ya dengan rakyatnya, peduli dengan kesejahteraannya, gitu, sehingga betul-betul program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu betul-betul dilaksanakan dengan sepenuh hati, ya, dan itu diteladani. Kalau kita kembali lagi kita bicara dan sayangnya di

betul all berkorban ya, jadi kepemimpin yang memang memberikan keteladanan. Kita ingat cerita bagaimana Bung Karno waktu itu juga semangat yang luar biasa, sehingga rakyat Aceh itu dengan sukarela memberikan harta dan emasnya ya untuk membeli pesawat pertama, pesawat lawah ya, waktu itu ya. Nah itu menunjukkan bagaimana Bung Karno menunjukkan keteladanannya, bahwa dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi

membantu negara ini. Dan itu terkait juga dengan raja-raja Nusantara saat itu, gitu ya. Mereka berkorban juga dengan hartanya, mahkotanya dijual untuk kemerdekaan ini. Itu kan contoh bagaimana kepemimpinan, pemberian keteladanan itu penting sekali. Gitu ya. Dan sayangnya itu semakin minim,

bagian dari kehidupan kita sehari-hari, karena contohnya ini mas, gitu ya. Itu yang saya lihat saat ini. Penting sekali itu ada. Tapi yang ya saya senang kalau Pak Solihin tadi di Rembang mengatakan bahwa adanya warung-warung ya kecil yang muncul di sekitar rumahnya membantu ekonomi, itu bagian dari apa ekonomi yang tumbuh ya, yang walaupun seharusnya peran pemerintah bisa lebih banyak lagi. Para UMKM ini harus didorong terus untuk menjadi lebih dari sekedar UMKM, tapi menjadi pebisnis yang handal. Kita bisa kembali lagi kalau kita bicara belajar dari negara lain, itu kan kita bisa melihat negara-negara lain itu memberikan insentif ya para UMKM UMKM ini, dan tidak hanya diberikan bantuan di secara finansial, tapi juga secara keterampilannya ya, untuk bisa melek finansial dan segala macam. Itu dilakukan juga di Pusaka Indonesia mas. Jadi kami di Pusaka Indonesia mengajarkan hal seperti itu kepada kader-kader kami, kepada para UMKM yang masih merintis ya. Nah, saya ingin mengacu lagi pada lagu yang pertama kali dikumandangkan Ibu Pertiwi, Mas Lukman. Saya nggak tahu nih siapa

0: kayak apa namanya dikorbankan ya kepentingan ego sektoral gitu ya. Nah kalau kita kembali lagi itu juga yang di pusaka Indonesia kami tidak ini ya memang prihatin dengan keadaan tapi juga kami tidak teriak-teriak untuk misalnya wah ini enggak, tapi kita melakukan aksi mas.
1: Mengembalikan jadi, semangat ya. Nilai-nilai Pancasila itu ya tadi ya kalau saya juga coba
0: tidak
1: melihat bagaimana pusat
0: tidak hanya itu mas Tumat. Tapi juga kami melakukan aksi nyata kami membangun hutan bambu di Malang Selatan jadi kalau orang lain menghancurkan hutan kami membangun hutan bambu di Malang Selatan dimulai dengan kecil gitu ya tapi kami percaya bahwa menghutankan kembali sebuah daerah itu penting sekali ya betul-betul itu kayak

0: ada upaya masyarakat, rakyat jelata yang ingin melawan arus ya. Alih-alih kita merusak hutan, kita malah membangun hutan.
1: Baik, iya. Kita ke pendengar lagi, boleh Pak Eko ya? Sudah menunggu ini ya. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
2: Selamat demi hari, Wong Bagus, Mas Lukman, Mas Abil. Dan tidak lupa sama Pak Eko Nugro, kalau nggak salah ya.
1: Ya,
0: ya, asyik, Pak Dasrun ya.
2: Seperti ini Mas Eko, atau Pak Eko atau Mas Lukman. Saya kadang-kadang ya itu ini kan topiknya katanya Pancasila dan
1: ekonomi kerakyatan.
2: Ya, saya terus terang saja merindukan apa namanya ya zaman-zaman sudah tertimbun oleh waktu. Tapi mungkin sih kembali dari awalnya mungkinnya tidak mungkin sama sekali. Yang harapan saya ya apa namanya awal-awalnya Pak Presiden SBY memang kebanyakan kesulitan. Nah setelah 5 tahun pertama memang sedikit demi sedikit merasa lega. Lalu sampai 10 tahun persis nyampe ke Pak Jokowi, terus terang saja seolah-olah kedaman sudah diketemukan. Tapi yang jadi gejolak saat tahun-tahun yang boleh dikatakan sudah berlaku nyampe kesini ini kok

0: Ya mungkin sih sebagian bawa keberuntungan, tapi seolah-olah kan kebanyakan rakyat kecil yang belum apa namanya
1: belum dirasakan merata gitulah ya. Pada
0: bisa ditemukan apa tidak? Ya. Ya, nantinya diketemukan oleh jadi kedamaian rakyat kembali semula.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Dasrun di Purwokerto, kita ke Tebet, Jakarta Selatan, Buri ya, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, menjelang pagi Bang Lukman Tara, ganteng. Sama Bang Sobir ya.
1: Iya.
2: Tetap hari ini siap-siap nanti bertempur dengan bola. Hari ini dia masih bisa berkopi pro tiga, dini hari. Bang Lukman.
1: Iya, silakan.
2: Sehat ya.
1: Alhamdulillah.
2: Ini temanya ya tadi aku berapa ya, oh iya Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya Pak Komanya. Iya,
1: betul.
2: Ya, jadi kalau saya sih komentar saya ini ya satu jalan tengahnya yang apa namanya yang ideal lah. Sistem ekonomi Pancasila bertindaklah sebagai apa namanya alternatif lah, atau jalan tengah antara sistem kapitalisme ekstrim atau yang kerap memicu kesenjangan dan sosialisme atau yang membatasi kebebasan apa individu, ini membuat ekonomi tumbuh secara kompetitif tetapi tetap berkeadilan gitu Bang Lukman ya. Terus dua itu tentang implementasi di era modern ya, apa itu seperti dominasi modal ya kan, transformasi pemerataan. Nah, terus yang tiga ini urgensinya penguatan pilar kerakyatan. Apa itu Bang Lukman? Ya agar ekonomi kerakyatan tidak sekadar slogan, fokus utama harus diarahkan pada transformasi konkret seperti penguatan kooperasi, digitalisasi dan pendanaan UMKM serta perlindungan bagi tenaga kerja. Begitu Bang Lukman. Komentar saya opini pagi ini Bang Lukman Tara. Terima kasih banyak. Salam sehat. Salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh dari Tebet, Jakarta Selatan. Kita menuju ke Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari. Halo, Pak Nanang.
3: Selamat dini hari.
1: Ya, silakan, Pak Nanang.
3: Jadinya temanya ini gimana nih, Mas?
1: Pancasila dan ekonomi kerakyatan, menurut Pak Nanang. Siapa mau ketanggapan atau pertanyaannya silakan.
3: Ya, Pancasila ini yang terkaitkan sila kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti keadilan apa namanya perekonomian kita ini berprinsip pada keadilan dan

sama yang paling bawah tuh penyangannya nggak boleh terlalu signifikan, jadinya ekonomi yang berkeadilan sosial apapun dari segi unsur pendidikan, budaya, segala macam bidang yang menyangkut dengan perekonomian itu tidak boleh terjadi kesenjangan yang terlalu signifikan. Dan pendidikannya pun harus, kalau bisa, kalau secara Pancasila itu harus dimurah-murahkan atau digratiskan. Pendidikannya untuk tahapan SD sampai SMA digratiskan. Jadinya saya tidak bisa menyalahkan program pemerintah. Jadinya ya yang lebih dipentingkan. Jadinya untuk yang kurang penting ataupun anu ya disampingkan dulu. Bukan berarti di stop.

0: kasih ya, Pak Nana.
1: Iya, ikannya bagus sekali ya.
0: Iya, terima kasih. Iya, waalaikumsalam. Pak Eko, tadi kita awali dari Pak Dasrun, Bu Ria, dan Pak Nanang. Nah, Pak Dasrun ini sebelumnya hampir-hampir mirip dengan pendengar sebelumnya di sesi pertama ini, menyoroti bagaimana pemerintahan dan di tengah dinamika yang ada, atau di banyak juga yang masih melihat ini merindukan zamannya Soeharto, di mana ekonomi saat itu murah, mudah, dan kalau kita tadi Pak Dasrun menyinggung setiap pemerintah kan membawa kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Silakan Pak Eko.

kekurangannya ya, itu sebenarnya Pak Harto punya GBHN mas, jadi punya rencana jangka panjang, sehingga beliau pemerintahannya ya, itu bisa membangun ya pelan-pelan sehingga terkendali ya kan. Ekonomi kerakyatan, sebuah ekonomi itu bisa langgeng kalau ada political situation atau keadaan politik yang stabil juga, gitu ya. Nah, kuncinya kan di situ. Nah, ini yang saya lihatnya memang makanya saya sepakat dengan tadi disampaikan oleh Pak Soan dari Samarinda ya. Bagaimana demokrasi sekarang ini yang haruskan presiden hanya dipilih dua kali itu memang menjadikan ekonomi kerakyatan jadi semakin jauh karena yang dipikirkan adalah memenangkan pemilu dan bicara jangka pendek kan, gitu ya. Nah, kalau kita tadi komentar dari Ibu Ria dari itu berarti juga menarik ya jalan tengahnya bagaimana nih kita bisa antara kapitalis dan berkeadilan. Nah, kalau kembali lagi cerita

sangat, mereka punya bukti tidak mau disebut tidak demokratis sih, tapi yeah. Kalau dari kacamata barat yang kan tidak demokratis ya, tapi yang namanya ekonomi mereka bisa dibilang kan cenderung untuk kapitalis ya. Rakyat diperbolehkan memiliki akumulasi kapital gitu ya. Mereka bisa jadi kaya, bisa karena memang penerah dari ekonomi salah satunya adalah entrepreneurship ya, atau kewirausahaan gitu kan. Sehingga mereka bisa berkembang yang baik. Nah, ini sebuah contoh yang menarik sebenarnya dari Cina, bagaimana kekuatan politik yang stabil itu bila dilakukan dengan benar gitu ya, itu akan menghasilkan keadilan tadi yang dipastikan oleh Ibu Ria gitu ya. Dengan kestabilan politik yang langgeng, adanya garis besar haluan negara, rencana jangka panjang.

0: diserahkan pada pasar yang dimana ekonomi dikendalikan oleh negara, walaupun rakyat dibebaskan untuk bisa mengakumulasi modal kapitalisme gitu ya. Nah ini menurut saya contoh yang menarik ya, yang bisa kita kembali seperti yang tadi Ibu Ria sampaikan, jalan tengah gitu ya, bagaimana negara hadir untuk mengatur ekonomi dan sisi juga memberikan kesempatan rakyat untuk bisa berkembang kewirausahaannya itu sendiri.
1: Iya.
0: Jadi dengan adanya upaya-upaya untuk negara hadir yang tadi saya sampaikan, BUMN bisa hadir, ya itu yang akan menjadikan nanti ya secara tidak langsung UMKM juga akan berkembang. Contoh nih Mas ya, kalau kita sekarang lihat saat ini bagaimana Mochin ya, Mogul Cina itu kan

0: adanya pabrikan-pabrikan Tiongkok yang masuk ke Indonesia, jauh Indonesia, itu terjadi setelah persaingan pasar itu karena luar biasa hebatnya. Mungkin dari 1000 atau puluhan ribu pabrik atau wira swasta yang berkembang, muncullah pemain-pemain besar di sana. Jadi mereka menjadi besar dibantu oleh pemerintah dalam arti infrastruktur, dibantu oleh pembiayaan, tapi sifat kewiraswastaan mereka itu yang muncul, bersaing, belajar teknologi segala macam, membuat mereka bisa bersaing di dunia internasional. Tahun 2025 pertama kali Tiongkok atau China itu bisa menjual secara global terbesar di dunia, Mas, mengalahkan Jepang dan Amerika. Ini kan luar biasa ya. Itu terjadi karena memang sifat-sifat wira swasta yang luar biasa dibantu oleh pemerintah. Dan ini harus terjadi. Kita nggak bisa melepaskan ekonomi pada pasar gitu saja dan membiarkan para pengusaha itu bisa melakukan seenaknya gitu ya, tanpa campur tangan pemerintah untuk mengatur dalam pembagian kue nasional bisa lebih merata kepada rakyat ya.
1: Yeah.
0: Itu memang kalau pandangan dari Mataram,
1: yeah,
0: ya saya sepakat apa namanya ya memang pendidikan penting gitu ya. Pendidikan sangat penting sekali ya, dan kalau kita bicara pendidikan ya tidak hanya pendidikan dalam arti penting dalam arti jumlah, tapi kualitas pendidikan juga penting sekali. Itu bagian dari bagaimana kita menciptakan warga negara atau masyarakat yang tangguh, yang bisa bertahan di dunia internasional.
1: Yeah.
0: Kalau kita lihat kembali lagi berkaca pada, saya sering berkaca pada Cina ya, supaya kita punya gambaran lebih lebih aktual gitu ya. Jumlah engineers atau insinyur yang di Cina itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang ada di Amerika. Mereka belajar di Amerika kembali ke Cina.
1: Yeah.
0: Itu juga pendidikan saya sepakat sangat penting sekali dalam membangun bangsa ini.
1: Yeah. Kita akan mendengar lagi, Pak Eko ada menunggu ini, Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan.
2: Masalah Pancasila lagi ini ya, yang dibahas. Lagi-lagi Pancasila, sebenarnya sih bagus, tapi susah ya kalau di kita ini Pancasila yang orang besar-besarnya aja itu pada nggak benar, pada korupsi, pada ini, jadi pada lah harusnya yang memberi contoh itu yang dari orang atasan dulu,
1: baik,
2: baru ke bawahnya itu
1: ya,
2: bisa niru gitu.
1: Ya. Baik, kita cari poinnya, kami tangkap ya, Pak Cipto di Pandeglang, kita ke Riau, Pak Pandu, mungkin singkat saja, Pak Pandu silakan.
3: Iya, oke Mas. Ini Mas Lukman ya?
1: Iya, Pak Pandu.
3: Kalau ini kan apa ekonomi Pancasila ya?
1: Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
3: Iya ya, terjadi ingat Pak Mubiarto juga ini kan ekonomi Pancasila kan. Tapi saya pikir masalah ekonomi, masalah Pancasila ini masuk apa yang kita mau inginkan kan. Kalau ekonomi ya masuk di sila kedua kali itu, kemanusiaan adalah beradab. Kalau kita berusaha keuntungan berapa persen kan gitu, dan tidak ada tipu-menipu ya kan, jujur itu kalau seperti itu.
1: Baik,
3: dalam Pancasila
1: ya.
3: Itu aja Mas.
1: Baik, terima kasih Pak Pandu di Riau. Mungkin satu WhatsApp ya, dari pendengar boleh ya Pak Eko ya. Ini ada Ibu Tania di Kemang. Semenjak banyaknya warung kelontong yang beroperasi 24 jam dan harganya juga cukup terjangkau, saya sangat terbantu dan mengurangi ketergantungan dengan minimarket. Apakah warung kelontong yang tadi disebutkan oleh Pak Eko tadi itu bisa dikatakan juga miniatur ekonomi kerakyatan? Silakan Pak Eko.
0: Ya, terima kasih Pak Luman dan teman-teman ya, Pak Cipto Pandeglang. Ya, saya sepakat ya, yang namanya keteladanan itu penting dan sayangnya kita nggak banyak punya contoh keteladanan saat ini gitu ya. Dan makanya di Pusaka Indonesia pun itu kita lakukan, bagaimana kita belajar dari Pak Ketua Umum, Sekjen gitu ya, Pak Cipto Hajar Dewanto dan Bu Aiti Tasari, bagaimana kita belajar keteladanan mengamalkan Pancasila. Karena itu penting sekali. Kita kalau ada contoh, kita bagaimana gitu ya. Contohnya aja gak benar ya, pasti kita juga gak benar. Kita sepakat sekali. tadi Pak Pandu dia bicara tentang masalah ekonomi Pancasila Pak Mubiarto ya. Harus jujur, tidak boleh penipu. Saya juga sepakat ya, itu juga menjadi esensi dari setiap kita bekerja, berkata, bertindak gitu ya. Karena memang itu yang sekarang

0: Jadi bagaimana warung-warung kelontong itu muncul sebagai bagian dari inovasi, ya, bagian dari bisa dibudahkan belanja jadi lebih gampang gitu ya. Dan ini kan kita bicara UMKM, ya.
1: Yeah.
0: Jadi kita bicara mereka ini struggle, ya, berjuang untuk bisa tampil dan berhasil menyaingi mungkin merek-merek yang lebih besar gitu ya. Tapi mereka bisa mencari niche market, mencari pasar yang ceruk pasar yang tertentu yang tidak ada di supermarket atau di toko kelontong yang besar, ya, di mana mereka bisa buka 24 jam gitu kan.
1: Yeah.
0: Walaupun ada juga sih ya supermarket yang 24 jam. Yeah. Tapi mereka bisa bersaing dengan harga karena tidak perlu biaya yang lebih tinggi gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan 24 jam itu sendiri. Jadi sebenarnya pemerintah harusnya juga memberikan kesempatan kepada para UMKM ini untuk terus berkembang. Gitu. Dan harapan saya sih KMP juga tidak mematikan upaya-upaya seperti ini, ya, dan malah mendorong adanya pertumbuhan dari ekonomi yang memang bergerak dari rakyat.
1: Baik.
0: Itu. Ya,
1: baik. Pak Eko Nugroho, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan semangat dan juga nilai positif untuk kehidupan kita ke depannya dengan semangat nilai Pancasila. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam hari ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua, ya Pak Eko, ya, untuk jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Eko, selamat malam.
0: Terima kasih kembali Pak Usman, ya, terima kasih.
1: Pergar Wakil Ketua Umum Pusat Indonesia Eko Nugroho, kita berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi, dan laporannya disampaikan Hairul Umam.
1: Terkait apa aja, Pak?
2: Hari ini, Pak.
1: Diperiksa terkait apa saja hari ini, Pak?
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proses pembagian kuota haji tambahan untuk tahun 2023-2024 usai memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi masing-masing 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait proses pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Budi, keterangan Hilman juga digunakan untuk menelusuri pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembagian kuota tambahan tersebut. Pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap dirinya.
1: Dikonfirmasi soal uang $5.000 dan $16.000 itu nggak, Pak, terkait kuota haji? Nggak, jadi tadi apa saja?
4: Soal pengaturan kuota haji.
3: Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kali bagi Hilman dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya, ia juga telah dimintai keterangan terkait pengelolaan kuota haji tambahan. KPK menduga pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% haji khusus dan 50% haji reguler tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khusus Menak Iswah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberi dakwaan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar Rp200 juta dan terdakwa Heri Sutanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Sutanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Sutanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai Rp4,8 miliar.
7: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Sutanto. Selain itu, terdakwa Heri Sutanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai Rp2.200.000. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alik Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Sutanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alik, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
2: dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan kekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jabitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudah.

0: Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia. Datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mewujudkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
5: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: jaringan berita nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Jepang akan menghadapi Swedia pada laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 di Texas pada Jumat ya, 26 Juni 2026 pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, dan kami juga akan siarkan langsung pertandingan ini dalam Debar atau Dengar Barang pada pukul 6 nanti ya. Pertandingan ini menjadi penentu perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Samurai Biru dan Swedia sama-sama masih memiliki peluang besar lolos ke fase berikutnya. Jepang berada di posisi kedua dengan 4 poin, sementara Swedia menguntit di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin. Nah, sejauh mana prediksi pertandingan tersebut? Apakah Jepang bisa mengalahkan Swedia dan berlanjut ke babak berikutnya bersama dengan kemungkinan juara grupnya ini masih akan dipegang oleh Belanda? Di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 Anda juga bisa memberikan komentar. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga Bung Zaini.
1: Jadi kalau menurut Bung Opan, apakah Jepang mampu mengalahkan Swedia di pertandingan nanti?
2: Iya, sangat terbuka kemungkinan untuk itu.
1: Iya.
2: Karena jujur dari pemberitaan terakhir yang saya dapatkan dari banyak sumber, memang dalam laga malam atau besok pagi Jepang sedikit lebih diunggulkan
1: ya
2: dari Swedia untuk bisa memenangkan laga besok.
1: Iya.
2: Begitu Bung Zaini.
1: Tapi jika Jepang memang diunggulkan begitu ya, letak unggulannya di mana dari yang sudah dihimpun oleh Mopan dibandingkan dengan Swedia?
2: Iya, kalau kita mencatat terutama dari dua laga sebelumnya di grup ini, bagi kedua tim memang Jepang tampil, harus diakui bahwa Jepang tampil lebih impresif
1: ya
2: dibanding Swedia. Yang kedua, selain impresif, Jepang juga lebih stabil, terutama di lini pertahanan mereka ya. Menghadapi Belanda, mereka bisa menahan calon juara dunia itu dengan dua sama. Kemudian saat menghadapi Tunisia, mereka bisa menggelontorkan gol 4-0. Sementara Swedia saat menghadapi Tunisia, memang mereka menang telak 5-1. Tapi ya, saat menghadapi Belanda, mereka kalah telak dengan skor yang sama 1-5. Nah, ini menunjukkan bahwa di lini belakang, terutama di kubu Swedia, ada problemnya belum terselesaikan dengan baik ya saat menghadapi Belanda.
1: Ya.

0: Eukalipto dan dua kali kekalahan termasuk saat kalah dari Belanda.
1: Yeah.
0: Dan banyak catatan lainnya yang mengindikasikan bahwa memang belakangan ini Jepang pantas untuk diunggulkan dari Swedia. Misalnya di 9 kali terakhir pertandingan Jepang, itu mereka 6 kali clean sheet. Yeah. Atau dari 9 kali pertandingan mereka 6 kali tidak kebobolan. Ya. Sementara Swedia bukan hanya dalam 9 kali pertandingan terakhir, tapi dalam 13 pertandingan terakhir mereka tidak pernah clean sheet. Sekali lagi, lini belakang Swedia menyisakan banyak masalah.
1: Ya. Karena jika menghadapi kecepatan permainan Jepang, terutama dalam serangan balik, ini akan merepotkan begitu ya, Bung Wapan ya?
0: Betul, betul sekali. Kita tahu bahwa Jepang memiliki determinasi sebagaimana tim-tim asal sisi timur benua Asia ya.
1: Yeah.
0: Jepang, Korea memiliki kecepatan yang luar biasa, transisi mereka sama baiknya antara menyerang dan bertahan, kemudian menyerang. Kemudian determinasi mereka, stamina mereka yang luar biasa, dan juga itu dia, pertahanan yang sangat solid, sangat rapat, dan juga diimbangi dengan ketajaman di lini depan yang tidak kalah baiknya.
1: Yeah.
0: Dalam 9 pertandingan terakhir Jepang, mereka telah menggelontorkan 19 gol. Ini menunjukkan bahwa selain lini belakang mereka yang solid, lini depan mereka juga sangat tajam.
1: Yeah.
0: Satu-satunya problem bagi Jepang dalam menghadapi Swedia besok adalah ada dua pemain bintang mereka yang sepertinya tidak bisa dipaksakan untuk turun karena cedera, yakni Takefusa Kubo dan juga Suho Machino.
1: Yeah.
0: Nah, ini yang menjadi, tapi saya yakin bahwa dari 24 pemain yang mereka bawa ke sana, perubahan susunan pemain ini tidaklah terlalu menjadi masalah bagi Jepang.
1: Yeah.
0: Sementara di kubu Swedia, hal yang terbalik terjadi, mereka full team, tidak ada yang dikabarkan tidak bisa bermain besok, sehingga itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Swedia.
1: Iya. Nah, Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Anda juga bisa menyampaikan prediksi ya, seperti apa prediksi Anda mengenai pertandingan antara Jepang dengan Swedia yang akan kita siarkan juga dalam Dengar Barang pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, Jumat besok ya, 26 Juni 2026. Tapi bukankah Jepang juga masih memiliki Ueda dan juga Daichi Kamada? Kelihatannya dua pemain ini juga akan menjadi perhatian serius dari Swedia untuk dijaga ketat begitu, Bung Wapan?
0: Iya, betul, betul, betul sekali. Ini adalah pemain-pemain depan Jepang yang telah mencatatkan masing-masing dua gol selama perhelatan di Piala Dunia 2026 ini, dari total 6 gol yang diciptakan oleh Jepang, 4 diantaranya diciptakan oleh dua pemain ini. Ini tentu menjadi, saya sepakat bahwa kedua pemain ini tanpa menafikan Nakamura dan juga itu, tentu menjadi perhatian tersendiri dari lini belakang Swedia. Apalagi lini belakang Swedia seperti yang saya sampaikan beberapa kali tadi, bahwa menyisakan celah yang sepertinya belum bisa dipecahkan oleh pelatih Graham Potter. Nah, mudah-mudahan ya, kita sebetulnya secara psikologis memang harus memberikan dukungan dan doa kepada Jepang.
1: Ya.
0: Karena bagaimanapun Jepang adalah wakil Asia dan Jepang adalah satu grup dengan kita di putaran 3
1: ya,
0: kualifikasi Asia ya. Mereka mengalahkan kita dua kali. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Jepang yang diunggulkan. Nah, selain faktor cegah dari dua pemain bintang Jepang yang disebutkan tadi, sejarah pertemuan kedua tim memang lebih berpihak ke Swedia ya.
1: Ya.
0: Dari 4 pertemuan mereka sebelumnya, terakhir tahun 2002 yang lalu, Jepang belum pernah menang. Mereka menghasilkan hasil terbaik adalah 3 kali draw dan 1 kali kalah. Di pertemuan 2002 yang terakhir itu mereka terus 1-1 dengan Swedia.
1: Ya.
0: Tapi tentu sekali lagi Jepang hari ini adalah Jepang yang jauh berbeda.
1: Beda.
0: Jepang yang
1: Itangan Haji Kimuriyasu beda sekarang Jepang ya, betul ya.
0: Sangat berbeda. Kita melihat saat mereka misalnya menahan imbang Belanda 2-2 itu kan mentalitas mereka luar biasa, dua kali tertinggal, dua kali pula mereka bisa menyamakan kedudukan.
1: Ya. Nah, ini kita mungkin sedikit menyoroti Swedia, Bung Opan ya, selain tadi masalah pertahanan yang masih menjadi PR dari Potter begitu, yang harus dibenahi begitu. Nah, bagaimana ketajaman lini depan Swedia yang Anda pantau belakangan ini? Meskipun mereka sempat mengalahkan Tunisia dengan skor 5-1 ya, tapi ini kan banyak yang meragukan bahwa tim yang mereka hadapi adalah Tunisia begitu, bukan sekelas Jepang.
0: Iya. Iya,

0: sama seperti kita. Keterjaman lini depan dari Sweden tidak perlu diragukan sebenarnya. Yeah. Mereka sangat subur sejauh ini. Problem mereka adalah pertahanan yang tidak bisa, ya jadi problem mereka adalah ketajaman lini depan tidak bisa diimbangi oleh kekuatan pertahanan di lini belakang.
1: Yeah.
0: Kalau dari catatan kita di dua laga sebelumnya, mereka sangat subur menciptakan 6 gol. Dan yang membuat mereka lebih hebat lagi, 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain, artinya begitu banyak pemain termasuk pemain tengah dari Sweden itu sangat berbahaya sih memasuki dari pertahanan lawan.
1: Yeah.
0: Dan jangan lupa, selain yang disorote oleh kita sejauh ini hanya Gyökeres, pemain Arsenal, dan juga Alexander Isak, pemain dari Liverpool, jangan lupa ada pemain muda mereka yang belakangan ini tampil sebagai bintang.
1: Yeah.
0: Di luar kedua pemain yang disebutkan tadi, yakni Yasin Ayari. Bahkan melebihi Isak dan juga Gyökeres, Yasin Ayari telah menciptakan 2 gol dari 2 pertandingan yang dilakoninya. Nah, hal ini yang tentu juga harus diwaspadai oleh Jepang, lini pertahanan Jepang, selain ketiga pemain yang saya sebutkan tadi, bahwa poin plus lainnya dari jumlah gol yang diciptakan oleh Sweden adalah 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain yang berbeda. Artinya, pemain-pemain lini depan dan juga dari second line Sweden harus diwaspadai saat mereka masuki daerah pertahanan dari Jepang.
1: Yeah.
0: Begitu.
1: Nah, ini kan kalau kita lihat pola permainan Jepang yang tadi sempat kita singgung ya, bahwa mereka punya kreativitas soal taktik lah, transisi penyerang juga yang sangat cepat begitu ya. Mereka berhadapan dengan Swedia. Tentu kan harus melewati lini tengah juga nih dari Swedia. Itu bagaimana kemungkinan efektivitas sistem permainan Jepang seperti ini? Pengapan?
0: Iya, kalau kita memperhatikan dua pertandingan sebelumnya dari Jepang, ada tiga yang menonjol. Yang pertama adalah rapatnya dan sangat disiplinnya lini pertahanan mereka. Tidak hanya lini pertahanan, tapi semua posisi yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pemain, mereka tampil sangat disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mentalitas mereka. Kita itu tidak pernah jatuh walaupun menghadapi Belanda dan tertinggal 2 kali. Itu itu menunjukkan bagaimana mentalitas mereka yang sangat kuat. Nah, yang ketiga adalah kecepatan mereka. Transisi bertahan, setan transisi menyerang. Dan yang senantiasa merepotkan lawan termasuk pertahanan di Belanda adalah bagaimana permainan mereka yang sangat taktis.
1: Ya.
0: Sangat sulit untuk dibaca pergerakan pemain-pemain mereka yang sangat taktis itu, yang sangat cepat itu. Kadang yang muncul Nakamura, kadang Pramada, kadang Veda, kadang Ito, Kubo, atau bahkan Machino. Nah, ini yang membuat lini pertahanan dari lawan tidak bisa menjaga atau memberikan pengawasan man-to-man marking ke pemain-pemain Jepang.
1: Analisis skor Anda bagaimana, Bung Kapan?
0: Ada satu hal yang menarik dari pertandingan besok pagi ini, bahwa diprediksi kedua tim ini akan langsung bermain terbuka, berusaha mencuri gol sejak menit awal, karena kemenangan akan mengantarkan mereka dengan mulus untuk pasti lolos ke fase 32 besar.
1: Yeah.
0: Sementara kesalahan akan membuat mereka harus menunggu. Apakah mereka bisa menjadi pendamping Belanda secara langsung, atau mereka harus menunggu pertandingan lain di grup yang lain, berharap menjadi salah satu dari 8 tim di klasemen penghuni 3 terbaik. Ya. Nah, kalau kita melihat semua prediksi itu, bahwa mereka akan bermain termusim awal, kemudian juga berusaha untuk menang pertandingan ini, maka sepertinya akan sangat ketat. Siapapun yang menang tidak lebih dari 2 gol dan bisa jadi menjadi 2-1 milik Jepang.
1: Ya. Baik, kalau begitu Muapan, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini.
0: Selamat malam
1: olahraga.
0: Selamat malam, terima kasih.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar sesaat lagi kita akan ikuti bagaimana dengar bareng dan perpantauan atau pertandingan pandangan mata antara Ekuador dan juga Jerman yang akan bertanding sesaat lagi pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pertandingan akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Dan tentunya untuk Anda yang bergabung bersama kami memberikan prediksi ataupun pandangannya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan saat ini saya sudah ditemani dengan pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Bung Yanto, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bung Yanto, kalau
1: pagi.
0: Oh, pagi. Boleh ya, dini hari ya. Bung Yanto, kalau kita lihat ini sebenarnya Jerman juga tidak pengaruh ya ke hasil dari pertandingan ini. Dia tetap di puncak klasemen grup E. Dan kita ketahui juga Ekuador wajib meraih kemenangan. Bagaimana kalau semua tadi ya pendengar juga sudah pasti menjagokan Jerman, tapi adakah kejutan dari Ekuador dalam pertandingan pagi hari ini?
1: Ya, benar sekali Bung Lukman. Memang secara kualitas, secara

0: asik lagi dengan Jerman yang memiliki kualitas persepak bola di internasional. Dan kita ketahui Jerman ini salah satu kekuatan sepak bola dunia.
1: Ya,
0: boleh dikatakan setara dengan Argentina, Brazil, kemudian juga Italia, dan

0: memang
1: sudah tidak diragukan.
0: Tidak diragukan. Artinya boleh dikatakan kemampuan Jerman ini dalam tanda petik ya,
1: yeah,
0: di atas satu tingkat
1: yeah
0: dari Ekuador. Tapi sekali lagi, sepak bola itu adalah sering dikatakan bolanya bundar ya,
1: yeah,
0: Lukman. Jadi ya, bisa saja hal-hal yang di luar prediksi kita itu bisa terjadi.
1: Yeah.
0: Tapi apapun itu memang pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat ya. Jadi memang walaupun Jerman secara prestasi sudah tidak mempengaruhi lagi, bukan di grup

0: tapi bagi Ekuador pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati.
1: Iya.
0: Karena kalau sampai Ekuador kalah, maka peluang untuk lolos ke babak berikutnya ini boleh dikatakan pupus, karena Ekuador saat ini berada di peringkat ketiga dengan poin satu ya, karena hasil dari dua kali bertanding, satu kali kalah dan satu kali seri, artinya ya anggap nilai satu ini cukup berat untuk lolos ke babak berikutnya.
1: Baik.
0: Saya kira gitu, Bu.
1: Ya, ini menarik ya, nanti kita bahas lebih mendalam, tapi kita undang pendengar dulu ya, Bung Yanto ya. Pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, Bung.
1: Iya, halo Pak Sarwi.
2: Bung Lukman,
1: ya.
2: Bung Lukman,
1: apa Bung Yanto?
2: Bung Yanto, kalau sekarang ini 4-1, Mas.
1: Wah.
2: 4-1 itu Jerman itu. Okay. Walaupun dikatakan nanti, walaupun seandainya Jerman kalah, kalahku tetap bisa ada kesempatan, tapi kayaknya berat kalau Ekuador melawan Jepang, melawan Jerman.
1: Ya, baik.
2: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Ya, Mas Ari di Surabaya. Dari Surabaya kita ke Makassar, Pak Fadil. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya. Volume radionya bisa dikecilkan, Pak Fadil.
3: Ya, oke, dikecilkan. Oke?
1: Ya, silakan.
3: Ya, saya menyebutkan Jerman ini. Ya, skornya 3-1 buat Jerman 3.
1: 3. Baik.
3: Ya, kalau Jepang 2-1, Jepang 2.
1: Oke. Baik.
3: Salam olahraga ya.
1: Salam olahraga Jaya. Terima kasih Pak Fadil di Makassar. Kita ke Brebes, Pak Caswa. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung
1: Jaya, silakan.
4: Saya pastinya mendukung Jerman. Tapi tetap tidak bisa berubah. Mudah-mudahan Jerman bisa menggempur dua kali gol.
1: Oke.
4: Okay. Jadi
1: selisih
4: 2-0.
1: Oke.
4: Okay. Dikis saya. Makasih.
1: Baik. Terima kasih. Ya, Bung Ganto banyak menjagokan Jerman, tapi kita ketahui tadi sebenarnya juga Jerman ya hasil apapun ini tidak mempengaruhi dia untuk masuk dalam 32 besar dan puncak klasemen ya. Apakah ini juga nanti akan Jerman menurunkan tensi permainannya?
0: Saya kira Jerman tentu targetnya menang Bung Lukman ya, Bung Lukman. Karena bagaimanapun, andai kata Jerman bermain di bawah form, artinya dia kehilangan angka pada pertandingan kualifikasi ini, ini akan berdampak kepada psikologis pemain.
1: Okay.
0: Artinya dia memang mau tidak mau harus bermain semaksimal mungkin, paling tidak meraih angka benar-benar sempurna ya. Jadi katakanlah 9 poin untuk bisa untuk tampil sebagai juara grup. Jadi artinya menurut saya dia tidak mau ambil risiko bermain di bawah form. Artinya dia akan memaksimalkan angkanya, karena ini akan membangkitkan psikologis pemain, percaya diri pemain pada putaran berikutnya. Walaupun mungkin kemenangannya tidak menargetkan banyak ya, mungkin ya cukup 1 poin atau 1-0 atau 2-0, karena apapun itu tidak mempengaruhi secara ini. Tapi beban psikologis seorang, maksudnya sebuah tim Jerman ini akan menjadi sangat penting pada pertandingan berikutnya. Karena Jerman ini kan sebuah tim yang boleh dikatakan banyak sekali penggemarnya ya, banyak sekali pencintanya. Jadi kalau terutama di negaranya ya, kalau dia sampai kehilangan poin pada pertandingan babak kualifikasi grup E ini, apalagi melawan Ekuador, ini tentu akan mengecewakan publiknya atau pecintanya. Jadi saya kira apapun yang terjadi, Jerman targetnya adalah menang. Soal angkanya berapa itu mungkin tidak menjadi persoalan, tetapi kemenangan itu akan membawa dampak psikologis percaya diri pemain pada pertandingan di babak berikutnya.
1: Iya, kita masih buka untuk Anda yang memberikan komentar dan juga juga prediksinya terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung sesaat lagi, timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife New Jersey Amerika ya, New York Amerika. Dan tadi ya kalau kita lihat Bung Yanto, ya, bagaimana Ekuador akan ngotot gitu ya, dan apakah mungkin memang tidak ada perlawanan seperti yang tadi disampaikan pendengar sampai kosong atau seperti apa? Kita tahu juga kemungkinan ini kalau dilihat Jerman akan merubah dari skuadnya karena tidak terlalu penting gitu ya untuk ya, pertandingan ini. Bagaimana Bung?
0: Ya, saya kira memang pelatih Jerman Julian Nagelsmann ini akan juga memperhitungkan kondisi para pemain.
1: Ya.
0: Artinya buat Jerman timnya ini tidak terlalu berbeda jauh ya.
1: Ya.
0: Apapun yang diturunkan itu secara kualitas mereka merata kemampuannya. Hmm. Artinya Nagelsmann ini tidak takut tapi khawatir jika dia tidak menurunkan pemain-pemain terbaiknya pada pertandingan pagi hari ini menghadapi Ekuador. Jadi artinya yang penting posisi Jerman itu bisa mengamankan angka atau bisa mengamankan kemenangan. Nah sebaliknya Ekuador memang dia harus menurunkan seluruh pemain terbaiknya.
1: Yeah.
0: Karena memang tidak ada pilihan kecuali memenangkan pertandingan. Meskipun memang menghadapi Jerman bukan hal yang mudah. Karena secara kualitas memang kita melihat misalnya ya, pemain-pemain Jerman ini kan rata-rata pemainnya adalah pemain-pemain profesional yang merumput di berbagai klub Bundesliga Jerman.
1: Yeah.
0: Jadi kita kenal ada beberapa pemain ya, katakanlah seperti Jamal Musiala, ini pemain Bayern Munich.

0: Jadi memang rata-rata ini mereka pemain-pemain yang sudah merumput di klub-klub besar, di kompetisi yang sudah begitu profesional.
1: Yeah.
0: Nah, sebaliknya bagi kubu pemain-pemain
1: Ecuador
0: juga sebenarnya mereka juga sudah banyak merumput di beberapa tim, namun memang barangkali kompetisi di beberapa klub yang dimilikinya atau di tempatnya memang tidak setenar di Jerman ya, walaupun ada beberapa klub misalnya di Brazil ada klub Atlético Mineiro misalnya kayak Angelo Preciado itu, kemudian juga ada Gonzalo Plata, dia bermain di Flamengo Brazil, kemudian ada juga yang bermain di Jerman ya seperti Anthony Valencia itu dia bermain di Anwerp di Jerman, kemudian juga Joel Ordonez bermain di klub Brugge, tapi artinya mereka bermain di klub-klub yang boleh dikatakan belum punya nama besar ya.
1: Yeah.
0: Artinya apa? Artinya kalau kita melihat seperti itu, artinya kualitas pemain-pemain Jerman memang rata-rata di atas Ecuador. Sekali lagi, bukan tidak mungkin Ecuador pada pagi hari akan bermain semaksimal mungkin dengan motivasi dan semangat juang yang membara misalnya.
1: Yeah.
0: Karena itu artinya ada sisi-sisi non teknis ya, mungkin dari segi teknis dia kalah dengan pemain-pemain Jerman, tapi mungkin dari segi semangat pada pagi hari ini karena memang dia yakin tidak ada pilihan lain, harus menang, bisa saja dia bermain di luar artinya secara teknik, artinya ada hal yang bisa membangkitkan semangatnya.
1: Baik, kita ke siapa pendengar lagi? Ternyata ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, silakan Pak Arjuna.
2: Ya, saya cekokan tim Panzer Jerman. Skor 3-1 untuk Jerman.
1: Baik. Itu saja Pak Arjuna.
2: Di pertandingan penyelam besar ada begini tak cepat nanti di pagar ya.
1: Baik.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Pak Arjuna di Makassar, Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi Pak Alan.
3: Selamat pagi Pak Lukman.
1: Ya, silakan.
3: Ya, menurut apa saya minimal Jerman menang 1-0 Pak Lukman.
1: Oke.
3: Okay. Jepang pun juga menang nanti 1-0 minimal tuh Pak.
1: Ya.
3: Ayo udah itu aja.
1: Ya, terima kasih Pak Alan Bukit Tinggi. Kita ke Makassar kembali, ada Pak Samsudin. Selamat pagi
4: Pak Lukman.
1: Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Nah, in Jerman malah Ecuador paling bungkai.
1: Ya.
4: Nah, saya mau tanya dulu, kalau peringkat dunia Jerman nggak apa ya?
1: Apa?
4: Peringkat dunianya.
1: Peringkat FIFA.
0: Ya, Jerman.
4: Ya, peringkat FIFA. Oke.
0: Okay. Saat ini Jerman peringkat ke-9, Pak. Sembilan.
4: Kalau Ecuador.
0: Ecuador ke-29. Jadi memang jauh
4: peringkatnya. Oh iya, tidak terlalu jauh beda ya.
0: Iya, iya, iya.
4: Jadi walaupun bagaimana, insya Allah saya tetap di tim Panzer Jerman.
1: Oke.
4: Okay. Ya, dengan skor 3-1, insya Allah.
1: 3-1. Terima kasih. Ya.
4: Okay. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Salam. Pak Toto Surabaya, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bung Lukman.
1: Yeah.
5: Selamat pagi Bung Yanto ya.
1: Selamat pagi.
5: Ya, kalau prediksi saya, walaupun saya mengunggulkan Jerman, tapi Jerman jangan meremehkan lawan. Biasanya kalau meremehkan lawan, serangannya akan menjadi berubah. Jangan, saya prediksi 3 untuk Jerman.
1: Baik, terima kasih.
5: Terima kasih.
1: Selamat Raja Jaya. Mulyanto, kalau kita bicara masalah peringkat, apakah itu bisa menjadi tolak ukur permainan? Karena kalau pertandingan-pertandingan sebelumnya kan ada juga yang banyak mengejutkan. Seperti kita lihat saja Spanyol versus Tanjung Verde itu ya, yang ditahan imbang, ini di luar dari prediksi banyak orang. Ini bagaimana?
0: Iya, peringkat itu kan hasil kumulatif pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh sebuah negara ya. Dari beberapa kali pertandingan dia bermain baik di tingkat internasional maupun di tingkat regional. Dari kumulatif nilai-nilai itulah yang dijadikan peringkat di FIFA. Nah, pertanyaannya adalah apakah peringkat menjadi jaminan? Tidak selalu.
1: Tidak selalu ya.
0: Karena yang menjadi penentu kemenangan adalah pertandingan di lapangan ya. Tapi sekali lagi itu memang menjadi sebagai acuan karena jam terbang mereka.
1: Oh, okay. Nah,
0: jadi peringkat itu kan merupakan hasil penilaian hasil pertandingan dan jam terbang sebuah negara. Nah, kalau kita melihat head to head antara Jerman dengan Ekuador ini memang Jerman lebih unggul karena dari dua kali pertemuan itu Jerman selalu
1: menang ya.
0: Artinya kalau melihat head to head terakhir ya, itu tapi sekali lagi itu bisa saja berubah di lapangan. Tapi kemudian ini Bung Lukman kali pendengar juga, ini kalau kita melihat daftar pemain atau line up yang diturunkan Jerman, ternyata pelatih Julian Nagelsmann ini juga tidak mau kehilangan angka. Mereka beliau menurunkan tetap pemain-pemain terbaiknya ya, seperti ada Jamal Musiala yang dia tetap turunkan. Kemudian penjaga gawang justru dia turunkan penjaga gawang yang paling senior ini adalah penjaga gawang Manuel Neuer ya. Ini usianya sudah 40 tahun ini. Pengurupan. Jadi rata-rata pemain-pemain yang diturunkan ada ada Antonio Rüdiger, kemudian Jonathan Tah, Alexander Pavlovic. Jadi artinya pelatih Nagelsmann ini betul-betul juga tidak mau kehilangan angka ataupun targetnya tetap meraih angka.
1: Iya. Walaupun lapis kedua nih bukan main-main ya.
0: Iya.
1: Baik, kita akan mendengar lagi. Ada Pak Ismail di Pariaman. Pak Ismail, selamat pagi.
6: Salam Bidari,
1: salam
6: Raja.
1: Salam Raja Jaya, silakan.
6: Iya, kalau dilihat dari peringkat tim negara ada bela dunia ini, memang bisa kemungkinan Jerman ini menang besar. Tapi menurut saya hal-hal tak terduga banyak sekali terjadi di piala dunia. Seperti kemarin kita lihat kan, itu ya di peringkat yang besar-besar itu kebanyakan mereka main itu sering ceroboh dan agak sedikit sombong mandarin ya. Jadi saya sekarang Jerman lawan
1: Ekuador,
6: Ekuador ini saya memang berpihak pada Jerman, tapi tidak bisa berharap terlalu besar. Misalnya kalau menang ya 3-2 boleh lah. Tapi kalau biar tak jauh misalnya 2-0 atau 3-1 itu agak ragu saya.
1: Iya, tetap ada perlawanan ya.
6: Iya, ini karena Ekuador juga prinsipnya mati-matian karena tahu berdepan dan orang sudah ternama kan.
1: Baik, ya.
6: Nah, itu kan,
1: terima kasih Pak Ismail.

0: Sebenarnya kalau kita men apa Jerman, cuman saya memprediksi aja kalau Jerman ini mungkin kurasa tetap dia unggul, nggak hanya 2-1 ya.
1: Okay.
0: Menang Jerman nanti. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan bisa menang lah ya.
1: Yeah.
0: Gitu bayang. Tapi saya sebenarnya untuk mendukung Jepang nih, Bung Yanto. Mudah-mudahan Jepang nanti kalau main bisa menang ya, karena Jepang ini satu-satunya wakil Asia yang terbaik di Asia ini, Bung Yanto.
2: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Nusar di Pekanbaru. Ada Pak Tong, Pekanbaru juga. Pak Tong, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bung. Selamat pagi. Bu reporter ya, jadi komentator ya. Kalau saya kebetulan Bung Lukman, saya menguasai ilmu telepati. Saya sebut saja mulai dari juara dunianya Jerman, Bung Lukman. Saya enggak mau bilang skornya berapa, juara dunianya Jerman. Peringkat keduanya Maroko, peringkat ketiganya Norwegia, peringkat keempatnya Amerika Serikat. Jadi silakan bagi yang ingat juara dunianya Jerman, runner-up-nya Maroko, peringkat 3 Norwegia, peringkat 4 Amerika Serikat. Jadi saya, kok Jerman itu, saya kalau skornya 4-0 kalau dini hari ini.
1: Baik.
3: Ya, saya hafal semuanya, sampai pemain cadangannya saya hafal kok Jerman
1: ya,
3: itu.
1: Baik.
3: Ya.
1: Terima kasih ya, itu Pak Tol. Ya, masih dari Pekanbaru, Pak Tanjung. Selamat pagi.
4: Oke, selamat pagi Mas Lukman
1: ya.
4: Dan Bung Yanto. Oke, ini udah jelas solo lah.
1: Ya.
4: Tapi mungkin Jerman jaga gengsi dong, harus menang itu poin full.
1: Iya, iya.
4: Ya, jaga gengsi. Saya 4-0 lah, coba.
1: 4-0.
4: Dan ini lumayan lah, 20 orang taruh.
1: Baik.
4: 20 putra ya. Oke, Jerman 4-0.
1: Terima kasih. Iya. Salam. Ya, Bung Yanto semua menjagokan Jerman, tapi kalau kita lihat juga Ekuador juga memiliki kelebihan di mana motivasinya jauh lebih tinggi gitu ya, di pertandingan ini, dan pertahanannya juga cukup disiplin, dan kalau kita lihat juga bagaimana serangan balik Ekuador ini juga bisa ya perlu diantisipasi atau cukup berbahaya juga. Bagaimana Bung Yanto?
2: Iya. Jerman dan Ekuador ini adalah dua tim yang memiliki karakteristik permainan berbeda, Bung.
1: Ya.
2: Ya. Jerman yang dikenal dengan tim Panzer ini tentu memang sebuah tim yang memiliki kecepatan dalam melakukan serangan. Dan Jerman itu bermain, dia tidak mengenal keindahan permainan, artinya bermain cantik, tapi dia memang targetnya adalah menang ya. Oleh karena itu memang serangan-serangan yang dibangun biasanya lebih banyak serangan-serangan balik. Sehingga ini yang seringkali merepotkan pemain-pemain belakang lawan.
1: Yeah.
2: Nah, sementara Ekuador adalah sebuah tim yang berasal dari

setidaknya gaya-gaya permainan Amerika ini yang dibawa pelatih ini akan berdampak kepada tim yang ditanganinya. Sehingga ini akan kelihatan nanti, kontras sekali bagaimana tim Panzer yang bermain dengan kecepatan bola-bola

0: gerakannya lebih lamban lah dibandingkan pemain-pemain Jerman. Nah, saya kira inilah nanti yang memang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Ekuador dalam menghadang atau menghalau serangan-serangan balik yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman. Apalagi kita ketahui kalau kita lihat dari formasi, ini memang jelas sekali Ekuador menggunakan formasi 3-5-2, artinya dia akan menguasai di lapangan tengah. Ini memang menjadi persoalan jika pemain-pemain Ekuador ini kurang siap menghadapi serangan-serangan balik dari pemain-pemain Jerman. Saya kira itu, Pak.
1: Baik, kita sesaat lagi akan ikuti jalannya pertandingan timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat.

0: Berkarena ramah dengan mata, nanti akan dipandurkan kami Rosian Anwar dan Joko Saputra. Dan tentunya nanti Anda juga bisa mengikuti bagaimana dengar bareng di pertandingan ini. Dan nanti pagi kami juga akan hadirkan pertandingan yang lainnya.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.
0: Ya, Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra, silakan.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kami akan melaporkan reportase pertandingan antara Jerman menghadapi timnas Ekuador dari MetLife New Jersey, New York, yang merupakan stadion yang akan menghelat nanti partai semifinal dan juga partai final Piala Dunia 2026. Pada pagi hari ini, Sebastian Andreas Pisacese, yang merupakan pelatih dari Ekuador, mempercayakan Hernan Galindez di bawah Mister Gawang. Kemudian juga ada tiga back yang diturunkan pada malam pagi hari ini. Yang pertama ada nomor punggung 3 yaitu Piero Hincapie, kemudian ada nomor punggung 4 Joel Ordones, dan nomor punggung 6 William Pacho. Kemudian untuk barisan gelandang dipercayakan kepada nomor punggung 21 Alan Franco, kemudian nomor punggung 15 Pedro Vite, nomor punggung 23 Moises Caicedo yang bertindak sebagai kapten, kemudian juga ada Gonzalo Plata nomor punggung 19, dan juga pemain senior nomor punggung 13 Ener Valencia. Kemudian untuk barisan striker dipercayakan kepada nomor punggung 9 yaitu John Yebuah dan nomor punggung 20 Nilsson Angulo. Sementara itu pendengar, untuk timnas Jerman sendiri pada kesempatan pagi hari ini, untuk pelatih Julian Nagelsmann mempercayakan Manuel Neuer di mister pertahanan ataupun di bawah mister pertahanan dari Jerman. Kemudian untuk empat barisan pertahanan dipercayakan kepada Antonio Rudiger nomor punggung 2 dan juga Jonathan Tah nomor punggung 4 yang merupakan duet di jantung pertahanan. Kemudian untuk bek kanan dipercayakan kepada Joshua Kimmich nomor punggung 6 yang sekaligus menjadi kapten pertandingan pada pagi hari ini. Sementara bek kiri dipercayakan kepada sosok David Raum. Kemudian untuk dua gelandang bertahan ada Alexander Pavlovic nomor punggung 5 dan juga Felix Mecha nomor punggung 23. Dan ada tiga gelandang serang yang akan dipercaya oleh Julian Nagelsmann pada pagi hari ini. Yang pertama ada Leroy Sané nomor punggung 19, kemudian nomor punggung 10 Jamal Musiala, dan Florian Wirtz yang juga akan bertindak sebagai second striker. Kemudian untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok Kai Havertz. Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk pertandingan pada pagi hari ini, kedua tim sebenarnya sejatinya sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak 32 besar. Dan Jerman merupakan timnas Eropa pertama yang telah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar dari grup C pada pertandingan, maksud kami, Piala Dunia 2026 kali ini. Sementara untuk pertandingan selanjutnya, masih nanti akan ada pertandingan lainnya untuk perebutan tiket 32 besar di grup C, D, dan juga E. Pendengar, untuk menariknya pada pertandingan di New Jersey MetLife Stadium pada pagi hari ini, wasit yang akan memimpin pertandingan adalah wasit perempuan dari Amerika Serikat yaitu Tori Pence. Dan untuk timnas Jerman menggunakan kostum berwarna hijau gelap dengan celana hijau terang dan kaos kaki hijau, sementara timnas Kolombia mengenakan kostum utama mereka yaitu berwarna kuning emas Ecuador. Dan maksud kami Ekuador berwarna kuning emas dan juga celana berwarna ungu. Untuk reportasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
0: Ya, terima kasih Bung Rosian dan pendengar. Kick-off sudah dimulai babak pertama antara Jerman menghadapi Ekuador, di mana saat ini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Jerman, Anthony Rudiger dari sektor kiri pertahanan Jerman. Back pass ke belakang saja kepada penjaga gawang. Di sana juga pemain senior, yakni Manuel Neuer, sudah pendek saja alirkan bola kepada Antonio Rudiger ke kanan dia, kepada Jonathan, mencoba untuk mengirim bola, kembalikan lagi kepada sang kapten, ada Joshua Kimmich, melebar ke kiri kepada Rudiger, kembalikan lagi kepada David, umpan langsung crossing ke mulut gawang dari Ekuador ataupun dari sektor kanan pertahanan Ekuador, namun bola disapu saja oleh pemain Ekuador. Kini justru di sepenuhnya aliran bola dikuasai oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan mereka, dan bola langsung dibuang saja dari oleh Piero Hinchapi, pemain belakang ataupun back kiri yang dimiliki oleh Ekuador tadi, menyapu saja bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jerman. Sudah dilakukan kepada Jonathan, pada Rudiger, kembalikan lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, masih menahan bola sejenak, umpan saja pendek ke kanan, ada Jonathan mencoba merasa, umpan langsung ke gawang dari ataupun jantung pertahanan Ekuador, mampu di sana ada Brian Wills mampu menguasai bola, namun lagi-lagi bagaimana tadi penguasaan bola yang dilakukan oleh Florian Wirtz dari jantung pertahanan Ekuador, namun masih bisa tadi diamankan ataupun ditepis saja dengan kaki pemain belakang Ekuador. Namun kini David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, dikuasai sepenuhnya.

0: ini, bagaimana tadi umpan-umpan pendek di area kotak penalti dari Ekuador, kita melihat tadi ada Florian Wirtz, kemudian juga ada Tehepes, kemudian ada Pavlo Pik, dan diakhiri tadi oleh nomor punggung 19 Leroy Sané dengan kaki kirinya, dan bola meluncur deras mendatar di sisi kanan tiang gawang Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Bung Yanto Prawiro, seperti apa Anda melihat pencermatan dari serangan yang cukup mengagetkan lini pertahanan Ekuador ini?
1: Ya, ini yang saya katakan bahwa Ekuador harus hati-hati dengan serangan-serangan cepat yang dibangun tim Panzer Jerman. Dan ini terbukti di menit-menit awal babak pertama, Ekuador sedikit agak lengah menghadapi serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain depan. Jadi kelihatannya, kami melihat pemain-pemain Ekuador ini memang cukup terkaget-kaget ya dengan serangan yang mendadak. Dan saya katakan tadi bahwa tim Panzer Jerman ini memiliki serangan yang sangat cepat, sehingga harus benar-benar diwaspadai. Dan ini terbukti, serangan cepat yang dibangun pemain-pemain Jerman nampaknya menghasilkan sebuah gol yang lahir pada menit kedua, Bung Joko. Jadi sekali lagi, inilah ciri khas permainan Jerman.
0: Ya, pendengar, memasuki menit ketiga saat ini justru Ekuador mencoba merasuk kesadaran Moises tadi. Namun bola terlebih dahulu dalam dekapan dari penjaga gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Masih ditimang-timang dengan tangan kedua tangannya. Masih memantulkan bola di area kotak penalti. Siap-siap untuk melakukan lemparan jauh tadi saja Manuel Neuer ke area tengah. Ada Kai Havertz, umpan pendek kepada Meka. Kearahkan lagi kepada nomor punggung 5 nampaknya Pavlo Pik. Arahkan ke sektor kiri. Ada Rudiger mencoba menahan bola sejenak, umpan jajah ke depan yang dituju tadi adalah Wirtz, umpan 1-2 kepada Leroy Sané. Namun lagi-lagi tampaknya tadi Jamal Musiala yang dilanggar oleh salah satu pemain dari Ekuador dari sisi tengah pertahanan Ekuador, dan saat ini hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ekuador. Kita masih melihat memang bagaimana tekanan dari tim Panzer Jerman sejak menit kick off babak pertama ini terus digencarkan untuk mencetak gol dengan cepat, dan terbukti di menit ketiga tadi Leroy Sané mampu membobol gawang Ekuador. Saat ini tendangan bebas akan diambil alih oleh Jerman. Ada dua pemain sana yang mencoba akan mengeksekusi. Tampaknya ada Joshua Kimmich dan juga pemain nomor punggung 23 ataupun David Raum. Ya, David Raum sudah meletakkan si kulit bundar di titik tendangan bebas atau di sektor agak ke kanan dari pertahanan Ekuador. Kita masih melihat David Raum sudah meletakkan bola, dan setidaknya ada 5 pemain pula Jerman yang ada di luar area kotak penalti. Siap-siap namun tidak jadi. Pendek saja Joshua Kimmich, umpan kepada Wirtz, umpan lagi kembali kepada Joshua Kimmich dari sektor jantung pertahanan dan Ekuador. Meliuk-liuk dia, umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador kepada Wirtz, umpan 1-2 kepada David Raum dari sektor kanan pertahanan Ekuador. Mampu dia melakukan passing tadi? Oh, berhasil dicuri oleh pemain Ekuador dengan cekatan. Justru kini mencoba lagi bola-bola liar ataupun bagaimana terjadi duel-duel. Tekanan Pfizer yang dilakukan oleh pemain Jerman tidak lengah tentunya. Bagaimana Jerman memang sejak menit awal ini melakukan pressure yang cukup ketat di jantung pertahanan Ekuador, sehingga menyulitkan bagi Ekuador untuk bisa keluar dari tekanan dari tim Panzer Jerman.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, pada kesempatan tadi para pemain Ekuador sempat memprotes gol yang dicetak oleh timnas Jerman karena sebelumnya terjadi sempat insiden yang dinilai pelanggaran oleh pemain Ekuador, di mana Pedro Vite nomor 15 seperti dilanggar oleh salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Kai Havertz. Namun wasit asal Jerman, maksud kami asal Amerika, yaitu Tori Penso, wasit perempuan pada pertandingan pagi hari ini, tetap mengesahkan gol yang tadi dicetak oleh Leroy Sané. Ya, mendengar saat ini Jerman mendapatkan peluang, sudah dilakukan sayang, berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain dari timnas Ekuador, dan kali ini Jerman bola kaki dijatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Alexander Pavlovic berikan kepada Leroy Sané, menyisir dia dari sisi kanan penyerangan Jerman, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan ke samping atau sebelah kiri kepada Antonio Rudiger berikan kepada Florian Wirtz menusuk ke jantung pertahanan Kolombia, maksud kami Ekuador, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Ekuador, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Tapi wasit tadi menilai ada pelanggaran dan hanya melahirkan tendangan bebas bagi timnas Ekuador, dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Ada John Hincapi. John Hincapi berikan kepada William Paco. William Paco maju saja, disodorkan bola kepada nomor punggung 19, Gonzalo Plata. Gonzalo Plata masih berlaku belakang kepada Pedro Vite yang tadi sempat dilanggar oleh Florian Ritz. Dan kali ini mundur lagi bola ke belakang, berikan kepada Chole Ordones. Chole Ordones saat ini dia sudah melewati garis tengah permainan. Umpan pendek saja dia berikan kepada nomor Moises Caicedo, sang kapten Ekuador pada pertandingan pagi hari ini. Moises Caicedo meminta rekan-rekannya untuk mendekat dan membuka ruang pada siapa bola akan diberikan. Menyamping saja dia berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia tidak mampu dia menembus pertahanan dari timnas Jerman. Mundur lagi ke belakang kepada Chole Ordones. Chole Ordones saat ini berikan kepada Juan Yeboah yang menyisir dari sektor kanan penyerangan. Masih mundur lagi ke belakang kepada Chole Ordones. Saat ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata. Ah, sayang sekali. Terobosan, empat terobosan. Satu lagi ke kaki para pemain Jerman. Kali ini ada nomor punggung 22, David Raum. Jatuh lagi di kaki Ener Valencia. Sayang, gol pendengar. Sebuah umpan matang yang mampu dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo, nomor punggung 20. Mengejutkan, Ekuador akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-9 atau tepatnya di menit ke-80, menit ke-8, menit ke-40, detik ke-40. Skor 1-1 saat ini pendengar. Ekuador 1, Jerman 1. Sebuah upaya yang sangat cemerlang dari anak-anak asuhan Bastian Andreas BCCC. Umpan matang tadi berhasil dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo. Tendangan dari luar kotak 16 yang menaklukkan kiper Manuel Neuer dan bersarang di pojok sebelah kiri gawang timnas Jerman pada pertandingan pagi hari ini. 1-1 pendengar, pertandingan semakin seru antara timnas Ekuador menghadapi timnas Jerman. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat serangan balik cepat tadi dari timnas Ekuador yang kembali lagi mengejutkan pertandingan pada pagi hari ini, Bung Yanto?
1: Iya, Mas Rosi, memang ini sebuah kesalahan pemain-pemain Jerman yang menganggap pemain-pemain Ekuador tidak terlalu membiarkan bergerak, ya. Jadi
2: terlalu memberi ruang.
1: Memberi ruang, ya. Jadi kelihatan pemain belakang Jerman ini memberikan ruang yang agak sedikit longgar, padahal di situ ada beberapa pemain yang cukup berbahaya. Dan ini pun gol ini terjadi memang akibat sebuah kurang solidnya pemain-pemain belakang Jerman yang melepas beberapa pemain depan, tidak mengawal ketat, dan bola tadi liar dan bebas dalam posisi yang sangat akurat gawang Jerman, dan dengan mudah saja kami lihat tadi pemain Nilsson Angulo, ya, pemain yang merumput di Sunderland ini, ya.
0: Ya, tendangan bebas kini diperoleh oleh Jerman dari sektor kanan Ekuador. Sudah Joshua Kimi ucapkan kesalahan, berbahaya. Kini Wirtz mampu menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Ekuador. Tidak sempurna tadi, mampu dicuri, namun lagi-lagi justru aliran bola mampu kembali direbut oleh pemain Jerman, dan kembali jaga gawang Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya. Dan kini peluang, umpan saja ke depan, ada

Fadlu Zakimi sang kapten kesebelasan Jerman tarik lagi ke belakang tadi penjaga gawang Neuer, namun pendek aliran bola ke sektor kiri. Nomor punggung 5 ada Alexander Pavlovic, umpan saya dorongkan bola ke depan kepada Rudiger, tarik lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich, tidak jadi dia mengumpan, masih mengulik-ulik dia di sektor kiri pertahanan sendiri. Oh, mampu direbut tadi oleh John. Oh, tampaknya sebelumnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador terhadap kapten kesebelasan dari Jerman tadi, Joshua Kimmich. Kita lihat dah nomor punggung 19 tampaknya tadi yang mengganggu pergerakan dari Joshua Kimmich ada Gonzalo Plata.

terus mengurun dan mengunci sisi pertahanan dari Ekuador. Dari sisi kanan, Leroy Sané, umpan yang pendek saya tadi kepada Joshua Kimmich, masih menggiring-giring bola dengan sambil berjalan kepada Musiala, tarik lagi ke belakang, Rudiger, Antonio Rudiger menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke

0: telepon lagi-lagi dengan cekatan Jonathan Tah mampu memotong tadi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman masih patah di kaki-kaki pemain belakang Jerman. Kini kembali Jerman mencoba kembali membangun serangan mengurung pertahanan Ekuador. Cukup seru pendengar pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Pavlovic alirkan saja ke sektor kiri, mencoba dikuasai oleh Rudiger. Antonio Rudiger menambah sejenak, umpan pendek ke kiri kepada nomor punggung 22 ada David Raum, kembalikan lagi kepada Rudiger. Pendek saja tadi kepada Jonathan Tah. Umpan dorongkan bola saja ke sektor kiri pertahanan dari Ekuador. Umpan pendek Musiala mampu dipokas bola sepenuhnya. Umpan lagi, langsung shooting. Cukup baik tadi nampaknya ada nomor punggung 23, Mecca. Felix Mecca mencoba melakukan tendangan keras mendatar. Namun arah bola masih menyamping dari sisi kanan gawang Ekuador. Dan skor kini masih sama kuat 1-1.
1: Ya, pendengar kali ini Stefan PCCC, Andres PCCC, pelatih dari Ekuador, sempat memberikan beberapa instruksi kepada para pemain Ekuador untuk memperkuat barisan pertahanan mereka dari serangan timnas Jerman. Namun kali ini bola masih jatuh kembali di kaki pemain timnas Jerman. Timnas Jerman masih melakukan kombinasi permainan, terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan, dan kali ini timnas Jerman mulai mendelay bola. Ada kapten kesebelasan Joshua Kimmich berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Jamal Musiala yang mundur untuk menjemput bola. Ada lagi nomor punggung 5 Alexander Pavlovic. Joshua Kimmich umpan saja, dia melambung dia ke kiri, namun sayang saja bola masih berhasil diblok oleh para pemain dari Ekuador. Dan kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich. Joshua Kimmich diberikan kepada Felix Mecca. Felix Mecca menyisir dari belakangan. Maksudnya tadi umpan 1-2 kepada Alexander Pavlovic. Namun Pavlovic dijaga ketat oleh pencetak gol dari timnas Ekuador tadi, nomor punggung 20, Nilsson Angulo. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, kali ini terjadi perebutan bola antara pemain timnas Ekuador dan Jerman. Terjadi cup duel, dengar, dan dimenangkan oleh timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich menguasai bola dari lini pertahanan dari Jerman, berikan kepada Jonathan Tah, umpan pendek saja. Jonathan Tah berikan kepada Mecca. Mecca maksudnya tadi kepada Alexander Pavlovic, namun sempat direbut oleh para pemain Ekuador. Namun bola kini jatuh lagi di tangan ataupun di kaki para pemain timnas Jerman. Jerman mulai melakukan serangan. Kali ini ada Pavlovic, dilanggar tadi oleh salah satu pemain dari Ekuador, yaitu Gonzalo Plata nomor 19. Kini Jerman kembali memulai serangan. Ada Jonathan Tah mundur ke belakang, dia berikan pada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 kepada Jonathan Tah. Kali ini ada David Raum menyisir dari sisi kiri penyerangan. David Raum kencang dia berlari, sayang sekali perebutan bola tadi. Maksudnya hendak merebut bola, namun sayang sekali para barisan pertahanan Ekuador cepat. Kali ini terjadi cup duel di tengah. Dan pendengar, intensitas serangan ataupun permainan kali ini cukup meningkat karena Ekuador memang mencari kemenangan agar setidaknya dapat lolos sebagai runner up ataupun peringkat ketiga terbaik turnamen, sehingga dapat lolos ke babak 32 besar. Ya, kali ini ada David Raum. David Raum umpan saja pendek kepada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Ekuador mulai melakukan inisiasi serangan. Umpan saja dia berikan kepada nomor punggung 23, ada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vita, yang sudah melewati garis tengah. Kepada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi kepada Moises Caicedo. Kali ini Pedro Vita. Pedro Vita sudah melewati garis tengah. Umpan kepada Ener Valencia. Ener Valencia dibayang-bayangi oleh satu pemain, dua pemain Jerman. Pindahkan umpan balik kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez mundur lagi ke belakang, berikan lagi ke depan. Ada Pedro Vita. Pedro Vita berikan lagi nomor punggung 13, Ener Valencia. Masih mundur bola ke belakang. Tidak terburu-buru timnas Ekuador untuk melakukan serangan. Mulai mengurung pertahanan dari timnas Jerman. Saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata menyerang dari sisi kanan. Bekerjasama dia dengan nomor punggung 9 Johan Yevoa. Johan Yevoa satu melewati meliuk-liuk dia melewati para pemain Jerman, namun sayang sekali masih belum berhasil menembus barisan pertahanan, mundur saja ke belakang. Dialirkan bola kepada Pedro Vite. Kini Pedro Vite berikan kepada nomor punggung 23 sang kapten Moises Caicedo. Umpan pendek ke samping berikan kepada Joel Hernan Cordones. Joel Cordones maksudnya tadi umpan kepada Gonzalo Plata, namun berhasil dipotong tadi bola oleh para pemain timnas Jerman sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini bola ada di kaki Joel Cordones. Umpan pendek saja berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo jenderal lini tengah pertahanan, lini tengah dari serangan Ekuador. Berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada Gonzalo Plata. Masukkan nomor punggung 3 Piero Hincapié yang menyisir dari sektor kiri. Namun sayang tadi wasit Tori Penso meniup peluit adanya insiden antara Hincapié dengan Joshua Kimmich tadi, saling tarik-menarik kostum tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Jerman. Ya, kembali lagi ada insiden di atas lapangan tadi antara pemain Jerman dan Ekuador. Jamal Musiala tadi dijatuhkan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah melangkah dia 1-2 dan berikan kepada Joshua Kimmich. Ada Antonio Rudiger, maksudnya tadi berikan kepada David Raum, namun terjadi salah komunikasi mendengar. Hanya akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Ekuador. Ekuador kali ini ada nomor punggung 6, ada William Pacho. William Pacho berikan kepada Piero Hincapié nomor punggung 3. Mundur lagi berikan kepada Joel Cordones. Joel Cordones umpan sodorkan ke depan, berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan dia ke sebelah kanan, ada Joan Yevoa. Mundur lagi ke belakang kepada Moises Caicedo. Caicedo berikan kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini 1-2 Gonzalo Plata. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Jerman, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Ekuador. Kali ini Moises Caicedo menginisiasi serangan, berikan umpan pendek kepada Pedro Vite. Pedro Vite dia meliuk-liuk, dia mencari rekannya, mundur lagi ke belakang menghindari serangan dari timnas Jerman. Umpan lambu ke depan, sayang sekali jatuh lagi bola di kaki nomor punggung 15 Pedro Vite. Kerjasama dia bersama dengan Joan Yevoa, mundur lagi berikan kepada nomor punggung 23 sang kapten Caicedo. Caicedo kali ini berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Leroy Sané. Ada Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman. Ener Valencia umpan dia berikan kepada Ener Hincapié.

dibiarkan keluar karena memang hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Tampaknya akan dilakukan oleh Pedro, sudah tandikan. Oh tidak, nampaknya ada Firo. Ya, Firo Hayati sudah lakukan, lempar saja ke belakang pada rekannya nomor punggung 21. Kita masih melihat ada Alan Franco umpan pendek saja ke kiri kepada nomor punggung 23 Moses, kepada Pedro. Tidak jadi, dia mengumpan ke depan, kembalikan lagi kepada Valencia mundur ke belakang, harus menjemput bola kepada Moses lagi, pendek-pendek saja kepada Franco. Pedro kembalikan lagi nomor punggung 4, di sana

sisi kiri pertahanan Jerman. Di sana ada Moses Caicedo, umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Pendek-pendek saja, namun pasti tampaknya Pak Ekuador. Umpan tusukan ke sektor kanan, ada Piera mencoba masuk dari kotak penalti dan terjadi. Tampaknya wasit dari Amerika Serikat Terry Vinso menganggap itu bukan sebuah pelanggaran, walaupun tadi kita lihat ada memang kontak fisik antara Leroy Sané dan juga Piero Hinchai. Tentunya ini merupakan salah satu momen yang sangat menarik di sisi kanan pertahanan dari Jerman dan bukan sebuah pelanggaran. Dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Jerman. Kita lihat Antonio Rudiger masih menggiring bola sambil berjalan, dia akan memasuki sektor tengah area pertahanan sendiri. Umpan pendek kepada Jonathan Tah, maksudnya kepada Pavlovic, kembalikan lagi kepada Joshua Kimmich, alirkan bola ke sektor kanan. Di sana ada Neko ataupun nomor punggung 23. Nomor punggung 23 tadi tampaknya Ferik. Umpan lagi pendek, Pavlovic, Alexander Pavlovic, umpan lagi ke belakang, Joshua Kimmich, Joshua Kimmich, nomor punggung 10, umpan kepada Musiala, Felix dari sisi kiri ataupun Leroy Sané. Kita masih melihat bagaimana umpan 1-2 pemain-pemain Jerman ini kembali mencoba mengurung kembali. Ada Pavlovic, alirkan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Umpan 1 kanan Felix, oh tidak jadi, Kai Havertz tidak mampu. Bagaimana tadi, dilepaskan saja oleh Kai Havertz sehingga tidak mampu satu peluang tadi, namun Felix, bawa

sangat jauh tentunya. Masih menahan bola sejenak, Willian umpan lagi pendek kepada Pedro. Dari sisi kanan kini, giliran dari sisi kanan diekspor pertahanan Jerman oleh anak-anak pemain Ekuador ini. Tarik lagi umpan ke belakang kepada Willian. Umpan pendek saja kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 3 nampaknya Vero. Vero hingga V. Tarik lagi dorongkan bola ke bola tadi ke belakang pada Willian. Sektor kanan, umpan pendek saja kepada Jul. Masih Jul Ordonez menguasai bola, umpan dengan kaki kanannya ke sektor kiri. Ada Moses, sang kapten kesebelasan Ekuador, alirkan lagi ke kiri. Kerjasama 1-2, umpan pendek saja. Masih dikuasai oleh William Pacha. Kembalikan lagi tadi maksudnya kepada

0: sebentar lagi kebakaran kepada William Cho. William Paco, umpan para Moses, umpan lagi William Paco ke Wilson di sektor kanan pertahanan Jerman. Namun bola lagi-lagi dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain belakang dari Jerman, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Dan di saat yang bersamaan memang wasit Tori Penso meniupkan peluit sebagai tanda hydration break, tampaknya diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat. Hingga memasuki menit ke-27, skor masih imbang 1-1.
1: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, Jerman unggul terlebih dahulu tadi lewat gol cepat Leroy Sané di menit ke-3 dan yang segera dibalas beberapa menit kemudian oleh gol dari Wilson Angulo nomor punggung 20. Menariknya Bung Yanto, pada pertandingan pagi hari ini kita tidak melihat Jerman yang menang 7-1 melawan Curaçao ataupun ketika Jerman berhasil menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Kali ini Jerman tampak kerepotan dengan serangan-serangan dari timnas Ekuador yang memang harus meraih kemenangan jika mereka ingin tetap lolos atau memiliki asa untuk bermain di 32 besar. Dari pandangan Anda seperti apa ini, Bung Yanto?
2: Ya, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa semangat berjuang, semangat pemain-pemain Ekuador karena tidak ada pilihan lain, mereka harus bermain all out ya untuk memenangkan pertandingan. Ini menjadi kunci pemain-pemain Ekuador bermain cukup agresif pada pagi hari ini atau waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, setelah lahirnya gol untuk Ekuador pada menit ke-8 tadi menyamakan kedudukan melalui gol Nilsson Angulo, ini membuat semakin percaya diri pemain-pemain Ekuador semakin tinggi. Dan terbukti setelah gol lahir ini, Ekuador terus menggempur pertahanan Jerman, dan Jerman seakan-akan juga agak sedikit kewalahan ya, karena hampir setengah lapangan dikurung ya. Ekuador terus menerus mengurung pertahanan Jerman, dan bahkan ada dua kali terjadi peluang emas yang sebetulnya bisa lahir gol, tetapi rupanya memang peluang tembak ataupun kesempatan untuk melakukan eksekusi tadi agak sedikit sulit.
1: Dan ini memang hal yang tampak tidak lumrah ya,
2: tidak lumrah
1: Asim, karena Jerman yang sudah 4 kali juara dunia dan memiliki permainan yang sangat baku lah. Itulah cara bermain Jerman. Tapi pada kesempatan pagi hari ini sangat tidak tampak ini, Bu Yanto. Apa yang perlu dilakukan oleh Julian Nagelsmann sebagai pelatih?
2: Julian harus berubah strategi. Bagaimana mengimbangi kekuatan, maksud kami semangat juang Ekuador. Jadi ibaratnya Ekuador ini semangatnya memang begitu kuat ya. Jadi orang yang memiliki semangat yang luar biasa ini agak sulit karena kemanapun bola berjalan itu dia kejar. Jadi seakan-akan betul-betul tidak ada rasa takut,
1: sampai
2: terakhir dia kejar. Inilah yang membuat pemain-pemain Jerman sedikit agak kewalahan saya kira.
1: Ya. Tadi tampak di lapangan Sebastian Becasese, pelatih dari timnas Ekuador, memberikan instruksi kepada anak asuhnya agar terus bersemangat untuk melakukan dominasi ataupun penguasaan bola dan juga menciptakan peluang-peluang yang diharapkan bisa merubah kedudukan dan memberikan kesempatan mereka untuk lolos ke babak 32 besar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini ada timnas Ekuador, Chol Ordones berikan mundur saja dia kepada Moses Caicedo. Kali ini Chol Ordones mundur ke belakang kepada Hernan Galindez, sang kiper. Hernan Galindez umpan saja, tembakan langsung jauh ke depan. Terjadi cop duel tadi dengan Jonathan Tah, dan kali ini jatuh di kaki David Raum, nyisir dari sisi kiri. Masih David Raum, sayang sekali terjadi insiden tadi, benturan dengan pemain dari timnas Ekuador, dan bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Dihadapi oleh David Raum, sudah diangkat bola, berikan saja tadi pendek kepada Jamal Musiala, direbut tadi oleh Ener Valencia. Kali ini Ener Valencia dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Berikan saja umpan ke depan, namun sayang sekali jatuh lagi di kaki para pemain Jerman. Terjadi kesalahan. Kali ini ada Nicolas Angulo. Angulo, meliuk-liuk dia berikan kepada nomor punggung 13.
3: Umpan tadi, sayang sekali, diblok lagi tadi oleh para pemain Jerman. Ada Jonathan Tah tadi melakukan pembuang bola tadi. Dan kali ini bola berada di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Joshua Kimmich berlari, dia sudah melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan penyerangan. Kali ini Leroy Sané dibayang-bayang oleh dua pemain, umpan pendek kepada Jamal Musiala, maksudnya umpan 1-2, ada Kai Havertz. Kai Havertz sudah memasuki kotak 16. Kai Havertz meliuk-liuk dia, kepada siapa bola akan diberikan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Joshua Kimmich, belum mampu dia melewati barisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini Joshua Kimmich sudah melewati garis tengah, dia berikan umpan pendek lagi kepada Kai Havertz. Kai Havertz kerjasama kepada Pavlovic. Pavlovic berumpan sodoran kepada Leroy Sané. Leroy Sané bola berhasil direbut tadi oleh Angulo. Angulo kali ini berikan kepada nomor punggung 15 Pedro Vite. Pedro Vite maksudnya nomor kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Sayang sekali umpan terobosan yang gagal tadi karena akurasi yang kurang baik. Jatuh lagi di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger, back dari Real Madrid ini. Kali ini menguasai bola dan sudah melewati garis tengah. Umpan saja ke kanan, berikan kepada Jonathan Tah. Umpan lagi berikan kepada Joshua Kimmich. Maksudnya kepada Pavlovic, direbut tadi. Sekali ini ada para pemain Ekuador, berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi berhasil lagi diblok, maksud kami direbut tadi oleh para pemain timnas Jerman. Kali ini Manuel Neuer, tendangan tadi jauh ke depan, terjadi kop duel, namun sayang tidak ada pemain Jerman yang berhasil mengontrol bola dan jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Dan kali ini nomor punggung 6, maksud kami Willian Paco, sodorkan bola ke belakang, berikan kepada Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador. Galindez masih menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan ke depan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan lambung dia, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk skuad Jerman.
4: Memasuki menit hampir 34 di babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1, di mana permainan kedua tim memang saling terbuka. Open play dilakukan tadi, nomor punggung 2 Antonio Rudiger dari sisi kiri pertahanan dari Jerman sudah dilakukan umpan pendek saja kepada rekannya di sana, nomor punggung 6 Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kembalikan lagi kepada Manuel Neuer, jauh saja umpan ke sektor kiri tadi maksudnya, namun bisa kembali kuat

Donen tadi dari sisi kanan pertahanan Ekuador, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Jerman. Kita nantikan bagaimana tendangan sudut yang berkali-kali memang diperoleh oleh Jerman di babak yang pertama ini, sekaligus kesempatan tentunya untuk kembali unggul atas Ekuador, akan dieksekusi oleh nomor punggung 17 tadi, sudah meletakkan si kulit bundar. Ada Wirtz dari sisi kanan pertahanan Ekuador ataupun gawang dari Ekuador. Ada

mencoba untuk menahan bola laju tadi, dan tentu saja memang sulit bagi Piero untuk bisa memberikan umpan terobosan ke area gawang dari Jerman tadi, sehingga bola kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman, menggulung juga memasuki area kotak penalti. Namun sayang sekali penguasaan yang kurang sempurna tadi, sehingga dengan cekatan penjaga gawang Jerman, Manuel Neuer lebih dahulu memotong umpan ataupun crossing bola tadi, sehingga masih amanlah kini gawang Jerman yang memasuki menit ke-36. Ya, bagaimana tadi sang kapten Joshua Kimmich memberikan umpan 1-2 saja kepada Jonathan Tanta melihat rekannya di sektor kiri masih di jantung pertanyaan sendiri. Kita masih menantikan bagaimana memang Jerman mencoba untuk memancing para pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Ya, nomor punggung 22 tampaknya kita masih menantikan, ataupun di sana ada Mecca tarik lagi umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih berjalan sambil melihat rekannya, umpankan aliran ke sektor kiri kepada Rudiger, dorong lagi bola kedua kepada David Raum, umpan lagi balik ke belakang kepada Rudiger, masih umpan 1-2 ini, namun umpan terobosan ataupun diagonal ke pertahanan jantung pertahanan dari Ekuador kembali dikuasai

Kini Jerman justru masih menguasai bola. Jonathan Tah dari sektor kiri pertahanan sendiri umpan pendek saja kepada Rudiger. Catorkan saja bola ke depan pendek kepada Wirtz. Balikan lagi ke belakang ke pertahanan sendiri umpan pendek saja kepada Rudiger. Catorkan saja bola ke depan pendek kepada Wirtz. Balikan lagi ke belakang kepada Jonathan. Sambil berjalan memberikan passing tadi melebar ke kanan. Di sana ada nomor punggung 23 ada Felix Meka. Tidak jadi dia mengoper ke depan, ke belakang saja kepada Joshua Kimmich. Masih kerja 1-2 dia bersama Kimmich. Joshua Kimmich.

pemain Ekuador karena wasit Tori Pence tadi meniupkan peluit, tampaknya ada sebuah, oh tidak, ternyata umpan yang dilakukan oleh Pavlovic tadi ke gawang dari Ekuador tadi mengenai wasit, sehingga harus dilakukan tadi open play, tentunya sudah dilakukan. Kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi kanan serang atau sisi kiri pertahanan Ekuador. Sudah dilakukan Leroy Sané mencoba melihat satu pemain dari sisi kiri, umpan tadi saja, namun bisa dipotong oleh pemain dari Ekuador dan terjadi tadi perebutan dari sektor kiri pertahanan Ekuador. Bagaimana memang pressure tinggi yang dilakukan oleh Jerman ini setelah tadi tim lawan Ekuador mampu menyamakan kedudukan di menit ke-9 melalui Nelson Angulo, sehingga 1-1 masih bertahan hingga memasuki menit ke-38 detik ke-47. Dan saat ini lemparan ke dalam sepertinya akan diambil oleh Ekuador. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja tadi Piero, yang dituju tadi adalah Valencia, namun kembali terjadi cek duel di sektor kanan pertahanan Ekuador ataupun sektor kanan pertahanan dari Jerman tadi, tidak, bukan pelanggaran.

nomor punggung 17 tadi Florian Wirtz ke area kotak penalti dari Ekuador masih membentur kaki dari para pemain-pemain dari Ekuador. Kini bola sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi. Ada Jonathan Tah menguasai bola sepenuhnya, pendek saja kepada Rudiger. Umpan 1-2 kerjasama dia masih berada di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun sudah memasuki area pertahanan dari Ekuador. Namun kembali lagi-lagi harus melakukan umpan passing ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Namun kini pendek saja. Bagaimana Antonio Rudiger, back yang juga rumput bersama dengan Real Madrid ini, memang jadi starting line up setelah dua laga sebelumnya hanya sebagai pemain cadangan. Dan kali ini Leroy Sané dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan pendek saja tarik ke belakang tadi kepada Joshua Kimmich, tidak jadi mengumpan. Joshua Kimmich masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi tengah pertahanan sendiri, namun mencoba untuk memancing lagi pemain-pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Kini David Raum balikan lagi passing ke belakang kepada penjaga gawang, ada Manuel Neuer. Kini Jonathan Tah menguasai bola lagi, kembalikan lagi kepada nomor punggung 2. Kembali

0: Gregor dari gempuran para pemain Jerman.
1: Namun bola masih berada di kaki para pemain timnas Jerman. Timnas Jerman kembali mulai mengurung pertahanan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Jonathan Tah berikan kepada Pavlovic. Pavlovic umpan tadi kepada Leroy Sané, namun komunikasi yang kurang baik hingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya mengasih

lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador yang pada kesempatan pagi hari ini mengenakan kostum berwarna kuning emas dengan celana hitam biru tua dan kaus kaki berwarna biru tua. Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Piero Hincapi, nomor punggung 3 dari timnas Kolombia. Sementara waktu hingga menit ke 41 detik ke 50 ini masih 1-1 skor antara Ekuador dengan Jerman. Ya, bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Ekuador, berikan mundur saja kepada Manuel Neuer berikan kepada Joshua Kimmich, umpan 1-2 berikan kepada Jonathan Tah umpan lambung ke depan. Maksudnya kepada para pemain Jerman tadi, tidak ada yang menyambut. Terjadi pelanggaran, Leroy Sané dicatutkan tadi oleh Piero Hincapié, nomor punggung 3. Dan kartu kuning pertama diberikan oleh wasit asal Amerika Serikat, Tori Penso, pada pertandingan pagi hari ini untuk timnas Ekuador. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Jerman dari jarak 30 meter. Sudah dilakukan, umpan pendek saja. Kali ini ada Pavlovic. Pada siapa bola diberikan? Kepada Antonio Rudiger. Mundur saja dia ke sebelah kanan. Berikan pada Jonathan Tah, umpan terobosan. Berikan kepada Leroy Sané, maksud kami Jamal Musiala. Namun berhasil dipotong lagi oleh para pemain Ekuador. Nah, sayang sekali pendengar, kembali terjadi insiden. Dan kali ini Alexander Pavlovic maksud kami dari timnas Jerman harus menarik tadi kostum dari Ener Valencia yang berhasil merebut bola, dan kartu kuning untuk timnas Jerman pada kesempatan pertandingan pagi hari ini. Ya, Kolombia memulai serangan kali ini dari Hernan Galindez sang kiper, tendang saja mendatar tadi. Berikan kepada nomor punggung 19, Gonzalo Plata mundur lagi. Berikan kepada nomor punggung 21, yaitu Alan Franco. Berikan kepada Juan Yeboa, beliuk-beliuk dia dari sisi kanan penyerangan. Umpan pendek saja kepada Alan Franco mundur dulu ke belakang. Berikan kepada Moises Caicedo, umpan pendek kepada John Vite, maksudnya umpan terobosan tadi. Sayang sekali pendengar, Wilson Angulo gagal untuk mengontrol bola dari Pedro Vite. Dan kali ini Jerman kembali menginisiasi serangan. Ada Florian Wirtz sudah lewati garis tengah permainan. Berikan kepada nomor punggung 23. Ada Mecha berikan kepada Leroy Sané menyerang dari sektor kanan tadi. Berikanlah kepada Florian Wirtz, dibayang-bayangi oleh dua pemain. Dengan sabar ada Mecha, 1-2 tadi antara Kai Havertz. Ini Kai, bola jatuh di kaki Kai Havertz maksudnya berikan kepada David Raum. Sayang sekali pendengar, kembali tadi timnas Ekuador sigap barisan pertahanan untuk memblok serangan dari Jerman. Kali ini ada David Raum mundur ke belakang kepada Alexander Pavlovic yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Berikan lagi umpan ke belakang kepada Antonio Rudiger, umpan lagi kepada Jonathan Tah. Kali ini Jonathan Tah berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan. Masih mundur lagi kepada Joshua Kimmich, belum mampu dia menjebol garisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini ada Leroy Sané, berikan kepada Florian Wirtz menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi kepada Leroy Sané nomor punggung 19, berikan kepada Antonio Rudiger sudah masuk ke sepertiga pertahanan dari timnas Ekuador. Mundur lagi ke belakang, kali ini Jonathan Tah, maksudnya umpan diagonal tadi kepada Antonio Rudiger, namun sayang bola terlalu kencang sehingga lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. 4 menit tambahan waktu pada pagi hari ini pendengar diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat, dan kali ini sudah hampir memasuki 1 menit tambahan waktu. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Franco. Ekuador kali ini memiliki peluang nomor punggung 19. Meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari timnas Jerman dan berhasil bola dibuang atau disapu tadi oleh Jamal Musiala. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam dan akan dilakukan oleh nomor punggung 21, Alan Franco sudah bersiap-siap menimang bola di atas kepala. Pada siapa bola akan diberikan? Meminta
meminta rekan-rekannya untuk mendekat, mendapatkan bola, sudah dilakukan jauh tadi, berikan ke depan pada Chuan Yehua, maksudnya jadi perebutan bola tadi, namun jatuh kaki bola di para pemain timnas Jerman, dibuang saja tadi oleh Jonathan Tah mundur lagi belakang pada Joshua Kimmich, dibayang-bayangi oleh Angulo maksudnya berikan kepada Leroy Sané dibayangi, dihimpit tadi oleh dua pemain timnas Ekuador. Namun sayang sekali, kali ini berhasil direbut oleh Moises Caicedo, jatuh lagi di para pemain Ekuador. Caicedo kali ini mundur dia, kontrol jalannya pertandingan, berikan kepada Joel Ortones, nomor 24. Umpan lagi kepada Caicedo. Caicedo umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Angulo, sudah dikontrol bola tadi. Sayang sekali, nomor punggung 13, Ener Valencia tidak mampu tadi mengontrol bola dengan baik. Dan kembali kali ini bola dibuang oleh barisan pertahanan Jerman. Namun ada serangan lagi dari timnas Ekuador. Umpan tarik tadi dari Hinkapi, berhasil kembali dibuang, disapu tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kali ini Ekuador mulai mengurung pertahanan dari Jerman. Dan terjadi insiden tadi, Pedro Vite nomor punggung 15 mengerang kesakitan di atas lapangan, sempat berbenturan dengan Alexander Pavlovic, maksud kami Kai Havertz tadi, dan akhirnya wasit Tony Penso, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dilakukan oleh timnas Jerman, namun tidak akurat, bola jatuh di kaki para pemain Ekuador. Ada sang kiper kali ini, berikan kepada Joel Ortones berikan kepada Willian Pacho. Kali ini umpan ke depan disodorkan kepada sang kapten, ada Moises Caicedo berikan kepada Alfranco menyerang dari sisi kanan, namun sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Jamal Musiala, cepat dia berikan kepada David Raum menyisir dari sisi kanan, umpan lambung tadi berikan kepada nomor punggung 17 Florian Wirtz. Tendangan tiga pemain tadi menutup pergerakan dari Florian Wirtz, tidak mampu Florian Wirtz melepas tendangan, dan kembali berhasil dinetralisir serangan dari timnas Jerman. Namun Jerman kali ini masih melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan dari Ekuador. Kali ini lewat Leroy Sané seumpan 1-2 dia dengan Kai Havertz, berhasil dipotong. Namun sayang tadi ada insiden terjadi di atas lapangan antara Kai Havertz dengan Willian Pacho nomor 26, dan wasit menghentikan pertandingan tadi karena ada insiden benturan tadi. Tim medis sudah masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan kepada para pemain yang terjatuh. Dan dengan ini dari wasit juga meniup peluit, dan akhirnya pertandingan pada babak pertama ini masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador menghadapi timnas Jerman.

0: akan berbincang dengan Bung Yanto. Bagaimana Bung Yanto, bagai Ekuador juga memberikan perlawanan yang cukup sengit ya, di membalas gol yang dari menit kedua ke menit ke-9. Bagaimana Bung?
1: Iya, jadi apa yang tadi di awal kita sampaikan Bung Lukman bahwa bisa saja pemain-pemain Ekuador yang memang memiliki semangat dan motivasi harus menang ini bisa merepotkan Jerman, dan ini terbukti ya, pertandingan ataupun permainan yang disuguhkan dua kesebelasan baik Jerman maupun Ekuador pada hari ini benar-benar menunjukkan pertandingan yang sangat ketat ya.
0: Ya.
1: Di awal-awal babak pertama Jerman mencoba dengan serangan-serangan balik yang cukup berbahaya, dan ini juga berhasil melahirkan gol pada menit kedua. Tapi dengan satu gol ini Ekuador bangkit.
0: Ya.

0: boleh dikatakan menganggap remeh lah. Menganggap remeh pemain-pemain Ekuador, dan sehingga ada beberapa pemain depan yang tidak begitu dikawal atau tidak dikawal dengan ketat oleh pemain belakang Jerman, atau pertahanan Jerman ini sedikit agak longgar, dan di sana ada pemain yang cukup bebas kami kira, yaitu ada pemain nomor 20 yang Nielsen Angulo, dia dengan satu tendangan yang sangat keras ini bisa melahirkan gol, dan sehingga lahirlah gol sehingga selamat kedudukan 1-1. Nah, dengan satu gol yang dilahirkan oleh pemain-pemain Ekuador ini semakin menambah percaya diri, semakin menambah diri, motivasi semakin berani. Jadi ini memang dalam dunia atau dalam pertandingan, Bung Lukman, ada beberapa faktor yang bisa membangkitkan semangat pemain. Ya, memang mereka peran teknik itu menjadi dominan ya. Tapi juga ada peran non-teknik yang juga mempengaruhi peran teknik tadi. Semangat dan percaya diri itu ini menjadikan seorang berani bertarung, berani bermain dengan all out, tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut ya, dan merasa bahwa nama besar Jerman pun sebenarnya juga bisa dipatahkan dengan semangat itu. Nah inilah, sehingga pada menit-menit selanjutnya kita lihat Jerman agak sedikit kewalahan ya menghadapi.
1: Karena memang kalau Ekuador ya tidak ada pilihan, all out ya, memang harus ini. Kita ke pendengar boleh ya, Bung Yanto ya. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Jaya.
1: Jaya, singkat Pak, silakan.
2: Oke, kalau menurut saya ini nanti malah dimenangkan oleh Ekuador. Iya, dimenangkan oleh Ekuador nanti ini. Ya. Karena Jerman ini seakan-akan menyepelekan. Menyepelekan Ekuador, ternyata serangannya lebih mantap ini sekarang ini.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Waalaikumsalam. Dari Situbondo kita ke Probolinggo, Mbak Ningsi. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam.
3: Olahraga.
1: Jaya. Gimana? Ya, Mbak Ningsi ya, dari Probolinggo kita ke Flores, Pak Amus. Selamat pagi, Pak Amus.
4: Selamat pagi, Pak Tiga. Salam olahraga.
1: Jaya, silakan.
4: Oke, 2-1 untuk Jerman.
1: 2-1 ya, baik.
4: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, ya. Satu lagi, ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, Bu Indra.
5: Selamat pagi, selamat ini hari Bung Lukman.
1: Ya, silakan.
5: Ya, ini kemana Der Panzer ini? Iya, yang dulu julukannya begitu ya. Jadi sekarang rupanya karena sudah dikatakan kedudukannya kan aman ya. Jadi mungkin ya udah asal bertahan saja itu mungkin yang kita. Tapi di satu sisi kan juga harus menunjukkan apa serangan yang bagus, hasil yang bagus untuk membangkitkan semangat para pemain ya.
1: Baik.
5: Nah tapi ya gitu ini jadi ya itulah keajaiban-keajaiban yang banyak juga kita tunggu saja buku. Ibu nggak berani memprediksi. Terima kasih
1: ya. Waalaikumsalam. Nah, Bung Yanto, tapi menarik ya Pak Rahman di Situbondo melihat bagaimana Ekuador penyerangannya dan juga mungkin ball positionnya lebih menang Ekuador ya di babak pertama atau bagaimana? Ya,
0: betul, Ekuador 32,9% dan Jerman 31,9%. Jadi artinya unggul Ekuador dalam penguasaan bola di babak pertama. Dan saya pikir pelatih Jerman maupun Ekuador ini memang di babak kedua harus berubah strategi, Bung Lukman ya. Karena ini kalau kita lihat di lapangan pertandingan pada pagi hari ini, kedua-duanya tertumpu pada lapangan tengah ya. Jadi seringkali mereka berbenturan di lapangan tengah dan sulit untuk menembus pertahanan baik Jerman maupun Ekuador ya. Jadi yang kedua saya melihat baik terutama Ekuador ini pemain-pemain belakangnya cukup rapi, cukup disiplin ya mengawal pemain-pemain depan Jerman, sehingga agak sulit untuk mencari ruang tembak. Nah Jerman, saya melihat pertandingan pagi hari dia kehilangan jati dirinya yang sering bermain cepat dengan bola umpan-umpan.
1: Tapi bukan karena lapis kedua ini kan ya?
0: Bukan ya. Kira lapis kedua ataupun pertama kan apa?
1: Harusnya ya iramanya harus sama ya.
0: Pada pagi hari ini justru Jerman kebawa permainan Ekuador ya, mengikuti pemain Ekuador yang bermain lebih banyak mengolah bola di lapangan tengah. Jadi kurang saya melihat baik dari sayap kiri maupun sayap kanan Jerman ini kurang dimanfaatkan. Apakah memang karena mereka terjebak dengan gaya Ekuador ataukah memang pemain-pemainnya yang masih belum menemukan ritme permainan yang maksimal ya. Tapi sekali lagi ini tentu di luar prediksi orang ya. Bahwa Jerman agak kewalahan juga nampaknya ya. Bisa-bisa ada tadi pendengar bilang juga bisa jadi babak kedua Ekuador yang unggul ya gitu. Ya karena memang boleh dikatakan ada semangat juang yang tinggi dari pemain Ekuador untuk memenangkan pertandingan. Di sisi lain tentu motivasinya pun memang ya lebih tinggi juga karena memang mereka ingin
1: harus menang
0: gitu.
1: Ya. Kalau untuk kondisi seri ini belum tentu aman ya Ekuador.
0: Ekuador untuk posisi di kasri memang belum terlalu aman karena ya. Ekuador baru sampai saat ini baru mengumpulkan nilai 1. Jadi kalau di seri pun saya kira gagal.
1: Iya gagal ya.
0: Karena dia harus bersaing dengan Pantai Gading yang sudah memiliki nilai 3. Nah kalau dia menang maka dia akan memiliki nilai 4. Artinya dia berada di runner up. Artinya lebih baik dari Pantai
1: Gading. Ya, mau tidak mau di babak kedua nanti akan lebih all out gitu ya Bung Yanto ya. Betul, dan kita jeda sejenak pendengar dan juga Bung Yanto ya. Kita akan menuju untuk mengikuti warta berita. Dan tentunya kami terus hadir ke ruang dengar Anda menghadirkan dengar bareng Piala Dunia 2026 ini antara timnas Ekuador versus Jerman.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
2: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha, menjelaskan total nilai limit lelang mencapai Rp267 juta. Rupiah. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
3: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit, karena lelang itu sifatnya naik menaik, gitu kan? Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2 ini ada 16 lot dan roda 4 11 lot.
1: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.
1: Pendengar, kami lanjutkan dengar bareng laporan pandangan mata antara timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat bersama rekan saya Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Silakan.
2: Ya, pendengar RMI di manapun Anda berada, kembali reportase akan kami lakukan dan beberapa waktu lalu Julian Nagelsmann sudah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 5 Alexander Pavlovic ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 16 Angulo Stiller. Dan pada kesempatan kali ini giliran timnas Ekuador yang akan melakukan kick off sudah dihadapi oleh Johan Yebuah, pemain dari Venezia nomor punggung 19, dan juga Nilsson Angulo yang tadi mencetak gol penyeimbang kedudukan 1-1 Ekuador melawan timnas Jerman. Ya, kali ini sudah bersiap kedua tim di lapangan, sudah dilakukan umpan ke belakang berikan kepada Hernan Galindez sang kiper, umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah, namun sayang terjadi kop duel. Kali ini jatuh lagi di barisan pertahanan timnas Kolombia, timnas Ekuador maksud kami. Dan kali ini ada serangan lagi dari Leroy Sané nomor punggung 16 menyisir dari sisi kanan penyerangan tadi. Berikan kepada nomor punggung 23 Mecha. Mecha dia meliuk-liuk, dia berikan pada John Havertz. Kai Havertz, sayang sekali pendengar, terjadi insiden tadi. Kai Havertz dijatuhkan oleh Joel Ordonez dan menghasilkan penalti. Wasit Tori Pensel menunjuk titik putih pada pertandingan pagi hari ini dan memberikan hukuman penalti kepada timnas Ekuador setelah tadi umpan matang dari Felix Mecha kepada Kai Havertz harus dihentikan tadi oleh Joel Ordonez dengan menarik kostum dari pemain Jerman nomor punggung 7 itu dan menghasilkan tendangan penalti. Sejumlah pemain dari Ekuador tadi melakukan protes terhadap wasit Tori Penso, wasit wanita asal Amerika Serikat ini, karena menilai tadi tidak terjadi pelanggaran serius. Namun insiden yang terjadi adalah 50-50. Kali ini Tori Penso meminta rekomendasi dari VAR, wasit VAR, dan saat ini Tori Penso sudah meninggalkan lapangan hijau mendekati kamera VAR untuk memutuskan apakah benar terjadi insiden pelanggaran di kotak 16 Ekuador tadi. Dan wasit saat ini tengah menyaksikan cuplikan ulang insiden yang terjadi tadi dan apakah benar terjadi pelanggaran atau memang pertandingan tadi bisa dilanjutkan tanpa terjadi pelanggaran ataupun insiden yang menghasilkan penalti. Kali ini Tori Penso masih melihat ataupun memperhatikan rekaman ataupun cuplikan potongan laga tadi yang berasal dari ruang VAR dan kali ini segera diputuskan. Oke, tidak terjadi insiden penalti. Maksud kami hukuman penalti untuk timnas Ekuador karena terlebih dahulu tadi sebelum terjadinya insiden dijatuhkannya Kai Havertz, yaitu sudah terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Pedro Vite nomor punggung 15 di garis tengah permainan sehingga wasit memutuskan terjadi pelanggaran terlebih dahulu untuk timnas Ekuador sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Ekuador.
3: Ya, dengan memasuki menit ke-48 babak kedua, saat ini Ekuador justru mencoba mengusir serangan. Ada fair umpan ke mulut gawang dari Jerman tadi, namun arah bola masih jauh dari sasaran ataupun mendekat dari temannya, justru diambil oleh pemain Jerman. Namun kini kembali di sana kita melihat ada punggung 4 tadi pemain Ekuador, ada Joel Ordonez mencoba untuk melihat satu pemain ataupun kepada Kai Havertz dari sisi kiri pertahanan Jerman. Terjadi pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh David Rom. Pemain nomor punggung 22 ini masih menjaga ketatnya lini sisi kiri dari sisi pertahanan dari Jerman. Tampaknya tadi melakukan pelanggaran terhadap Jul Ordonez sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Justru kini peluang emas diperoleh oleh Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman atau berjarak sekitar hampir 10 meter dari area luar kotak penalti akan dieksekusi langsung oleh Kapten Moises Caicedo. Sudah bersiap-siap dia menatap teman yang ada di jantung pertahanan dari Jerman. Sudah mundur dua langkah, sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Namun kembali arah bola masih bisa diamankan oleh pemain dari Jerman dan kini justru Piero mencoba untuk mengambil alih lagi arah bola tadi, namun terjadi dari duel dari sisi kanan pertahanan dari Jerman, buang saja tadi oleh pemain belakang dari Ekuador, dan kini tampaknya ada sebuah insiden yang dilakukan oleh pemain dari Ekuador, tampaknya memasukkan bola yang sudah keluar ke dalam lapangan sehingga wasit memberikan kartu kuning bagi pemain Ekuador. Ada nomor punggung 21, tampaknya di sana ada Alan Franco. Kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh sang kapten dari Jerman, ada Joshua Kimmich. Kita nantikan lemparan ke dalam ini sudah dilakukan tampaknya, namun kembali terjadi lagi lemparan ke dalam masih untuk Jerman dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Kimmich sudah meletakkan bola di atas kepalanya, sudah lemparkan saja pendek saja tadi kepada Musiala, namun bisa dicocor tadi bola jauh ke depan. Dituju tadi ada Ener Valencia mencoba untuk menguasai bola, namun tampaknya kurang sempurna tadi, sehingga lagi-lagi bola dalam penguasaan sepenuhnya untuk lemparan ke dalam bagi Jerman dari sisi kanan pertahanan Jerman atau hampir melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat bagaimana babak yang kedua ini, tentu tempo tinggi kembali diterapkan oleh kedua tim untuk sama-sama unggul terlebih dahulu, memimpin setelah tadi di babak yang pertama masih bermain dengan skor 1-1. Saat ini Ekuador mencoba untuk membangun serangan dari lini sisi kiri tadi. Bola tadi ditendang saja ke depan namun keluar lapangan pertandingan. Dan saat ini lemparan ke dalam kembali diambil alih oleh Jerman dari sisi kanan. Serang dari Jerman sudah dilakukan Kimmich ke depan tadi kepada Kai Havertz, mencoba umpan 1-2 kembali Rene Sané dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador, sudah melaksanakan rekor penalti namun tidak mampu melewati dua pemain Ekuador yang mencoba untuk menahan laju bola dari Leroy Sané tadi, dan kembali bola dicocor keluar saja ditendang oleh para pemain Ekuador sehingga kembali lagi Joshua Kimmich akan melakukan lemparan ke dalam, sudah mengarahkan bola ke arah sektor kiri pertahanan, disundul saja tadi nomor punggung 17 tadi dapatnya KH Wes, umpan lagi 1-2 di sektor kiri pertahanan, Leroy Sané umpan 1-2 dia bersama Meka kembali lagi kepada Sané, namun masih direbut di sana oleh Nilsson. Nilsson arahkan bola kepada rekannya, di sana ada Pedro ataupun di sana ada Gonzalo Pate, umpan lagi 1-2 yang dituju oleh rekan adalah Moses ataupun Pedro, lagi kembalikan lagi nomor punggung 21. Di sana ada Alan mencoba untuk melewati satu pemain namun pendek saja umpannya kepada rekannya di sana ada nomor punggung 23 kepada sang kapten mereka. Ada Moses melebar ke sektor kiri, ada nomor punggung 3 di sana ada Vero tarik lagi umpan ke belakang, ada Pedro melebar lagi ke sektor kanan. Kini giliran dari sisi kiri pertahanan Jerman atau sisi kanan pertahanan Ekuador, umpan saja dorongkan bola tadi kepada nomor punggung Nilsson Angulo ataupun kepada yang lebih dekat sana Alan Franco. Mampu kini terjadi kesalahan umpan, kehapus umpan mulut ke belakang, di sana ada nomor

Terkiri ada nomor punggung 2 Antonio Rudiger tampaknya umpan saja pendek kepada Jonathan Tah. Kembali kepada Kimi umpan sodorkan bola ke sektor kiri pertahanan Ecuador. Namun lagi back pass atau umpan ke belakang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Kimi dan masih liuk-liuk dah. Dan terjadi perebutan justru direbut oleh Nilsson dari sektor kanan pertahanan dari Jerman. Kini masih milik-milik Nilsson. Umpan saja diagonal ke sektor kiri pertahanan Jerman. Mampu dikuasai sepenuhnya tadi kecanaan nomor punggung Sibel. Anacan merasa ada kena penalti. Tidak jadi melanggar umpan. Masih milik-milik dah. Mencoba masuk kembali. Umpan masuk ke gawang. Ah, terjadi lagi bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain Ekuador dari

0: Dan menurut gawang, namun bola tadi masih membentur kaki dari pemain Jerman, namun hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh pemain Ekuador.
1: Ya, kali ini timnas Ekuador mendapat kesempatan dari tendangan penjuru. Sudah bersiap-siap ada 4, 5, 6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Argentina. Sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul tadi oleh nomor punggung 23, Moises Caicedo. Namun sayang, bola terjadi lebih dahulu, ada insiden pelanggaran. Wasit Tori Penso dari Amerika akhirnya memberikan tendangan bebas kepada timnas Jerman. Kali ini sudah dilakukan, timnas Jerman memulai serangan, namun dibayang-bayangi tadi oleh beberapa pemain dari Ekuador. Dan kali ini bola ditekap oleh kiper Manuel Neuer dari Bayern Munchen. Dan saat ini pemain dari timnas Jerman bersiap-siap untuk menerima umpan dari Manuel Neuer, namun tidak akurat tadi. Bola kembali kali ini terjadi perebutan. Ada Angulo. Angulo melewati satu pemain dari timnas, dua pemain dari timnas Jerman. Namun sayang sekali berhasil direbut bola. Dan kali ini bola jatuh di kaki David Raum. David Raum berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan pendek kepada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Leroy Sané. Merangsek dari sisi kanan penyerangan. Ada Leroy Sané. Berbahaya Leroy Sané. Satu, dua, tiga pemain sayang sekali tidak berhasil melewati pemain dari Ekuador. Dan kali ini dibuang saja bola dari para menjauhkan dari para pemain Ekuador tadi. Kali ini ada Angulo. Terjadi insiden tadi. Pemain nomor punggung 4 yaitu Tah ataupun Jonathan Tah dari timnas Jerman menjatuhkan ataupun menarik kostum dari Nelson Angulo dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Pendengar, untuk waktu subuh DKI Jakarta dan sekitarnya akan jatuh nanti pada pukul 4 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini Joel Ordonez sudah melakukan tendangan tadi, namun bolanya berhasil diblok tadi oleh Kai Havertz dan sempat terjadi insiden perbincangan antara Julian Nagelsmann dengan wasit keempat tadi, asisten wasit keempat, terkait dengan insiden yang sempat terjadi di atas lapangan hijau. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Hinkapi. Hinkapi berikan kepada Angulo. Angulo terjadi kop duel, ada Leroy Sané kembali jatuh di kaki para pemain timnas Ekuador. Terjadi perebutan bola kali ini, dan kali ini nomor ada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata meliuk-liuk, dia dibayang-bayangi oleh dua pemain Jerman, namun bola akhirnya berhasil disapu tadi oleh Florian Wirtz, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, kembali akan dieksekusi oleh timnas Ekuador. Ya, pendengar, skor hingga menit 56 detik 40 masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador dengan timnas Jerman. Salah melakukan lemparan ke dalam tadi Alan Franco, dan kali ini bola menjadi keuntungan untuk timnas Jerman. David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, mundur dia berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger back pass lagi berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih melihat rekan-rekannya, mundur dia berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2. Kali ini umpan terobosan berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala taktik di tiktak dia berdasar kepada Leroy Sané. Terjadi pelanggaran, dan kali ini ada nomor punggung 16 Angulo Stiller yang baru masuk tadi berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung ke depan, namun bola berhasil jemput tadi oleh Hernan Gilandes, dan akhirnya selamatlah gawang dari timnas Ekuador dari ancaman bahaya dari para pemain Jerman. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger, pemain dari Real Madrid ini, back pass dia, umpan ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer tendangan langsung dia ke depan, maksudnya kepada Kai Havertz. Namun kontrol bola yang kurang baik tadi, akhirnya jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Terjadi kop duel kali ini. Ada Angulo Stiller. Angulo Stiller berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke samping kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Dijemput lagi bola oleh Angulo Stiller. Angulo Stiller masih meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Ekuador, mundur back pass belakang kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger. Masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer. Berikan lagi kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, umpan ke depan terobosan kepada Leroy Sané. Maksudnya tadi, umpan terobosan tadi berhasil dipotong oleh timnas Ekuador. Dan kali ini ada William Pacho. Nah, terjadi insiden pelanggaran tadi William Pacho saat perebutan bola dijatuhkan oleh Leroy Sané nomor punggung 19 sehingga wasit menunjuk adanya pelanggaran. Dan kali ini nomor punggung 24 Malik Chow, pemain timnas Jerman yang bermain untuk klub Newcastle United, akan menggantikan Kai Havertz nomor punggung 7. Seorang back dimasukkan untuk menggantikan Kai Havertz yang berposisi sebagai striker. Dan kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini yaitu Joshua Kimmich juga ditarik keluar, dan Julian Nagelsmann menggantinya dengan sosok Dennis Undav, top skor timnas Jerman pada Piala Dunia 2026 kali ini. Dua pergantian sudah dilakukan oleh, maksud kami tiga pergantian sudah dilakukan oleh Julian Nagelsmann. Sebelumnya tadi ada Angulo Stiller yang sudah masuk menggantikan Alexander Pavlovic, dan kali ini dua pemain baru lah sekaligus dimasukkan. Dan pada kesempatan kali ini timnas Ekuador kembali melakukan serangan. Ada nomor punggung 15, berikan kepada Angulo. Nelson Angulo nomor punggung 20, sayang sekali bola lebih cepat tadi meninggalkan lapangan, akurasi kontrol yang kurang baik dari Angulo. Dan saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Sudah dilakukan, namun bola berhasil direbut oleh Pedro Vite. Pedro Vite, terjadi perebutan bola. Kali ini ada Jamal Musiala. Jamal Musiala menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Namun sayang sekali pendengar, terjadi duel perebutan bola tadi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador.

0: melakukan tendangan langsung ke depan, namun tidak akurat tadi, dan lebih cepat datangnya bola mendekati kiper dari timnas Ekuador, Hernando Galindez. Kali ini Ekuador kembali melakukan serangan. Ada Chol Ordonez. Chol Ordonez umpan ke depan, berikan kepada Yebuah. Yebuah mengontrol dia dari sisi kiri pertahanan. Berikan kepada sayang sekali tendangan langsung tadi nomor punggung 23 Moises Caicedo diblok tadi oleh Manuel Neuer, dan kali ini ada Nelson Angulo. Nelson Angulo utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain timnas Jerman, namun berhasil direbut lagi. Kali ini ada Ekuador melakukan serangan, mundur back pass ke belakang, tidak terburu-buru. Dan tadi pendengar, sebuah umpan matang yang didapat oleh Ener Valencia berhasil tadi melepas tembakan, namun sayang sekali diblok sekali lagi oleh kiper nomor 1 dari timnas Jerman, Manuel Neuer. Terselamatkanlah Jerman tadi dari ancaman kebobolan yang berasal dari serangan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Chol Ordonez. Chol Ordonez berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite dari sisi kiri pertahanan. Maksud kami, umpan tadi dari Chol Ordonez tidak menemui sasaran, dan kembali bola berhasil direbut oleh timnas Jerman. Kali ini Jamal Musiala berikan kepada Dennis Undaf yang baru masuk. Dennis Undaf kali ini ada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri. Ada David Raum. David Raum bayang-bayang oleh dua orang pemain. Namun sayang, umpan tarik tadi berhasil dijemput tadi bola di udara oleh Galindez, dan terselamatkanlah sekali lagi David Raum tadi. Meliuk-liuk dia melewati beberapa pemain, berhasil melepaskan umpan, namun sayang sekali umpan tarik tadi berhasil tadi dijemput bola di atas udara oleh Hernan Galindez. Dan kali ini timnas Kolombia melakukan pergantian pemain. Ada dua pemain yang akan dimasukkan.
1: Ya, sepatnya waktu memasukin menit-menit lawan, karena memang terjadi beberapa kali jual beli serangan dari kedua tim, dan di waktu yang bersamaan terjadi dua pergantian pemain dari kubu Ekuador. Dimasukkan tadi Kevin Rodriguez menggantikan pemain dari rekannya sendiri, itu juga Angelo Facio. Ini juga dimasukkan oleh pelatih Sebastian Becha Cece. Dan pendengar, tentu bagaimana kita tadi menyampaikan serangan demi serangan dibangun oleh baik Jerman dan juga Ekuador. Saat ini juga upaya bola dikuasai sepenuhnya oleh Moses, umpan langsung ke sektor kanan pertahanan dari Jerman, dikuasai sepenuhnya oleh satu pemain Ekuador yang baru dimasukkan tadi. Tampaknya ada Angelo, namun Angelo gagal untuk menguasai bola sepenuhnya. Namun Pedro masih bisa mengambil alih tadi penguasaan bola Moses dari sisi tengah lapangan pertandingan. Pada nomor punggung 46 lalu ada Chol mencoba melihatkan ke depan. Ada nomor punggung 19 masih menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi kembali kepada Moses, umpan ke sektor kiri, serang dari Ekuador. Nomor punggung 15 Pedro memberikan kepada Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman, mulai memberikan jemputan ataupun ancaman, kembalikan lagi kepada Pedro kembalikan lagi kepada rekannya di sana. Ada Moses tarik lagi ke belakang, jemput lagi adalah William Paco, kembalikan lagi kepada Nilsson. Terjadi pelanggaran tampaknya di sisi kanan pertahanan Jerman, dilakukan oleh Dennis Undaf terhadap pemain dari Ekuador. Tampaknya Nilsson Angulo juga tadi mendapat gangguan dari Dennis Undaf. Kita masih menantikan bagaimana memang professional foul yang dilakukan oleh pemain Jerman ini, sehingga wasit Tori Venso harus menghukum dengan tendangan bebas. Kita masih menantikan kembali gempuran dari Ekuador yang tentu memiliki motivasi tinggi setelah tadi mendapatkan beberapa kali peluang tentunya melalui sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan Jerman. Kini tampaknya Pedro Vite akan melakukan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya ada dua yang menjemput tendangan bebas selain Pedro Vite, tampaknya akan mengeksekusi. Ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata dari sisi kanan pertahanan Jerman, sudah bersiap-siap dia mengangkat tangan kanannya, meminta rekannya untuk

Balik lagi back pass ke belakang. Di sana ada Moses, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Ekuador. Mampu 17 Angelo, umpan pendek saja kepada rekan yang kepada Chan. Chan melirilah, tendang kaki kiri, kamu lega. Mampu dipetik ke udara tadi oleh penjaga gawang Jerman, Manuel Neuer, sehingga masih selamatlah saat ini gawang dari Jerman yang memang dalam waktu kurun 5 menit terus mendapat tekanan dari Ekuador. Dan kini terjadi lagi tadi duel.

tampaknya. Nomor punggung 10, Musiala umpankan saja pendek passing ke belakang. Yang dituju adalah Anthony Rudiger. Pendek saja kepada nomor punggung 4, Jonathan Tah. Umpan 1-2 tadi terhadap Malik akan niat umpan langsung dengan tendangan keras ataupun menuju ke arah depan area pertahanan dari Ekuador, namun mampu dijemput oleh pemain Ekuador kembali ke penjaga gawang. Di sana ada Galindez, umpan jauh tadi ke Galindez, dikuasai sepenuhnya oleh Nilsson. Terjadi cepu darah tadi, terjadi lagi perebutan di sisi kanan pertahanan Jerman, dan lagi-lagi tempatnya tempo tinggi. Permainan kedua tim ini mengharuskan memang permain keras juga terjadi di beberapa sisi area pertandingan. Namun saat ini nomor punggung 14 dari pemain Jerman sudah melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan namun lebih dekat terhadap pemain dari Ekuador. Di sana ada nomor punggung 6, ada William Pacho, tarik lagi ke belakang atau umpan pendek kepada penjaga gawang. Ada Galindez, masih menguasai Galindez, lakukan tendangan menyusur ke arah

0: di luar area lapangan pertandingan dan kembali tentu menjadi milik Jerman melalui lemparan ke dalam ataupun melalui kena sudut, dan kini sudah di posisi Rene Sané. Ah, sayang sekali, maksudnya tadi umpan dari kaki ke kaki yang dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kanan pertahanan Ekuador, namun lagi-lagi belum mampu memberikan peluang yang baik bagi Jerman untuk bisa menggempur pertahanan dari Ekuador.
1: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini skor masih belum berubah 1-1 antara Ekuador melawan Jerman. Jerman unggul lebih cepat tadi lewat menit kedua babak pertama. Gol cepat tadi dari Leroy Sané, namun langsung dibalas oleh Wilson Angulo asal Ekuador pada menit ke-19. Kalau kita bicara terkait dengan pertandingan awal di babak kedua ini, Bung, Anda melihat bagaimana timnas Ekuador masih lebih banyak tampaknya mengurung pertahanan Jerman, meskipun Jerman sudah mengganti 4 pemain ya, Bung. 4 pemain ini, Bung, pada kesempatan kali ini. Ada beberapa di antaranya ada Malik Chow, kemudian ada Maximilian Bayer, kemudian juga ada Angulo Stiller. Namun masih saja Jerman belum mampu lepas dari serangan-serangan dari timnas Ekuador. Apa yang terjadi ini, Bung?
2: Ya, persoalan yang terjadi adalah memang kami melihat pemain-pemain Ekuador pada pertandingan pagi hari ini, di samping memiliki semangat yang tinggi, mereka juga disiplin dalam mengawal pemain-pemain depan Jerman. Jadi kelihatannya memang agak sulit pemain-pemain Jerman yang diharapkan memiliki peluang ataupun menciptakan gol ini begitu ketat dikawal. Tentu saja katakanlah kita melihat kapten kesebelasan Jerman yang Jamal Musiala ini juga merupakan pemain yang potensi melahirkan gol, juga selalu mendapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain-pemain belakang Ekuador. Selain itu juga kami melihat Jerman nampaknya belum bisa keluar dari gaya permainan pada hari ini, karena di sayap kanan yang kami melihat hanya pemain nomor punggung 19. Nomor punggung 19 yang seringkali membuka serangan dari sektor sayap kiri, karena memang pengawalannya tidak terlalu ketat. Ya, Leroy Sané ini sering memberikan terobosan-terobosan yang membahayakan gawang Ekuador. Hanya saja dia tidak dibantu pemain belakang yang bisa mendorong atau mempenetrasi ke sektor kotak penalti, karena memang di sana barisan pertahanan Ekuador nampaknya begitu disiplin ya. Jadi seakan-akan kami melihat pelatih Sebastian ini memang betul-betul menginstruksikan agar pemain-pemain depan Jerman yang berbahaya ini dikawal ketat sehingga sulit untuk mencari ruang tembak. Kendati pun ada beberapa peluang, tapi tendangannya ataupun tembakannya lemah, Bung Rosi, sehingga penjaga gawang Ekuador bisa menyelesaikan atau bisa melambatkan dengan baik.
1: Yang menarik adalah bagaimana pendapat Anda terkait dengan performa dari wasit Tori Penso pada pertandingan pagi hari ini, karena tadi sempat ada insiden yang sempat diklaim terjadi tendangan penalti, namun sudah ada insiden terlebih dahulu sebelumnya yang akhirnya Jerman batal mendapatkan penalti. Anda melihat performa dari ataupun penampilan dari wasit Tori Penso, wasit perempuan asal Amerika, saat ini seperti apa ini, Bu?
2: Ya, kepemimpinan wasit Tori Penso tentu kita mengapresiasi, karena seorang wanita menjadi wasit di event besar seperti Piala Dunia ini adalah merupakan salah satu prestasi bagi negara Amerika yang punya wasit bertaraf internasional yang diakui FIFA. Nah, untung saja hari ini.
1: Ya, kali ini serangan ada umpan berbahaya tadi. Kali ini Angulo, sayang sekali pendengar. Umpan berbahaya tadi di muka gawang, tidak mampu disambar oleh nomor punggung 19, Gonzalo Plata. Terselamatkanlah tadi gawang dari timnas Jerman. Sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Jerman. Berhasil direbut bola tadi oleh Pervis Estupinian. Berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo yang memberikan umpan tadi, namun gagal disambar dengan sempurna oleh Gonzalo Plata, dan bola tadi berada ataupun tendangannya hanya berada di sebelah kanan, maksud kami sebelah kiri pojok atas dari gawang Jerman, namun gagal menghasilkan gol pada menit ke-72 babak kedua ini. Dan kali ini Julian Nagelsmann kembali memasukkan pemain baru pada pertandingan kali ini. Ada Pascal Gross dimasukkan. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Julian Nagelsmann untuk merubah keadaan ataupun skor 1-1 hingga menit ke-73 saat ini. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Ekuador. Kali ini sudah dilakukan oleh Pervis Estupinian yang menggantikan Erik Hinkapi tadi. Berikan bola kepada nomor punggung 4, ada Joel Ordones. Joel Ordones tadi berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vite. Pedro Vite menggiring bola, dia mendekati garis tengah permainan. Kepada siapa bola akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, berikan kepada Joel Ordones. Joel Ordones kali ini umpan ke depan, maksudnya kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata diutak-atik dia, mundur lagi dia belak kepada Joel Ordones. Joel Ordones berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo memberikan sodaran umpan kepada Joel Ordones. Dan kali ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata, menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Berbahaya, Gonzalo Plata utak-atik dia, namun berhasil direbut tadi oleh Jamal Musiala. Dan terjadi insiden perebutan bola, terjatuh tadi Jamal Musiala, dilanggar oleh Gonzalo Plata, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Jerman di area pertahanan mereka sendiri. Kali ini akan dihadapi oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer, kiper dari timnas Jerman, yang pada pertandingan pagi hari menggunakan kostum berwarna merah muda, celana merah muda dan kaos kaki berwarna merah muda. Sudah dilakukan tadi. Dan kali ini ada Dennis Undaf. Dennis Undaf berikan kepada David Raum. David Raum menyisir sebelah kanan. Ah, sayang sekali mendengar umpan tarik tadi. Ah, tidak mampu disambut oleh Maximilian Bayer. Kali ini masih ada Pascal Gross. Pascal Gross tadi utak-atik dia. Namun bola dipepet ya oleh Vite, Pedro Vite. Dan kontrol bola yang kurang bagus tadi akhirnya hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Ekuador. Kali ini lewat Joel Ordones, berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke depan dia, maksudnya kepada nomor punggung 11, ada Pervis Estupinian. Berikan lagi kepada nomor punggung 19, berlari cepat Gonzalo Plata. Namun sayang sekali tim Jonathan Tah mampu menetralisir serangan tadi. Dan kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané terlepas tadi, langsung Leroy Sané. Ah, sayang sekali tendangan tadi Leroy Sané. Diblok tadi, maksud kami berhasil tadi ditangkap dengan sempurna tendangan yang lemah tadi. Dan kali ini ada serangan lagi dari Ekuador. Ekuador membawa serangan kali ini. Ada Angulo. Angulo menyisir dari sebelah kiri. Penyerangan Angulo dibayang-bayangi oleh dua pemain. Ada Pervis, berikan kepada Pervis Estupinian. Estupinian mundur lagi belakang kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke samping, berikan kepada Caicedo. Kali ini umpan timnas Ekuador, sayang sekali nomor punggung 11. Tembakan tadi dari Juan Yeboah, maksud kami, berhasil tadi diblok oleh salah satu pemain dari timnas Jerman. Maka terselamatkanlah tadi nomor punggung 11, maksud kami pemain yang baru masuk, Kevin Rodriguez, hanya menghasilkan sepakan pojok bagi Ekuador dari sisi sebelah kiri pertahanan Jerman. Sudah bersiap-siap 4-5-6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Jerman. Sudah dilakukan datangnya bola. Asis, gol. Gonzalo Plata tadi menyambut kemelut di depan gawang Jerman, berhasil menjebol gawang dari Manuel Neuer di menit ke-77, merubah skor untuk sementara waktu kemenangan bagi Ekuador. Sebuah umpan tarik dari sepakan pojok tadi yang sempat terjadi kemelut di depan gawang, disundul masuk tadi oleh nomor punggung 19, Gonzalo Plata. Mampu akhirnya timnas Ekuador memiliki asa untuk lolos ke babak selanjutnya. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat sempat terjadi kembali tadi di depan gawang Jerman ini, Bung.
2: Ya, memang sebetulnya gol ini sangat-sangat pantas ya, Bung Rosian, lahir karena memang peluang demi peluang sebenarnya memang sudah lahir sebelumnya, dan ini momen yang paling tepat dan paling momentum yang paling pas ketika terjadi tendangan penjuru, peluang itu kembali lahir bagi kesebelasan Ekuador, dan bola tadi dalam kondisi yang sangat sulit bagi penjaga gawang
1: Luir ya,
2: karena memang di depan ini cakap apa pemain ya, sangat dekat dengan gawang. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan Ekuador, perjuangan yang luar biasa ini kita apresiasi, dan ternyata memang mampu melahirkan gol kedua, dan kita melihat keberanian dia semakin menjadi-jadi setelah satu bisa menambahkan kedudukan, dan Ekuador pertandingan pagi hari ini benar-benar di luar perhitungan Jerman ya, mereka benar-benar percaya diri tanpa mengenal lelah, dimanapun bola dikejar mengekawal satu persatu pemain Jerman sehingga agak sulit Jerman melepaskan diri dari kawalan pemain, dan ini terbukti sampai menit ke-79 Ekuador pantas untuk memimpin 2-1. Dan ini tentu menjadi sesuatu yang di luar prediksi para pencinta sepak bola di tanah air, Bung. Ya, tapi kita masih menunggu, ada waktu masih beberapa menit, apakah Jerman akan bangkit, tetapi memang secara psikologi Jerman tertekan saat ini, Bung. Ya.
0: Ya, mendengar memasuki menit ke-79, 31 detik saat ini Jerman mencoba untuk mengurung pertahanan Ekuador. Namun pukul 13 tadi sudah melakukan Pascal Gross umpan pendek saja kepada Malik ataupun kepada rekannya, umpan ke sektor kiri pertahanan Ekuador. Kini giliran Pascal Gross tadi memberikan umpan kepada nomor punggung 14 tadi sudah dilakukan, namun bola berhasil dicuri, potong. Kini serangan balik cepat dilakukan oleh pemain Ekuador. Di sana ada nomor punggung 17 atau Angelo ataupun Kevin mencoba untuk masuk ke sektor kiri pertahanan dari Jerman, umpan satu kepada John, umpan satu

kaki-kaki pemain Jerman masih mengutik-utik dia. Ada nomor punggung 24 tadi tampaknya, ataupun lebih dekat kepada Malik. Umpan lagi pendek kepada Jonathan Tah, masih menguasai bolanya, mencoba untuk mengalirkan bola ke sektor pertahanan Ekuador, namun pendek saja ke sektor kiri. Di sana ada Jonathan Tah. Dan sementara itu pendengar, hingga saat ini sudah memasuki pendengar Radio Republik Indonesia, pukul waktu Indonesia Barat saat ini sudah memasuki 4:41 dan sekaligus memasuki azan subuh bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke lapangan pertandingan. Hingga memasuki menit ke-81, Ekuador walaupun sudah unggul 2-1 tadi masih menggempur pertahanan dari Jerman. Nomor punggung 15 dari sektor kiri, tampaknya di sana ada Pedro, umpan pendek saja kepada Verpis, tarik lagi depan kepada Nielsen, umpan

seluruh kulit dia masih memberikan umpan kepada temannya Pedro. Pedro tarik lagi ke belakang. Sana ada nomor punggung 8 yang juga baru dimasukkan tadi. Masih melulu tadi dia perpis nomor punggung 11. Ataupun pada rekannya Kevin Rodriguez. Tarik lagi ke belakang. Di sana ada William Paco. Umpan lagi kepada sang kapten Adam Moses. Tarik lagi jauh ke belakang. Umpan pendek ke belakang kepada penjaga gawang tadi. Ada Galindas. Galindas umpan pendek tadi kepada Jul. Jul mendekat lagi Pedro dari sisi kipetan sendiri. Namun bola mampu dicuri oleh pemain Jerman. Nomor punggung 14 tadi maksudnya mencoba untuk menahan bola sendang tadi. Namun bisa kembali direbut oleh pemain Ecuador. Barisan pertahanan Ecuador dan bola dilambungkan saja. Tendang jauh ke sektor kanan pertahanan Jerman. Yang dituju tadi adalah Kevin. Namun mampu dikuasai sepenuhnya. Bola aliran tadi dipotong oleh Jonathan Tah. Masih aliran bola kini di kaki pemain Jerman. Ada nomor punggung 2 tampaknya. Di sana ada Rudiger umpan pendek ke Jonathan Tah. Olehkan bola kepada Leroy

Maxime Maximiliar bilang nomor punggung 14 yang tadi juga baru dimasukkan di babak yang kedua, bagaimana memang tekanan demi tekanan memasuki menit 83 babak yang kedua ini setelah tadi tertinggal 1-2, Jerman memang mencoba untuk kembali bangkit, melakukan beberapa serangan dari lini sisi kiri dan juga kanan. Sementara itu kita lihat memang Ekuador di satu sisi setelah berbalik unggul 2-1 juga menjadi motivasi tinggi untuk melakukan serangan balik yang juga cukup mengancam lini pertahanan dari tim Der Panzer Jerman. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diambil alih oleh Jerman dan tentunya tensi permainan hingga memasuki menit-menit akhir babak kedua di waktu yang normal ini semakin tinggi. Sementara itu juga terjadi pergantian pemain di kubu Ekuador. Tampaknya nomor punggung 2 ada Felix Torres dimasukkan oleh pelatih Sebastian. Felix Torres nomor punggung 2 ini juga baru saja dimasukkan untuk menambah benteng pertahanan dari Ekuador. Sudah dilakukan tendangan bebas dari sektor kanan pertahanan Jerman, terjadi duel di udara di sana, mampu kuasai sepenuhnya oleh pemain Ekuador dan wasit asal Amerika Terry Benson tampaknya meniupkan peluit sebagai tanda bahwa sudah terperangkap offside para pemain Ekuador tadi. Kini serangan kembali oleh Jerman dari sisi kiri. Kita masih menantikan usaha bagi pemain-pemain Jerman ini. Sudah dilakukan nomor punggung 4 Jonathan Tah kuasai sepenuhnya sektor kanan, dialihkan saja kepada Malik ataupun kepada rekannya di sana nomor 14 Maximilian.

kembali gagal kini menjadi penguasaan bola sepenuhnya pemain Ekuador, namun terjadi tarik menarik baju tadi di sektor kanan pertahanan Jerman dilakukan oleh pemain dari Ekuador dan hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan Rudiger. Sudah umpan pendek saja dia kepada nomor punggung 16 di sana. Sudah umpan lagi 1-2 Musiala dari sektor kanan pertahanan Ekuador. Ada Angelo tadi masuk.

pemain Jerman ini kemudian tarik lagi ke belakang back pass, dapatnya sulit untuk masuki lini pertahanan Ekuador yang memang cukup rapat setelah unggul tadi. Kini umpan meluk, wah, terjadi duel di sana, terjadi sundulan sana, oh, masih

ada nomor punggung 7 yang melakukan pelanggaran. Kita masih menantikan seperti apa Verfis Estupinan tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain dari Jerman terhadap Maximilian, dan tendangan bebas kini justru

pemain dari Jerman berada di area kotak 16 dari Ekuador. Kita masih menantikan detik-detik dari tendangan bebas ini. Tampaknya wasit juga memberikan instruksi pada kedua tim. Sudah dilakukan, Raum sudah arah bola kemerugangan, namun bisa kembali digagalkan oleh Tervis nomor tunggu. Kita masih menantikan tendangan sudut saja, kini kembali Jerman masih mengancam, belum selesai kini serangan bertubi-tubi Jerman. Masuki menit ke-88 di babak yang kedua ini. Kita masih menantikan ada 6 hingga 7 pemain Jerman di area kotak penalti dari Ekuador bersiap-siap. Kita masih menantikan, sudah dilakukan Raum, umpan ke mulut gol, terjadi duel di sana. Oh, mampu tadi dihalau oleh pemain Ekuador, namun serangan kini masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya dia, membantu.

Plata, pemain yang menjadi pembeda di laga hari ini dengan mencetak satu golnya sekaligus membawa keunggulan bagi Ekuador menjadi 2-1. Namun hingga memasuki menit ke-88 ini, Gonzalo Plata harus mendapat kartu kuning setelah tadi melanggar pemain dari Jerman nomor punggung 10 Jamal Musiala. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas akan dilakukan oleh David Raum dari sisi kiri ataupun sisi kanan. Pertahanan dari Ekuador sudah lakukan arahkan ke arah mulut tengah. Terjadi lagi duel di sana, namun kini bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Ekuador. Namun bola mantul lebih ke udara, terjadi lagi perebutan di udara, namun masih melihat

bisa kembali dibuang saja oleh para pemain belakang dari Ekuador. Kini masih menantikan Jonathan Tah kembali mengambil alih lapangan pertandingan. Masih menguasai bola sepenuhnya. Pendek saja dia kepada rekannya. Nomor punggung 13. Kita lihat saat ada Pascal Gross. Pascal Gross kembalikan lagi kepada Malik. Malik kembalikan lagi kepada Jonathan Tah. Sudah melewati sepertiga lapangan pertandingan ataupun di area pertahanan dari Ekuador.

Malik nomor punggung 24 pendek saja kepada nomor punggung 16 Angelo. Angelo melebar dia ke kanan. Pertahanan dari Ekuador di sana ada Birlan, umpan Musiala melewati area kotak penalti, masih melindungi dia. Kembali di

sponsor Jerman. Apa yang terjadi tampaknya bukan sebuah pelanggaran, justru kini serangan balik upaya dilakukan oleh Ekuador dengan perlahan dari sisi kiri pertahanan sendiri. Ada Moses mampu menguasai bola sepenuhnya, menerima bola kali penalti, umpan saja ke Kevin.

pertahanan. Dan saat ini Manuel Neuer juga harus maju membantu serangan dari Jerman ini karena waktu memang tidak menyisakan kurang lebih 5 menit waktu babak tambahan babak kedua ini. Kini masih

Kita masih menantikan bagaimana David Raum tampak ataupun Undap tampaknya. David Undap memberikan satu ancaman melalui tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Ekuador, namun belum mampu mengarah tepat ke mulut gawang dari Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Kita masih menantikan waktu tambahan babak yang kedua ini sudah memasuki 2 menit 42 detik. Kini justru

Jonathan Tah tampaknya ataupun Rudiger umpan ke tengah tadi. Ada Jonathan Tah melewati satu pemain dari Ecuador. Kini Leroy Sané umpan ke sektor kiri yang dituju sana.

pemain Ekuador dan satu pemain Jerman. Kini kembali bola harus keluar 8 pertandingan, lemparan ke dalam lagi bagi Jerman. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja ke mulut gawang, namun masih bisa di heading tali keluar oleh pemain Ekuador. Kini lagi terjadi kemudian, namun jauh. Bagaimana tadi satu peluang ataupun ada upaya tadi tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh pemain Jerman tadi. Namun bagaimana tendangan kaki kiri tampaknya tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 24 Malik Gau ataupun lebih dekat tadi kepada

0: wasit Pari Benso kembali memberikan hadiah tendangan bebas bagi Ekuador. Kita lihat tadi bagaimana pergerakan Gonzalo Plata yang memang tadi sengaja dilanggar oleh Pascal Gross, tampaknya mendapat tarikan tangan dari Gonzalo ataupun dari Pascal Gross sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini. Sementara itu kita masih menantikan apakah Gonzalo Plata harus diinstruksikan untuk keluar ke lapangan. Tapi kita masih menantikan, tampaknya tendangan bebas masih belum dilakukan oleh pemain Ekuador karena memang sang wasit ataupun sang pengadil lapangan pada pertandingan hari ini, Tori Pinso, meminta para pemain untuk mundur beberapa langkah. Apakah tendangan bebas peluit sudah dibunyikan oleh Tom Sinclair? Sudah lakukan umpan saja pendek saja kepada Pervis. Pervis umpan pendek saja dulu kepada Gonzalo Plata. Namun terjadi lagi bola out dan wasit Tori Pinso telah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Sekaligus memastikan hasil akhir di pertandingan hari ini, Ekuador secara mengejutkan dan luar biasa mampu membalikan kedudukan di akhir laga dengan skor 2-1 bagi kemenangan Ekuador. Dengan kemenangan ini maka membuat Ekuador kembali membuka asah untuk bisa lolos ke babak 32 besar di grup E Piala Dunia 2026.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama Pro2 RR Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

لا.

0: penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu bos, kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja bos.
0: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Topik teman perdua, langsung saja kita bergabung dengan Masjid Raya Baitur Rahman untuk menyimak kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman.
1: Berada sambil berniat itikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Tengku Haji Mursalin Bashah LCMA. Kepada Tengku, waktu tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudah, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap af'al-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah-hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-127. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, naf'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma amin. لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك seandainya engkau tidak sampai kepada Allah, seandainya engkau tidak sampai kepada Allah, seandainya engkau beranggapan engkau tidak akan sampai kepada Allah kecuali setelah hilangnya dosa-dosamu dan terhapusnya rasa merasa lebih baik dalam hatimu, niscaya engkau tidak akan sampai kepada Allah selama-lamanya. Walakin idza arada ayusilaka ilaihi, akan tetapi apabila Allah ingin menyampaikanmu kepadanya, ghatta wasfaka biwasfihi, Allah akan menutup dosamu dengan sifat ampunan dan rahmatnya. Wa na'taka bina'tihi, dan dia akan menutup hatimu yang merasa lebih baik dari orang yang lain dengan sifat mulianya Allah. Fa wassalaka ilaihi bima minhu ilaika, maka Allah menyampaikanmu kepadanya itu disebabkan sifat rahmah dan mulianya kepadamu, bukan dengan ibadah yang engkau persembahkan kepadanya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini hikmah kita subuh ini agak panjang sedikit, tapi akan kita coba jelaskan perbagian, walaupun tidak mulai dari awal. Yang pertama, bahwa manusia ini umumnya
katakanlah kita orang-orang beriman pada umumnya, itu tidak terlepas dari dua bentuk dosa. Tidak terlepas dari dua bentuk dosa. Ini pada umumnya. Tapi nanti ada orang-orang beriman yang berada di luar dua ini. Tapi pada umumnya tidak terlepas daripada dua bentuk dosa. Dosa yang pertama adalah dosa zahir, yaitu bentuk maksiat kepada Allah dengan tubuh bagian zahir. Dosa-dosa zahir, dosa yang dilakukan oleh mata, dosa yang dilakukan oleh tangan, dosa yang dilakukan oleh kaki, dosa yang dilakukan oleh isi pikiran dan lain sebagainya. Nah, ini dosa-dosa zahir. Ketika kita melakukan dosa-dosa ini, kita akan merasakan diri kita sangat kotor sekali. Kita akan merasakan diri kita akan sangat bernoda, buruk sekali, karena dosa-dosa zahir tersebut. Itu yang pertama. Kemudian dosa yang kedua, dosa batin. Dosa batin ini justru sebaliknya sering timbul karena ketaatan kita. Ketika kita berangkat dari dosa yang sebelumnya kita merasa kita kotor dengan maksiat tersebut, kemudian kita taat kepada Allah, kita berubah, kita taat kepada Allah, kita ke masjid, kita ikut pengajian, dan kita perbanyak amalan-amalan wajib dan sunat, yang timbul kemudian kita merasa lebih baik dari orang lain yang masih berdosa seperti kita dulu. Taat yang melahirkan merasa lebih baik itu masalah. Dengan berbuat taat kemudian kita mulai merasa kita pantas mendapatkan surga, bahkan merasa Allah harus memasukkan kita dalam surga. Dengan berbuat taat kemudian kita merasa ya lebih suci dari orang lain yang katakanlah masih berbuat dosa seperti dulu kita pernah berbuat dosa. Dan itu bisa dibuktikan, misalnya setelah kita taat, setelah kita baik, setelah kita banyak tahu tentang agama, kalau ada orang yang meremehkan kita, kita marah. Dulu waktu masih dalam maksiat kita enggak marah karena memang kita merasa kotor, layak diremehkan. Tapi begitu kita sudah lebih baik, kita ketika diremehkan kita marah. Itu tanda kita bermasalah. Seharusnya tidak ada beda, baik ketika kita masih berbuat maksiat maupun setelah kita sudah taat, mau diremehkan sama aja. Seharusnya seperti itu. Ketika kita diremehkan kemudian kita merasa tidak senang, kita merasa tersakiti padahal kita sudah baik, berarti ketaatan kita itu belum betul-betul untuk Allah. Nah, itu namanya dosa batin namanya. Dengan taat merasa lebih baik dari orang lain, ketika berbuat maksiat merasa kita bernoda atau kotor. Nah, umumnya kita orang-orang beriman, kita tidak akan terlepas dari dua kondisi ini. Walaupun enggak selalu, tapi sering. Nah, orang yang berbuat maksiat merasa kotor, orang yang berbuat taat kerap kali merasa diri lebih baik dari orang lain dengan ketaatannya. Orang alim kerap kali merasa lebih hebat, lebih tinggi derajatnya daripada orang awam. Seringnya seperti itu. Umumnya manusia seperti itu. Dalam maksiat dia merasa dirinya kotor, dalam ketaatan dia merasa dirinya menjadi lebih baik. Dua-duanya tentu tidak harus terjadi, seharusnya tidak terjadi. Tapi umumnya manusia tidak terlepas dari dua kondisi itu. Nah, kalau kondisi kita tidak lepas dari dua keadaan itu, maka bagaimana cara kita bisa sampai kepada Allah? Sedangkan untuk sampai kepada Allah,
itu harus bersih, baik dari model dosa pertama atau dari model dosa yang kedua. Harus bersih dari dua-duanya, tapi kapan bersihnya? Nah, di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan kalau kita tunggu bersih dari dua-duanya untuk sampai kepada Allah dengan anggapan hanya akan sampai kepada Allah jika bersih dari dua-duanya, maka kalau begitu anggapannya kita tidak akan pernah sampai selama-lamanya kepada Allah. Nah, ya, itu yang pertama. Jadi di bagian pertama ini kita diperintahkan oleh Allah terus bermujahadah kepada Allah, terus berusaha walaupun masih kadang-kadang berada di model dosa pertama atau berada di model dosa kedua. Karena kalau kita simpulkan misalnya untuk terlepas dari dua-duanya, ini susah. Ujung-ujung salah cok kesimpulan, dia keputuh asa. Jadi lagi orang antara pebut maksid, lampu pebut maksid, tidak tenang. Dia merasa jauh dari Allah. Kemudian setelah berbuat taat, merasa justru sudah baik sekali, sudah berhak dapat surga. Akhirnya dia memutuskan tiawai kon jinopikon kibancaran. Nah, ini keputusan yang salah. Umumnya memang tidak akan lepas dari dua-duanya. Cuma meskipun tidak bisa lepas dari salah satu keduanya, di sini ada mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, orang-orang yang bermujahadah, berjihad, artinya melawan dirinya, melawan dua dosa tadi, kalau enggak salah satunya, ya, pokoknya salah satunya, orang-orang yang selalu melawan salah satu dosa tadi untuk sampai kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, sungguh akan kami berikan jalan kepada kami. Bahkan di sini disebut subul, di sini jamak, bukan sabil, bukan satu jalan, banyak jalan. Yang penting ada mujahadah, jangan menikmati kondisi dua tadi. Jadi kalau kemudian sudah berusaha untuk tidak melakukan maksiat, tapi kadang-kadang terpleset, jatuh lagi dalam maksiat, bangun, segera beranjak, segera kepada Allah. Dan kemudian kalau sudah jadi baik, timbul sesekali perasaan lebih suci, lebih baik daripada orang lain, istighfar, taubat, dan tetap menuju kepada Allah. Yang jangan mengambil kesimpulan, saya tidak ada jalan kepada Allah. Wati tengah maksid, sabilah maksid, wati kagut, kau merasa roh lebih hayu, kah ada jalan. Jangan sampai merasa tidak ada jalan. Jalan tetap ada. Cuma harus ada mujahadah. Ketika berbuat maksiat, minta kepada Allah untuk diselamatkan dari maksiat. Ketika sudah taat, kemudian merasa diri sudah lebih baik, minta kepada Allah untuk dibersihkan hati. Jadi dua-duanya itu harus ada mujahadah. Jangan kita pikir mujahadah itu untuk si pelaku maksiat zahir saja. Yang sudah taat tidak perlu mujahadah lagi. Dua-dua harus mujahadah. Dalam maksiat kita bermujahadah, berusaha untuk selamat dari kubang maksiat. Dalam ketaatan kita juga harus mujahadah, memastikan hati kita ini beribadah kepada Allah bukan untuk kemudian merasa diri lebih baik dari orang lain, tapi beribadah kepada Allah murni karena kita hamba, harus mempersembahkan ibadah kepada Allah. Kalau Allah berikan kita hadiah bonus, alhamdulillah. Kalau Allah pun tidak berikan, itu hak Allah. Jadi jangan kemudian ketika maksiat merasa diri memang sudah pasti masuk neraka, ketika taat merasa diri sudah terlalu pede, sudah pasti dapat surga.
Ini sama saja. Jadi mujahadah itu dua-dua sisi. Bagian yang kedua, ini yang penting. Bagian yang kedua disebutkan, dan pada dasarnya, ya, kalau katakanlah kita tidak terlepas, tidak bisa terlepas dari dua-dua dosa tadi, dosa zahir dan dosa batin, dan kalau demikian kita tidak akan sampai kepada Allah, katakanlah anggapan ini benar, maka kalaupun kita sampai kepada Allah, itu bukan karena kita atau bukan karena usaha kita. Tapi kalaupun kemudian kita sampai kepada Allah, itu karena memang Allah yang ingin menyampaikan kita kepadanya. Kan gara-gara hayu tak ibadah dan yutruk tiba Allah. Nah, maka di bagian kedua disebutkan, walakin idza arada ayyusilaka ilaihi, akan tetapi apabila Allah ingin menyampaikanmu kepadanya, ghatta wasfaka biwasfihi, Allah akan menutup sifat maksiatmu tadi dengan sifat rahmah dan ampunannya. Wa na'ataka bina'tihi, dan Allah akan menutup sifat merasa lebih baikmu tadi, keangkuhanmu karena sudah baik, Allah akan tutup itu dengan sifat kemuliaannya. Maka dengan Allah tutup itulah engkau sampai kepadanya, sehingga fawasalaka ilaihi bima minhu ilaik, Allah membuatmu sampai kepadanya dengan sebab sifat-sifat rahmatnya, ampunannya, sifat mulianya. La bima minka ilaihi, bukan karena ibadah yang ada padamu kepada Allah. Jadi yang membuat kita sampai kepada Allah itu Allah itu sendiri, bukan karena kita, bukan karena apa yang kita persembahkan. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, la yudkhilanna ahadakumul jannah amaluh, kalian tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh amalan kalian. Ditanya oleh para sahabat, wala anta ya Rasulullah, tidak juga denganmu wahai Rasulullah? Wala ana, saya juga demikian, saya tidak dimasukkan ke dalam surga oleh amalan saya. Walakin yataghammadani Allah birahmatih, akan tetapi aku masuk surga karena diliputi oleh rahmah kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah lah yang menyelamatkan kita daripada maksiat, kemudian kita menjadi baik dan taat. Karena kasih sayang Allah lah yang menyelamatkan kita dengan taat, kemudian merasa lebih baik dari orang lain. Itu kalau kita selamat dari itu, Allah yang menyelamatkan kita. Sehingga dengan keselamatan dari Allah tersebut, sampailah kita kepada Allah. Jadi oleh karena itu, ketika kita taat, jangan sekali-kali merasa itu karena sudah 100% usaha kita. Karena seperti kita sampaikan sebelum-sebelumnya, ketika kita taat, kita merasa itu usaha kita sendiri, itu berpotensi timbul rasa lebih baik dari orang lain, lebih alim, lebih soleh, lebih suci dari orang lain. Tapi ketika kita merasa bahwa yang membuat kita taat adalah Allah, maka kita tidak berani merasakan itu, merasakan kita lebih soleh dari orang lain, kita lebih taat dari orang lain, kita lebih baik dari orang lain. Tidak berani. Bagaimana berani? Allah yang telah memindahkan kita dari kemaksiatan kepada ketaatan. Kalau bukan Allah yang memindahkan, kita masih dalam kubangan maksiat. Bagaimana berani dengan salat subuh ini, kemudian kita merasa pulang salat subuh, lihat orang kita merasa lebih tinggi karena sudah salat subuh berjamaah.
Padahal yang membangunkan kita subuh tadi, membawa kita ke sini, menggerakkan hati kita, menggerakkan tubuh kita, itu adalah Allah. Maka sepatutnya orang yang berbuat taat, orang yang berbuat kesalihan, itu makin dia taat, makin dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau gerakkan hati dan langkahku hari ini, memulai pagi dengan pergi solat berjamaah subuh ke masjid raya. Kemudian solat duha nanti, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, telah Engkau gerakkan hati dan langkahku untuk solat duha. Solat zuhur demikian juga, solat asar demikian juga, dan seluruh ibadat kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, kalau bukan Engkau yang menggerakkan hati dan langkahku untuk melakukan taat, sungguh aku tidak akan melakukan taat ini. Kemudian sampai malam nanti, ternyata dari subuh sampai malam kita terselamatkan dari maksiat. Itu pun bukan karena usaha kita, bukan karena hebat sekali kita menjaga dari maksiat, bukan. Itu karena Allah memang menyelamatkan kita dari maksiat itu. Maka ketika seharian kita tidak berbuat maksiat, alhamdulillah. Alhamdulillahnya kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah kepada Allah. Terima kasih ya Allah, telah Engkau selamatkan aku hari ini daripada bermaksiat kepadamu. Jadi jangan kemudian merasa diri, merasa sudah hebat sekali, hari ini lancar taatnya. Diri yang hebat, bukan Allah. Merasa kemudian sudah bersih, sudah aman, karena hari ini sudah selamat daripada maksiat. Tidak, bukan karena kita, tapi Allah. Maka coba lihat surah Yusuf, Nabi Yusuf itu, ketika dikurung oleh Zulaikha, seluruh pintu ditutup, tinggal berdua. Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbih. Sungguh hammat bihi, si Zulaikha ketika itu, si perempuan itu, sudah berhasrat tidak baik kepada Yusuf. Tapi karena beratnya godaan perempuan itu kepada Yusuf, membuat Yusuf juga mulai hamma biha, timbul hasrat itu. Karena Yusuf juga manusia biasa, walaupun dia seorang nabi. Tapi apa yang terjadi? Laula an ra'a burhana rabbih. Tapi kemudian Allah nampakkan kebesarannya. Artinya yang menyelamatkan Yusuf di situ daripada godaan si perempuan itu adalah Allah. Laula an ra'a burhana rabbih. Tapi kemudian ketika hasrat itu datang, ra'a burhana rabbih, Allah nampakkan kebesarannya. Cuman wallahu alam bagaimana bentuk penampakan kebesaran Allah ketika itu yang membuat Yusuf kemudian bergetar takut kepada Allah. Kita juga demikian. Ketika kita terselamatkan dari maksiat, itu karena Allah menyelamatkan kita. Kalau bukan karena Allah menyelamatkan kita maksiat, kita tidak akan selamat. Maka ketika kita selamat dari maksiat, kemudian ketika kita taat kepada Allah, dua-duanya nisbahkan kepada Allah. Nah, itu maksud daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari, fawassalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Maka Allah lah yang menyampaikanmu kepadanya dengan sifat-sifat rahmahnya, maghfirahnya, mulianya, bukan engkau sampai kepadanya dengan ibadahmu itu. Artinya dari satu sisi memang seperti itu hakikatnya, Allah yang membawa kita sampai kepadanya, bukan ibadah kita. Di sisi yang lain, kalaupun diserahkan kita kepada diri kita sendiri,
kita tidak akan pernah sampai kepada Allah karena kita tidak akan pernah terlepas daripada dua dosa di atas tadi. Dosa zahir dan dosa batin tadi. Cuman di sini para ulama mengatakan ya, harus ada awal dari kita. Karena sama dua-duanya. Orang yang bermaksiat tidak akan sampai kepada Allah kalau dia terus seperti itu tanpa dibantu oleh Allah. Orang yang taat pun kalau kemudian dengan taatnya merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa diri udah pantas dapat surga, dia pun tidak akan sampai kepada Allah kalau terus seperti itu. Jadi bagaimana kalau begitu agar si maksiat tadi sampai kepada Allah, agar si taat tadi yang kemudian merasa dengan taat sudah lebih baik daripada orang lain sampai kepada Allah? Di sini para ulama mengatakan harus ada talab awal dari kita. Apa makna talab awal dari kita? Hati kita harus menunjukkan kita ingin selamat dari dua-duanya. Baru kemudian istilahnya harus ada pemancing dari kita di awal. Dari draw sendiri. Nah, ingin selamat dari dua-duanya. Menyadari draw dan ingin selamat, diselamatkan oleh Allah. Sudah pemancing. Makanya ada orang yang taat tapi ujung-ujungnya neraka. Karena dengan ketaatannya itu dia merasa dia di atas orang lain. Orang lain di bawah dia. Dengan ilmunya dia merasa diri raja. Orang lain awam itu budak dia. Itu enggak, bukan ke surga sampainya. Sebaliknya, na'udzubillah, ya. Nah, kalau dia terus seperti itu, susah mendapatkan keselamatan dari Allah. Jadi harus ada pemancing. Apa pemancing itu? Yang pertama, merasa dalam hati itu salah. Yang kedua, setelah dia merasa dalam hati itu salah, dia minta bantu kepada Allah. Seperti yang sering kita contoh-contohkan itu, seperti Syekh Sya'rawi misalnya, seorang ulama tafsir besar di Mesir waktu itu. Kalau dia mengisi tafsir di masjid-masjid itu penuh ribuan jamaahnya. Jadi pada suatu hari dia mengisi kajian tafsir di Masjid Al-Azhar. Ya. Setelah dia mengisi kajian tafsir, ketika dia pulang, jadi mobil dia itu oleh supirnya diparkirkan itu pas di pintu keluar, bukan di pagar luar, di dalam pagar, pas di pintu masuk masjid. Jadi agar beliau ketika keluar masjid langsung naik mobil, kemudian baru dibawa keluar pagar. Nah, pada waktu itu karena antusiasnya jamaah yang luar biasa mendengar tafsir beliau, maka ketika beliau keluar masjid, dari pintu keluar itu langsung naik mobil. Itu mobil beliau itu sudah dikerumuni jamaah ramai-ramai. Saking senangnya jamaah kepada beliau, saking beliau diagungkan oleh jamaahnya, itu mobil beliau dari depan pintu masjid untuk keluar pagar itu tidak dibiarkan berjalan normal seperti biasa, tapi diangkat ramai-ramai mobilnya. Bukan orang ditandu, mobilnya ditandu. Saking senangnya jamaah kepada beliau, mobil itu diangkat rame-rame, ditandu rame-rame, dibawa, ditaruh keluar pagar masjid. Itu kejadian di Masjid Al-Azhar. Senang sekali jemaah kepada beliau, diagungkan, dibesarkan. Tapi kemudian beliau melihat itu masalah. Nyata yang ada masalah, cukup dan nikmati ya. Justru kita makin tak action aja, makin tak empilium aja ya. Tapi dia menganggap itu masalah. Besoknya dia beli apa, penggosok kamar mandi, dia beli apa semacam apa super pel atau apa itu untuk membersihkan kamar mandi. Paginya dia pakai baju lusuh, dia tutup wajahnya. Dia bawa alat-alat pembersih kamar mandi, dia balik ke Masjid Al-Azhar, tapi bukan ke dalam masjid, ke WC-nya dia bersihkan seluruh WC tanpa ada yang tahu itu adalah Syekh Sya'rawi. Untuk dia hilangkan potensi rasa merasa diri
agung, merasa diri besar. Itu maksud harus ada pembuka dari kita. Harus ada rasa itu dari kita. Ketika Allah melihat itu, Allah amankan kita. Tapi kita jangan pernah merasa aman. Jangan kemudian sudah taat, sudah tahajud, sudah duha, sudah banyak ilmu, kemudian merasa aman. Tidak ada yang aman. Allah, kalau Allah mengamankan kita, baru kita aman dunia akhirat, bukan ibadah kita. Terus kita beribadah itu perintah Allah, tapi amannya dari Allah, bukan dari ibadah kita. Dan itu dilakukan oleh para ulama-ulama yang lain, ya. Misalnya Ibnul Jauzi, jika demikian. Ibnul Jauzi itu ulama besar pada abad ke-6 atau ke-7 Hijriah, itu punya kitab yang luar biasa banyak sekali. Itu juga demikian ahli dalam berretorika itu. Kalau dia ceramah itu orang nangis semuanya. Demikian juga namanya orang sudah tersentuh hatinya, akan membesarkan, akan dibesarkan. Itu ketika orang berkerumunan setelah ceramah mengisi pengajian, orang lari berkerumunan mendekati Ibnul Jauzi. Ada yang cium di kepalanya, orang Arab kan seperti itu. Baba ulai cium, boleh jamaah cium, baba ulai cium, baba badan, seluruh badannya dikerumuni, dikecup oleh jamaah saking senangnya. Maka melihat itu terjadi berulang-ulang di beberapa tempat, Ibnul Jauzi suatu hari marah dia dengan sikap jamaah yang terlalu berlebihan menurut dia. Tentu jamaah merasa karena cinta jamaah kepada beliau, tapi beliau merasa itu masalah. Sampai beliau mengatakan suatu hari, "Law araftumuni la rajamtumuni bil hijarah." Seandainya kalian, aku sampaikan kepada kalian baik-baik, dengar baik-baik, kata Ibnul Jauzi, kalian berlebihan. Itu ceramah beliau kepada jamaah, kalian berlebihan. "Law araftumuni," kalau kalian tahu hakikat diriku, justru sebaliknya, "La rajamtumuni bil hijarah," kalian akan melemparkan batu kepadaku. Jangan seperti ini. Baik lagi, tidak mau dia, karena dia tidak menginginkan itu. Ilmu yang dia miliki, yang diberikan oleh Allah, kemudian dia ajarkan kepada umat, dia tidak ingin dengan itu mendapatkan kenikmatan dunia, mendapatkan dibesarkan di dunia, diagungkan di dunia. Tapi dengan ilmu, dan dia mengajarkan ilmu itu kepada umat, yang dia inginkan cuma Allah. Kani perayanya, kaniya. Maka ketika itu yang dia dapatkan, dia tidak senang. Bukan itu yang dia cari, tapi Allah. Allah kan merempak bukanlah. Demikian juga Syekh Ahmad Ar-Rifa'i. Syekh Ahmad Ar-Rifa'i lebih ekstrim lagi. Beliau dari awal sudah selalu mengatakan, setiap mengisi pengajian, beliau mulai. Beliau kan imam besar, imam ahli tasawuf, Ahmad Ar-Rifa'i. Ar-Rifa'iyah, ya, tarikat Ar-Rifa'iyah. Itu beliau dari setiap pengajian mengatakan itu. Begitu mulai pengajian, langsung beliau katakan, "Wahai murid-muridku, ketahuilah semuanya, camkan baik-baik, seandainya aku merasa lebih baik dari kalian murid-muridku, maka tempatku di neraka bersama Fir'aun dan Haman." Nah, maka kita harus ada pancingan awal. Jadi walaupun kita sudah taat, alhamdulillah itu dari Allah, berdoa kepada Allah agar taat kita ini betul-betul karena Allah, bukan karena kemudian agar dipandang bersih, agar dipandang baik, agar dipandang sudah suci. Bukan, murni karena Allah. Demikian juga kalau kita na'udzubillah katakanlah terpleset dalam maksiat, juga berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kapan engkau selamatkan aku dari maksiat ini, ya Allah. Ya Allah, aku sudah bosan dengan maksiat ini, sudah jenuh, ya Allah. Aku menunggu bantuan." Harus ada seperti itu, dan mujahadah tadi, dan ada usaha. Baik doa-doa mantang cik, ada usaha. Sudah ada usaha seperti Syekh Sya'rawi tadi, usaha seperti Ibnul Jauzi tadi, usaha seperti Syekh Ahmad Ar-Rifa'i, dan ulama-ulama yang lain. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itulah kira-kira mafhum dari hikmah ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Nico.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

101,6 Pro FM, RR Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, semangat pagi ya buat kamu ya. Apalagi ini aku ngintip dari studio Pro 2 Banda Aceh. Tetap Blau Padang selalu rame, jogging ya kan, mungkin me time teman-teman ya kan, atau mungkin di hari Jumat ini kamu gak sempat jogging kan, karena ya hari sesuatu lain hal ya, ada kerjaan yang harus dikejar teman Pro 2. Pokoknya semangat deh buat kamu semuanya, dan tetap dengerin terus Pro 2 Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.
1: Ini depan mereka diisi pemain-pemainnya cukup bagus, Gyökeres, Isak maupun Erlangga, tapi belum mendapatkan suplai-suplai yang
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Teman terbaik kamu.
1: Tidak bisa berperan sebagai.
8: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.